0: Ya, tentu ya YFM Station, pemberian kita buat pagi hari 4 kita ke Sarito.
1: Baru 6 minit dan lepas pukul 8 pagi.
2: Selamat pagi, Kenton.
1: Pagi, Cigo.
2: Cigo? Oh, jadi Cigo pagi itu, nih.
0: Selalu ya, kami itu tadi. Nang berguna ke Cigo untuk ngajar pagi-pagi hari ini. Ya. Lepas, kami itu tadi, laki itu selalu ya. Nanti nanti reminder, kelebih lagi hari sidak yakin untuk pagi hari. Hari kami itu tadi, asai kemisi puang.
2: Oh pihak nanti bekanya nanti jadi cikgu nak boleh ngelaban cikgu ya.
0: Dah cikgu tu ukai ya orang yang kenal tu lah ukai semua tayar cikgu tu mandatory ni cah. Kita utai ke hari cikgu tu lebih ya kangen penemu tang kayak semua tadi mesti diterima 100% betul kena cah.
1: Betul.
2: Ya saya mana ada orang aku dia. Sedua sama laki ni nak make up sama diri ni.
0: Ya bukan malaman bekanya meh penghidup jadi cikgu nah, baru dua nak buriap medah. Cikgu berkelas nanti 30-40 kau salin eh. Ya ke pasti kak ni buat hati kau nurani tidak ya
2: amanya mbak aku dah nyak tu nanti munyi kenuannya lebih hari 10 lebih hari 2 tu nanti 2 ikut je dah pedes dah tusuk ronde yang siku aja kau aku
0: nah lepas kita berarti nanti sekolah buat magri tu kelebih lagi kan nanti pas sekolah menop sisir bisik ke 4-5 ikut kan dah siku aja tu dan nanti buat magri tu setemu aku dah pengabih mimit siti kelasnya 20 lebih. Habis mimit aja. Nama. Dia kemayuahnya. Okay, bola kena kerana melompat hari ini. Lompat memayuah sekedar.
1: Mbak Mayun, ya.
2: Nanti inya kelalu mayu harganya. Nak amat punya kedua mandang mendiang. Tak nak lah siku cigo ke pihak.
0: Hanya kadang-kadang nanti mesti anak kita komplain deh. Apa cigo tu tadi? Cigo tadi. Sabar tat ke. Kita yang pun jaga sikunya pun dah. Kadang-kadang tau tinggi darah.
2: Nama. Okay. Tapi pagi kita sehari tu Ken.
1: Ya, tinggal cerita cigo ya tumu kita tiga kenang ke namanya cerita pasal pengajar ne
0: ya saya penuh kari guru cerita
1: kari guru cerita udah limpas dah lalu udah hari guru udah lima dah udah lima
0: ya udah lima udah gagal kerja hari guru ringkat kelas
2: ringkat kelas
0: nah kalau waktu kebangsaan ringkat bagian kita tunggu ringkat kelas ga
1: begitu kita kayak kenal pasal hari pengajar tentang bahkan selama bah SSL tentu ya cerita pasal induk gula laki
2: ya
1: pagi itu kita akan berkenang pasal perkara ya ke suah mat jadi kebuah atau ke ya tahu benar trigger lelaki ngau indo tu cahut pampe
2: amat
0: lebih lagi ya berkawal ngau utai ke kumai kita tarikh penting utai ya ke patut dikingat ba untak siku-siku Malaysia jadi ya bersebut ke ba tarikh penting tu. Oh, peristiwa penting bal laki ngino nang ya jauh berbeda cak.
1: Ya. Yeah.
0: Ha, leban ino tu ya lebih ha ngenang sisi tarikh tu bal take sentimental lebih.
2: Ya, yeah, sentimental amat.
1: Leban orang ino tu tarikh tu atau kari bulan tu ukai semina lumur aja ya ba almanac tau ke kalender pada orang ino tang jadi baka attention to detail ya. Mesti ka diberi perhatian. Tu dia lagi baka birthday anniversary ka.
0: Nah, betul. Entah nanti ba laki tu majority ya tarikh-tarikh penting tu ia berkait ngau sensitif peristiwa sejarah. Tak sejarah tu ia ke sejarah ba penghidup tu ca. Utai ke pentingnya ba sejarah utai ke digila dunia mainnya.
1: Ya.
0: Ngambil ke contoh ni baka SummerSlam murah ke gila gusti. Temu ya bulan 3 SummerSlam.
1: Ya.
0: Yeah. Nah, nak yang beli pay-per-view dah SummerSlam gusti WWE.
1: Ya.
0: Yeah. Tahu punya tadi baka tahun tu tadi bisi World Cup deh. Temu ya malam tu siapa tapat ke siapa nya tadi penting ia kena set lalu muntak lagi.
1: Betul. Tahu ke berapa tahun berapa berapa kali Brazil dah menang tahun berapa Brazil
2: dah menang. Oh, ama ingatnya ni kita gitu ke lelaki. Dia nanya kami ke Indo atau pelabak aku ada 10% ke 9%-nya segi tak ingat kau tanya ingat ke hari bulan bekanya ya lebih ngagai hari bulan ke muka punya pada nanti tadi ke sentimental bakal hari pengada hari pengada dirimpu hari pengada anak hari anniversary dah jadi melaki bini untuk ke hari atau ke hari bulan keterubah berpangan pan ingat sedar ke ini kami ke Indo
1: ya mereka buah ya nanti orang lelaki nak ingat ke hari bulannya Rindu tu ngasai ke diri maka
0: ni tempayak aku
1: rasa. Ya. Nah, dihargai.
2: Nama.
0: tau triggernya.
1: Yeah.
0: Aku main-main tanya, tanya warnanya. Eh, bapak ada berani dari Mesir itu? Atur nanya ada cak. Hati aku tak malu gitu gedung. Kamu ketika jawabnya deh. Udah gawai ke sebelah gawai. Udah gawai ke sebelah gawai.
2: Ketika tahu.
1: Gawai kena ngelai.
2: Ketika tahu. Nah. Tahu. Nah ingat ke Mesir Rimpu kuaku.
0: Nah, lama lagi tu ya. Ketua dia. Peristiwa lama situ tanya keringat. Ya, hanya gawai. Lama punya menyik sebut. Bapak tadi. Ya, bapak peristiwa yang kebesar ingat keringat sama orang. Ya, kena datang. Udah gawai ke sebelah gawai. Udah gawai ke sebelah gawai. Empat tahun. Jarang nak ingat. Tahun ingat kami lah gitu. Hari bulan. Jadi tanggal aku ke bulan jentuk aku kumpul deh. Bulan Januari Februarinya aku datang ke Disember. Aku ingat hanya nitih ke Gintir ya 4 tahun ku dah. Sebelum tu untuk sorenya buat Oktober. Oktober bulan berapa?
1: Okay, jadi topik kita bagi tu lelaki ke suah nak ingat ke hari bulan ke penting tu sekali ke sida tu amat red flag tau ke mesti ke buah bukai lah. Cerita ke bak komen kita tahu ganjo komen kita respon dengan guys kami buat Facebook kami pagi tu.
2: Ya, ni kita ke Indo.
0: Cau ya.
2: Ni balai Indo. Ni balai Indo. Wah kesedak nemu.
0: Balai Indo. Nanti ngomong kami laki cuma aja aja sih ni cak.
1: Ya.
0: Lepas kaki tu laki tu senurut aja.
1: Okay, lagu hari Nelson Anthony lo pagi tu. Jalan Indo Iban.
0: Menda kita buat trio pagi semua salah lelaki.

0: College Laila Taib bisi muka kus diploma ngau stipikit ungkup balan bias Sarawak enda bebayar. Lalundur diau bisi mega disedia ke. Minta dia tu. Laban pegawai register nebia ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk kagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon kagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Nanti kita dekat nemu penerang ke sili. Bepanggai batur ya ti udah ditetap ke. College Laila Taib, palan pelajar babaruh kuasa Yayasan Sarawak.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersis sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
0: Segulai sejalai ga YFM, ba program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngalih hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ga balati ladia ba industri music. Penglaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: Lemban Baadan.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai sejalan.

0: 23 minit dah lepas pukul 8 pagi. Agi Pak SSL semua salah lelaki. Cerita kita pagi itu
1: ya.
0: Ianya pasal orang lelaki yang kena ingat ke hari bulan tentian.
2: Suah amat nak ingat.
0: Suah amat.
2: Suah.
0: Red flag tahu kena.
3: Ditanya lagi loading tetnya muka kita nganti loading muka PC tahun 40-an. 40-an di pula aku. Anak tahun 2000 tu bah.
2: Oh. Ya, nasi ke aman oleh ngasuh carut pampe tutun ken laban ngasai ke dirimpu. Ngasai ke diri munyi kunuan tadi.
0: Salu ha apa izek nak ingat kari bulan.
2: Nya dia tu, nya ya.
0: Oh dia tu, ingat lah.
2: Dia ingat. Oh, laban terubah subok.
3: Pada meme.
2: Tet, nule. Sedua pun nemu, laban sedua ke laki. Pelabur aku nemu berkenai gaya kita ke laki. Ngingat ku, tetang aku alih hati. Positif tuan Ken. Nombor kereta orang ingat amat ah. Sekali pedak lu ingat. Pergi lah lu esok aku nanya, ingat nombor kereta orangnya.
0: Ingat lah.
2: Nombor keretanya. Bukannya 4 digit. 4 digit.
0: Ingat ke nombor.
3: Dia nyebut pasalnya si dia. Aku pun aku ngaku.
2: No kenya gak?
3: Aku jamai lagi aku ingat nombor kereta orang. Nah aku mudah ingat tentang ciri-ciri kereta orang dibanding yang kengau aku kumpul. Lepas nanti kereta kumpul nanti nitiak dah. Nanti bah kumpul aku sebab kira ngambil masa 4 bulan baru aku ingat ke nombor kereta jempol. Aku nyamai lagi ingat ya kemua. Nanti ABC-nya aku ingat. Maka contoh QA, QB-nya aku ingat. Tan nomornya aku ingat. Bukan motor Ken, aku ingat motor ya. Aku ingat nombor KIN aja. Tanya nomor aku ingat. Itu ciri-ciri buat motor aku nemu.
2: Nemu. Aku buat nombor kereta tu tadi. Sikit nanti uleh ingat kenya aku tun. Tak nanti bakal hari bulan. Ingat gak aku nak ke dia tu.
0: Ya, tadi lawan bisik-bisik beda ya.
2: Ya, bisik-bisik beda.
0: Cara namanya lelaki ngoindo tu.
2: Dan kadang-kadang nasi kita ngasuh ringan. Kena ke?
3: Atau eksklusif hari Wellington Imai peringat kita ke pagi tu. Ngenang ke, Pak. Betul, peringat kita lelaki tu. Nanti Pak yang pun jujur yang ada. Ya, kadang-kadang ke. Kadang-kadang. Kayak kadang-kadang terbakar selalu pun aku. Kadang tu ke. Pernyataan lain tu. Nak ingat ke tarikh-tarikh penting dalam penghidup ya. Siti hari kebuah ko ya menyalaman lelaki tu. Utai ya ke di perundiang ya kelalu mayuah. Lepas for safeguard ya. Ya selalu ngaga no cemel lekat ke batas laptop tu ke dashboard ya. Nung ingat ke utai ya ke patut di kerja yang pun. Lepas siti lagi ya saya ku kebuah ya. Berita imai bakal laki bukai nak ingat. Laki jadi bertanya kita berarti ke lebuh maya yang nyepot pemakai. Kelebih laki bukai makai biskut. Tau ke ya makai kek deh. Utai ke boleh simpan lama tu. Ya makai lalu tegama. Jarang lah laki yang nilai tanya ngusi lihat deh. Yang kan lebuh maya makai proses dia semut mesti dalamnya cak.
0: Kak mai gini.
3: Curing ku ya. Curi nominong ku.
2: Nah sikit amatnya. Udah makai lagi bayar teman-teman. Namanya bisa semut deh. Aku selalu kenya.
0: Nah, nanti sebut ya.
2: Oh, tahu dah.
0: Bisa teluk utainya. Boleh lalat.
3: Teluk boleh dalang. Boleh tujuh. Jangan langsung artinya. Nyo bayar lagi eralnya kadang-kadang.
2: Gitu hari Yen Will pagi itu. Amada ke tipikal orang laki sikit mayuh. Nak ingat ke tarikh-tarikh penting. Ku ya. Buat sidak ya ke pemadu berguna tu. Tanggung pengawak sidak kenya di ketua ruang bilik. Amada.
0: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih alaman memahami.
3: Dari paham-pahaman.
2: Dari paham-pahaman. Jadi orang Indo tu laban ke segi ya jiwa sensitif, ko ya manja. Semua hari bulan tak kata tarikh penting ko ya meri pengingat manis ngagai sidak ya nya meh orang Indo ingat ke hari pengada anniversary nyentuk ke hari pengada bala anak ke sidak Indo tu segi udah diset dalam memori sidak ya. Engka sidak ngarap ke lelaki laki sidak nemu meri surprise meh kini nya sidak ngarap ke laki sidak ya ingat ke hari bulan ke penting amat namat aku pun aku pengasal utai semua
0: bukan nama si lelaki itu dalam memory ya baka nanya hadisnya ya. Dah penuh leban teh bukai deh
3: ya betul
0: jenama
3: tau ke ya
0: cerita benarnya bisik nama player member kita minat gusti nama orang gusti dah dalamnya memorynya dah
2: ada teh dalam memory untuk kita ke lelaki tu tadi hari 100% 99% yang tadi kita bukai
3: Boleh jadi tahu daripada ke ketuk dia benda. Bukan nama handphone. Jom ikut contoh eh. App dia kebisi dia nak main wah. Tak nama aku buat special saya. Tapi yang terlalu update utai kesama aja. Yang dari ngambil peti yang utai berkaya. Ngambil utai sama. Entah yang selalu update utai aku tadi. Kalau update-nya. Lepas kita nemu. Kita update si software-nya. Memori dia tambah ke? Memori dia tambah ke? Bekanya lelaki itu sempama ya. Ambil ke contoh, ia ingat ke hari Maya keterubah sebelum bertemu deh. Nah, jadi tahunnya mari, ia ya update baru tarikh jadi pesagi ke RAM dikena memori ke dikena bapak.
2: Jadi semua enggak RAM ke pengingat kita nak.
3: Contoh. Tu bukan ini Arya Ruel kia tadi deh. Ngasai ke yang pun kau bala ya, lepan siamat kami ini tu. Sigi ingat ke hari bulan pengada, hari tika, hari keterubah bapak.

0: Nanti boleh kena
1: memori korap file itu.
0: Okay tu Siti lagi kan tu nak Syasha mana ya madah ke segi orang lelaki segi amat ke nak ingat dat ke penting ko ya banyak saya sebut ya ne kami Indu always ingat dat penting ko ya nak ibuah mayu hari bulan ya ke pemadu ya penting buat ya kayaknya hari pengada hari pengada anak-anak ko ya nyentuh ke hari pengada sidak ayam nyadi pan ya ingat ke hari hari hari pengada ke hari bulan apa indai kedah nadai pa ya ingat hari anniversary pan ya ingat kira ke semua mah hari bulan ni ke nang sikit ya
1: dikingat emang
0: ya, dikingat ke
2: nya hari bulan jam berapa nyoba penyalah lakinya ingat gih
1: ya juga sebuat ya sigi bisi file lempo
2: file kaset
0: nya bisi ndur lempo munyi ko kentare bisi file bisi storage lempo
2: bisi storage space sekedar
0: ini
2: kamu ndur le mai oleh spread space dalam muntah dan ni kita laki tu pun mai semuanya makai dalam city space ja bakal aku ditore ya keingat aku mamat bakal dia tahu nya rute aku bulan satu lah yang mati.
1: Oh, nyanyi haki kan ya.
2: Stand by the way.
0: Oh, nyanyi.
1: Okay, kita mesti cerita bukai pasal pangan kita, tahu yang kita, apa tuai kita kah? Dia kena ingat ke hari bulan.
2: Oh, tak ke ayah kita sepi rumah pantas di kucing kita tahu. Bukan ni kan, rumah bisnes kena ayah tu tersaca. Cuma tambah ke bilik saja. Ni salah tu betul bilik aku.
1: Ya, kelalu. Ya,
0: ke sari tu tak ke pergi lah kini. Muka bisi hari pengada kita kini. Kekak kak ngingat ke tak
2: balal
0: angin ngagai sedak ke lelaki.
1: Tahu komen. Ini kami baca ya.
0: Lagi baca.
1: Lagu hari Dona Ibu Cantik.
2: Berenang balai Ibu Cantik ya ke Bunungan tak ke pagi.
0: Dia pagi wai.

0: YFM.
1: Kemaya rito, mayu hamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh, berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
2: Kes culik tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak hati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok pansi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
3: Kita suah kenapat orang. Orang yang bisa kereta, kak meli. Orang yang bisa telefon culiak, kak gameli. Orang yang bisa kasut baru, kak gameli. Misalnya tadi.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: kasihan kalau mangah teh pengandiri. Penelapnya patut disimpan dalam hati.
1: Mangahnya ndak gak jadi ke kenika, jadi ke Siti Ari utai ke kebuah. Ah, kebuah nemu nan eh, nemu.
0: Aku nangkap. Tanya pak memori kurang aku nangkap.
1: Lebanti ndak bekenya deh. Kita ke laki segi ndak merti.
2: Ya mai terus terang.
1: Dua pun sama nemu.
2: Silu-silu.
1: Nah, deh.
0: Ya sih mai. Lebana aku mau ngaku deh. Sebab jalan nanti ada terfain lain. Biar maka teruduk pada laki.
1: Aman.
0: Aman. Kepan lah bangsa kena nemu ngalah. Pangan diri. Jalan yang cikin lu ngasih putasi. Lu ngasih diri maka tidak ya.
2: Oh kenapa pasal terus terang tu nak. Mesti komen si kau meninggal kita itu Ras Maria. Ya. Ada ke baka cerita ibu kita tu ko ya. 18 tahun dah jadi melaki bini ngapa tu ayah. Sebab sebab tua itu sigi bangsa orang kena ingat ke ribulan. Nak ira lah hari pengadah ke anniversary ke semua nak ingat emang kan. Itu ke hari bulan rotek kereta mati pun yang nak ingat kan.
0: Kalau cak. Tu mesti tu selalu kena lebih hari hari bulan rotek yang megang
2: hidup. Ya. Jadi cara senang cak. Ni boh ke bingung ni boh stres ngagai sidak ke baru berkapel baru jadi ko ya. Terpadah aja hari bulan ke orang lelaki tu. Padah bunyi bunyi tu dah ko ya. Teka nyi tu birthday 2 3 hari sebelum birthday. Nah, sano birthday ko lah ingat dek. Hari-hari tu hari empat dalam birthday aku beli aku namanya hadiah aku ya padahlah nak padahal terus terang
0: puan ya direct
1: tang, direct tangken tun tangken tun
2: bisi tang gak
1: bisi nanti
2: orang Indo ke surprise nak
1: ke surprise ya nganya dia baka pergilah birthday aku sano
2: masalah ya
1: nganya nak sama feel ya nak sama
0: baka kita
2: uji kita nganya diri terkenyit
1: nah dah enak nak sama
2: pura-pura terkejut
0: baka baka cerita kan pernah aku buat TV ya kak orang surprise pati kenta ya kamu yang sini mau surprise pati ya kena paham bahasa orang Indo tu kadang-kadang ya kau orang surprise tanya kamu bisa surprise ke ya laki tu ya masa mesti kamu punya pada kami dua bapun tadi mesti kamu si cigu madah dulu mesti kalau ngandal ke ya balas dari laki tu sampai ke bila-bila memang berbeda nadai sampai lah kita Indo nya nanti surprise dah surprise dah surprise
1: nanti pada nanti pada terus terang ke nya sigi nantu nantu asai tun ke laban
0: real ya
1: laban asai nak sama lagi laban baka ke mai ke bandar aku dah madah hari bulan pengada aku pergi lah aku katuk aku katuk aku madah sekali nak uliah aku malik nah udah kata yang pergi lah
2: nama ibu tu uliah Rosmaria uliah uliah je aku ya
1: nyak laban nyak laban berapa tahun yang kahwin tadi
2: 15
1: 15
2: tahun dah
0: 15 tahun
1: bukan kami tu benar
0: si cara yang kecak dah kemerintahan
1: bukan kami tu lagi baru-baru dah lagi hangat
2: gitu
0: semua saya mesti kamu si trial maga
1: nanti udah 15 tahun kata semuanya ke nyak tadi engkau lain gig ke cara ya tadi
0: aku
1: nanti nanti je lah 15 tahun aku kata aku dah tua ila dua nanya baru
0: aku nangis ke nanti udah kalau tua nyo siku ingat ke siku siku
2: oh sama-sama nak ingat
0: sano udah makan ubat deh sano nama ubat bako tinggi darah kecil mana ya tu mesti ubat tinggal siapa tak tua tinggi darah
2: sudah ingat ke siapa ampu ubat tu amat pendihan lembannya.
0: Okey, selamat pagi ya Mega. Ngi pendengar kita Aman Mosaic Trading ke pagi tu. Laki ingat ke utai penting aja nya ke buah laki tu. Nak tu daripada kita ngerakanya ya okey bakal sidak yakin tu. Utai ke nak nyengala penting pan mesti diingat ke sidak ya. Arti ya laki tu utai ke penting mamai diingat ke. Bakal contoh World Cup. World Cup. Udahnya 4 tahun lagi baru ingat putih baru lah. World Cup putih 4 tahun sekali.
1: Bukan mana pentingnya tun.
0: Oh ya kak.
1: World Cup na penting. Nada mai penguntung.
0: Ba laki.
1: Sebun tahu ba ninga kita ke bedah.
0: World Cup tu meh maya ya kita ngelala dunia. Kita yang nemu dunia atau ke negara
1: negara
0: dia di kembali Burkina Faso.
1: Betul.
0: Negara-negara kalau dengar kita nama Estonia.
2: Nanti nanya orang Indo nama tu diingat tidak penting masih tidak ya. Ribulan Maya mall to mallnya bisa ngadu sale.
1: Nanya orang Indo ingat. Nya amat. Nya ula. Lebihnya pulang ke penguntung kami.
0: Nya main kebuah kadang-kadang. Aku nyebut bukan main kumai anak. Kau cakap bukan yang dah sale mall tu si ramai.
1: Nemu mana?
0: Nya kebuah tingkat kita ku lebih hari 100%. Orang luar oleh benda, orang belum apa oleh benda keluar. Tidak menurut dari banyak benda. Ngawak bala anak dan benda. Pak, orang dia bisa buka sel, orang tu bisa pampe. Gila aku tak kenya.
1: Tantun, ikut dia tu oleh gagak nak berkenya. Nanti ya dah majak darah lah. Ah, nadai boleh kontrol lagi.
0: Aku belum bersedia ke arahnya.
1: Mesti persediaan.
2: Okay, Lia pun ber Facebook bagi tu. Yang mana kira tu tips hari ya, kena kira. Kena orang lelaki tu ingat ke nama-nama jameh pengawak lebih lagi baka birthday in the twice dah ya. Ianya kita tahu benda hari notification ba SB ku ya.
1: Notification. Ah,
2: betul lah.
0: Betul. Ini kena tengok memory pun mesti dikunci ya. Kadang-kadang memorynya ukek utai kadi kenang sudah pamat diri ga SB tu. Utai ngai kenang kita di pantai ya. Kadang tengok kadi kau tipuan benda.
1: Nya banuan kini tuan tantik bahku berguna agaknya tuan leban kadang beka hari bulan pengada kaban kita bestie bunyi kuken kadangnya sikit ndak ingat meh
0: ti kita suah mendanya ukai kita tunya jadi beka stoker kadang-kadang
1: no go no no
2: no
1: no
0: tapi kadang ti kita nyam berarti ti aku deh nya beka stoker ya aku tunya mendak pengidu perannya kan yang ulama
1: no lebannya notification nadai nanti baku lah. Lepas aku kena nak gila ke stok orang. Ni ku ya begitu ya.
0: Tak kanang habis orang tu tadi sensitif baik. Tak tahu benda baik. Indah ke ba, status kita ba, dalam kita nyebut ba,
1: WhatsApp.
0: Mesti kaya aku harap tamah dulu benda.
1: Sama.
0: Okey, jadi kita cool down dulu.
2: Kita ingat ke lagu dari Izai tu.
0: Iya, dua pagi, trio pagi.
1: Trio pagi. Kau mahu dua ninggal kaku.
0: Hari pati, kena ingat lama lelaki.
1: Semua salah lelaki.

0: Hello sayang.
1: Dengarkan Pengarap Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
2: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuh ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak, bisi peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, berbala mayu.
3: Ya, yeah, SKS betul hujung minggu tu.
4: Pergilah, start cak.
5: Hari lima dah berengkah mini studio ni.
4: Mesti kanya boleh tahu ada betuang ni sih.
5: Lain lah calon memuji tu.
4: Ini nombor yang kita ingat, kita reminder. Kita ingat cepat. Amai budong, budong report aku. Awak kena report ni cak. Pada status keberadaan diri.
5: Bedang ngaga report ya pagi. Bedang ngaga report.
3: Spot me.
5: Awak ke? Okay, buat pengujung kita empu topik tu Kenton.
3: Alu closing.
5: Alu closing. Lepas aku ngah talat ngah sedua pagi. Lepas sedua segi nemu ngeriang kau orang lelaki. Tambah aku orang lelaki nasi segi ya suah na ingat ke hari-hari ke cukup berguna buat pergi dok kami ke Indo. Tante umurnya dah ketika tua lagi. Engkau lain gerun dia mai aku nanti lagi dia aku lebih lagi bakal orang ke baru-baru berpangan tu nang segi ya nyade
4: nyade reaction ya lain
5: lain lain
3: dia yang benua segi red flag lah nyasi
5: nanti baku. Ya.
3: Ya.
4: Anu banyak
3: terus terang.
4: Jadi amat ya kadang-kadang kita laki tu aku ngaku penglumi majority laki tu terlalu mudah ke nak ingat ku tentang siti dagi ngaso bunga tu ke kawal tu laki bini.
5: Betul.
4: Nah mana lepas kadang-kadang tin nanya terlalu mansal laki ingat kai.
3: Ya.
4: Nya tahu tanya kata ngaso boleh kelayak laki bininya.
3: Betul betul betul betul. Lepas mayo tay kekak dikingat dalam seharinya nak pengawal di kupi.
5: Yes, aku gua mikrofon tukang kebut.
3: Mikrofon kebut.
5: Tukar tercabut. Ya, lawannya tun. Hari bulan tu kenuan. Utai ukai ta bukai ke tanya. Bakal kami ke Indo ke bakal aku dia tu aku nak nyangkut Indo bukai ngai ke lagi. Nas bakal gua penemu aku ne. Nanti aku nak segi amat berguna amat hari bulan tu laban sitik gi kena tu ngerapit ke kawal tu ngau pangan diri. Sitik agi ngambil ya laban tu jadi melaki bini tu ba ruak ke dah bisa berom bilik tu neh. Nyak kena tua tu tadi anda kelalu ingat ku teh bukai. Kena tu ingat karinya nyak lah hari tua ke kalau bertemu subuh. Tau ingat ke janji-janji subuh. Kau tanda ingat lagi hari 10 janji pamom duit janji.
4: Betul.
5: Nyak boleh kena kita ingat ke pangan diri awak ke asalnya tadi awak kena lenyau. Subuh asai ke mesti jaku Melayu cinta ne I love you, you love me. Ada tu dah bisa anak 2-3 ikut dah nya lain gi asai ke engkau nada gi I love you, you love me.
4: Engkau nyobok yang game nama nyu lain
5: nyu lain
3: ninggal ni ya nama ke dua di Ezek
5: ada aku
4: bujak aku tanya mah hamu juga aku betul ke kita lah kita mesti tetap mesti patut ngingantang induk sini jalan lo aku anangga kelalu ingat apa laki ngai induk ya ketatua.
3: Iya, segamanya.
4: Stop.
5: Aku
3: laban ya,
5: kena ingat. Tuhan lah itu aku anak dengan.
3: Iya, kena ingatnya. Ukai, ukai reti kami lagi itu nak sayang. Ukai kami nak cinta.
4: Ukai nak cinta.
3: Tang, nyaman tadi. Love language kita diskusiko. Cara cara kita
5: nak sama
3: nak sama
4: cara ngayan dari bisi orang tadi ngerinduk ngayan reja ko bisi orang yang ngerinduk ngayan ba action
5: sudah nemu ke nanti baka bisi awak ne sudah nemu ne
4: sudah nemu ke kau pasal tiga tu okey lagi okey
5: nanti ba titi datuk dah benung benung kenaika trending siku laki tu ia benung kenaika tes dua bisi meda siapa namanya David kan nama ya ya kelalu kelalu nyaga nyaga kita kita mana
4: ati
5: ati bini ya
3: bini ya oh bini ke benung ribat na
5: ah benung ribat mau panuan
3: yes.
5: Dia nama ada komen komen orang Indo dia
3: semua aku, ada orang Indo mereka komen lah
4: ha? Laki sejarang dah
5: hanya ajak kepada aku contoh hilah
4: aku pernah debit atau lagi nama nak tengah debit atau ngomong bini
3: David senang salah search David deh bukan David Copperfield David Copperfield lenyau lagi
4: lenyau sampai lamanya ok pukul dah tu lagi 9 kita dekat terus dengan gaya Kota Media kita beri kelompor ada berita
5: bye bye
3: bye bye.

0: manusia dibina atas kepelbagaian, bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: iClick dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
3: Jom layan Media FM.

0: Ya, waktu sekarang 9.22 minit pagi ketika ini. Mau cun-cun juga 9.22 minit pagi buat takar kan?
1: Kan, kita kan? mesti macam ya. Bukan OCD.
0: Bukan.
1: Oh,
0: bukan.
1: Bukan
0: sebenarnya.
1: Biar kita orang dengar dulu muzik.
0: Orang dengar dulu muzik. Oh, belum. Belum cukup time lagi nak cakap. Belum cukup time kan? Okay. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Bertemu lagi kita untuk siaran hari Khamis hari ini 24 September 2026 bersamaan dengan...
1: Okay, bersama dengan 12 Rabiul Akhir
0: 1448 Hijrah. Saya Fas.
1: Saya Alwai.
0: Ya, ada bertemankan...
1: kami berdua
0: lah. Di geng pagi di Miria FM.
1: Taklah kita pada hari special. Kita akan fast.
0: Betul.
1: Kalau selalunya kita bersama menerusi hari Selasa.
0: Ya, betul.
1: Kalau ada hari Khamis, hari special lah ya.
0: Yalah kan. Dari konti YFM Kuching. Untuk 3 jam ini, kita beralih dulu ke konti Miria FM ini. Sampailah pukul 3 petang. Kan? Betul lah YFM.
1: Yalah, tapi kalau dalam bahasa Melayunya, 3 jam.
0: 3 jam.
1: Ban pun 3 jam juga.
0: Kita 3 jam dulu untuk saya bahasa Melayu. Lepas kita pas dengan DJ Bada. Dia duduk di sini juga nanti. 3 lemai hingga 12 tengah hari hingga 3 lemai.
1: Gelah tengah hari sedapnya tek nak.
0: Gelah tengah. Soalnya kita ada pakai kan?
1: Gelah tengah hari. Gelah tengah hari. YFM.
0: Wow, suara LY rupanya.
1: Suara kami, alhamdulillah. Masih lagi dipakai. Bukan di situ aja, di Nun YFM Kuching pun masih lagi pakai. Alhamdulillah.
0: Best.
1: Tapi orang sik tahu ya suara LY.
0: Oh, yalah kan.
1: Semua sik cahaya ko. Termasuk lafaz.
0: Oh, yalah kan.
1: Tak boleh ada ya. Sik semul. Selamat pagi untuk semua lah. Rakan-rakan kita di TT. Mana no dengar kita pada pagi to. Nya sekiralah menerusi Facebook ka. Menerusi TikTok ka. Menerusi RTM Klik ka. Menerusi frekuensi ka. Terima kasih untuk semua. Ada yang sedang tengah memandu ketika talk fast.
0: Betul, terus mendengarkan kami dan juga kepada yang bertugas pun bekerja untuk hari ini, hari Khamis hari ini. Selamat bertugas, selamat bekerja kepada anda semua. Almaklumlah, jangan terkejut Bandar Raya Miri dah mulai jam sesak. Terlalu banyak event yang berlangsung di sekitar Bandar Raya Miri. Jadi kena tabahlah, kena turun awal. Betul lah, kena tabah, kena turun awal lah. Jangan merungut.
1: Jangan merungut.
0: Kelas ada event ke lah.
1: Tapi nama-nama Miri tak sedar. Kan? Masih pernah sunyi dengan event kan Faz.
0: Kita akan
1: kongsikan nanti menerusi AIE Info Ekspresi.
0: Ya, kita akan kongsikan kepada pendengar-pendengar semua kan aktiviti-aktiviti yang berlangsung pada hujung minggu ini. Bermula esok hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Lepas tu bermula semalam pun dah juga kan.
1: Dah mula dah. Hari Rabu kan. Hari Rabu dah pun bermula event-event yang berada di Miri. Kelaklah kita kongsikan event apa ya Faz.
0: Ya, betul lah. Jomlah kita nak berlayan dulu. Kita nak berlayan.
1: Nasib kan kita pada si berayan dek.
0: Jomlah kita nak layan dulu.
1: Betul lah kita nak layan dok lagu tu.
0: Yalah, disebabkan cuaca, ramalan cuaca hari tu pun rasanya
1: ada
0: mendung,
1: hujan eh.
0: Nak hujan je kan.
1: Tadi kami ada gerimis.
0: Gerimis.
1: Risau juga hati.
0: Mungkin lagu lepas tu adalah gerimis mengundang.
1: Bukan.
0: Tapi kita nak dengar dulu lagu Have You Ever Seen The Rain.
1: Rod Stewart tu.
0: Betul. Lepas tu kita akan ke ramalan cuaca untuk mengikuti ramalan cuaca kita sepanjang hari ini.
1: Kan? Lagu kegemaran ataupun lagu diinang Kak G tu.
0: Kak G kita. Kak Grace kita kan. Jom kita layan dulu lagunya. Terus kekal mendengarkan kami hanya di Geng Pagi.
1: Miri FM.

0: Jom kita kerja batal meteorologi untuk mengikuti ramalan cuaca kita sepanjang hari ini.
1: Okeylah, kita bersama Syami. Assalamualaikum Syami.
2: Waalaikumsalam.
1: Syami, oh betul.
3: Syami, betul eh?
1: Betul. Okey, kita bersama Syami. Syami.
3: Pak Abak. Syami, Pak Abak. Betul, ya Pak
2: Abak. Alhamdulillah.
3: Nak cakap budi.
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Sihatnya kau. Okey. Okey, untuk pagi tu, kita nak ikuti info cuaca lah. Kita bersama Syami, bukan Fahmi. Syami. Silakan Syami.
2: Okey, terima kasih di sini. Disampaikan. Ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, di kawasan Miri berjerebu, manakala pada sebelah petang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat dan pada sebelah malam hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan Miri, laut berombak setinggi 0.5 meter sehingga 1 meter. Dan angin bertiup dari timur selaju 10 ke 20 km sejam. Suhu pada hari ini dianggarkan 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian, itu saja info cuaca pada pagi ini.
3: Iya, nampak lupa gayanya ramalan cuaca hari ini. Saya dah nampak matahari lah kan Syami?
2: Betul.
1: Saya dah nampak matahari.
3: Betul lah.
1: Okey, ya daripada Syami dari Med Malaysia Media. Okey Syami, terima kasih Syami.
2: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Okey, Syami orang lawas.
3: Orang lawas betul. Orang kampung lawas. Apa tak orang kampung? Lupa saya nama tempatnya. pernah sudah saya pergi kampungnya.
1: Bunaikah?
3: Tapi sungai tempat panggil, boleh ikan.
1: Awat-awat.
3: Betul.
1: Yang dari kampung awat-awat lah. Alhamdulillah.
3: Syami Anwar tahu. Mesti pernah pergi ke Sia nak.
1: Kami kan orang Sia.
3: Benar ke si?
1: Kita tak semua kita si cahaya kan?
3: Orang lambenya jua. Orang lusutnya jua. Orang pulohnya jua.
1: Udah. Kami kan semua ada.
3: Pun lah kita semua.
1: Ayah pun marah kita. Jangan marah lah DJ Fas.
0: Macam mana Zainal marah?
1: Okeylah. Okey Fas. Kita untuk panduan bersamalah. 9.32 minit pagi. Okey, kita akan ikuti kelak.
3: Kita akan kongsikan info-info lah kan.
1: 9.45 kita ada apa?
3: Kita ada motivasi pagi. 2P untuk hari ini. Okey. Lepas tu kita dengar dulu macam-macam petua merawat sakit tekak. Yalah. Cuaca-cuaca jerebu tu. Cuaca tekak kita mudah sakit tekak.
1: Mudah kan?
3: Mudah.
1: Tapi sebelumnya kita nak
3: lain lagu Hindustan dulu. Jom.

0: perlukan pembiayaan patuh syariah? Wow. Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
1: Macam-macam petua hanya di Mili FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkongsian petua pada hari ini, hilangkan serak dan batuk. Jika anda dapati teka anda gatal dan perit dan suara anda tidak terkeluar, anda boleh gunakan air asam jawa untuk melegakan masalah ini. Caranya sangat mudah. Ambil sebuku asam jawa, rendamkan dan ramas dalam air. Setelah itu, campurkan dengan segelas air sejuk, embunkan atau masukkan ke dalam peti sejuk. Minumlah air ini selama 2 kali sehari sehingga anda dapati suara serak anda itu hilang. Selain dari itu, banyakkan minum air panas putih untuk melegakan perit teka anda itu.
3: Jom dengarkan macam-macam petua di Miri FM setiap hari untuk anda semua. Miri FM Mesra 912. Game pagi
4: Ya, anda di tengah Bandar Raya Miri jelas lagi mendengarkan kami melalui frekuensi 98.0 FM dan juga melalui RTM Klik Fast dan juga
5: LY.
4: Masih lagi menemani anda di Geng Pagi untuk siaran hari Khamis ini 24 September 2020. Kami enang sengaja
5: 24 September 2026.
4: Asyik nak 2028.
5: Yalah, laju dah tahun kita kok.
4: Yalah, ya kak.
5: Kena apa yang kita tunggu pada tahun 2028 ya?
4: Rasanya 2000 dapat utang habis.
5: Hai. Alhamdulillah.
4: Hi Ryu. Hi Dub. DJ Dub kita tu. Saya dah tengah training. Talk set katanya. Baca iklan. Ada interview katanya. Oh,
5: biasanya. Alhamdulillah. Semoga mau jojo-jos lah.
4: Pagi tadi pun kami sempat mimpi kami interview.
5: Interview sini.
4: Interview. Saya tahu interview apa nak ke tiba-tiba.
5: Mesti pemugara.
4: Bukan. Nyalah yang tak.
5: Yang
4: mana tak ada ciri hospitality. Hanya tu hospitality lah.
5: Hospitality kah?
4: Hospitality. Nyalah ya.
5: Oh, okay. Kita tak pandang nak nyuruh make tu.
4: Lepas setiap tapi yang mana kami memerlukan akaun katanya.
5: Memerlukan akaun. Akaun apa?
4: Kami memerlukan accountant katanya. Kelaklah kami kita berjaya kalau kami hubungi
5: katanya. Memerlukan kejaya sebenarnya, memerlukan accountant. Tapi kita nak jadi pemugara. tinggi kita akan terbang ke lah.
4: Ya lah, bisa pada kami mimpi. Pelik-pelik lah mimpi. Okey lah, kita nak kongsi dulu lah catatan IPO
5: untuk
4: hari ini pada pukul 6 pagi tadi di seluruh Sarawak. Jadi serian masih lagi bacaan IPO tahap tertinggi pada masa ini, iaitu 221, sangat tidak sihat. Diikuti Kuching 194, tidak sihat. Seterusnya Semarahan pun tidak sihat, 188. Semarahan, Seri Aman, Seri K, Sibu, Mukah, Bitulus, Melaju. Miri pun tidak sihat juga.
5: Sihat juga.
4: 148. Dan juga tahap sederhana adalah Limbang dan Kapit. 90, 2 dan juga 100.
5: Yalah, kita nangga keadaan di Miri Tok Fas. Walaupun ada hujan lebat 2-3 hari lepas kan. Tapi lepas hujan ni kan terus datang warna putih ya.
4: Datang balik.
5: Kabur. Mata kami ke kabur tu?
4: Dunia hayalan.
5: Betul lah ya.
4: Dalam hujan terkejut dengan tiba-tiba ada lagu yang terkeluar.
5: Tapi nak menafas. Keadaan cuaca tu berubah. Tentulah nak. Macam LY malam tadi lah, rasa dingin. Dingin-dingin je rasa pagi tu. Alhamdulillah okey. Munsik tadi Fas seorang je duty. Kerana keadaan cuaca lah sebenarnya Fas. Tapi alhamdulillah masih lagi diberikan apa kata orang madah? Kesihatan yang baik. Lagi mana kita mampu, kita kerja. Kita rasa dah sik dah mampu nak bangun ke apa-apa, kita ambil cuti sakit.
4: Betul.
5: Tapi mesti pergi ke hospital ataupun klinik lah.
4: Jom kita nak dengar dulu motivasi pagi kita untuk hari ini. Okay. Dengan memberi salam.
5: Okay lah, Fas.

0: Positif Pagi, dulu lebih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Tuan-tuan dan puan-puan, ada dua perkara yang kalau kita lakukan pasti akan disukai oleh orang lain. Orang lain akan tertarik kepada kita kerana dua perkara ini memberi keselesaan dan kegembiraan kepada mereka. Yang pertamanya ialah memberikan ucapan salam. Apabila kita bertemu dengan orang lain yang kita kenal, kita akan mudah untuk menyapa dengan ucapan salam, sama ada Assalamualaikum ataupun Selamat Pagi. Tetapi lebih luar biasa dan lebih-lebih baik lagi kalau kita menyapa dan memberi salam kepada mereka yang tidak kita kenal. Menyapa dan memberi salam kepada mereka yang kita kenal adalah biasa, tetapi menyapa dan memberi salam kepada mereka yang tidak kita kenal adalah luar biasa. Memberi salam merupakan satu tindakan permulaan yang memberikan imej yang baik kepada seseorang. Orang yang tidak kita kenal, sekiranya mereka mendengar sapaan atau ucapan salam kita, mereka pasti akan senyum, sekaligus akan memberikan persepsi yang baik kepada kita. Kita telah menyebarkan satu aura positif kepada orang di sekeliling kita. Cuba kita buat, kita beri salam kepada pembersih kawasan, beri salam kepada pengawal keselamatan, kepada kerani, rakan sekerja dan semua orang yang kita jumpa. Pasti hari demi hari, rutin itu akan menambahkan lagi kenalan, sekaligus memberi kredit nilai yang baik kepada kita. Mereka pasti akan suka dan ternanti-nanti kelibat kita. Inilah perkara pertama yang akan menyebabkan seseorang suka dan gembira dengan kita, iaitu dengan menyapa dan memberi salam. Okey, itu sahaja kali ini. Kerana kita yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mira FM, Mesra, Bermaklumat.

0: Tahukah anda, Harimau Malaya adalah haiwan kebangsaan bagi Malaysia? Kalau suka tengok bola, tahulah Harimau Malaya.
1: Pagi Mina FM, bertemankan Fas dan Elway.
2: Ya, anda berada di Suai mendengarkan kami 95.1 FM, Geng Pagi di Mid FM, bertemankan Fasa dan juga
3: Eluai. Ya, kita berada di jam yang kedua. Lepas tu kita akan bersama rakan kita dari Sarawak FM.
2: Oh, kita ada apa?
3: Seperti biasa, setiap hari, setiap minggu lah. Okay. Kita akan bersama Info Ekspresi. Tapi sebelumnya kita nak kongsikan
2: terlebih dahulu. Maksudnya kita dapat didengar di seluruh Sarawak lah.
3: Ya, betul.
2: Dari Sematanun sampai lah ke Lawas.
3: Yalah, dari Perlis sampai ke Sabah juga boleh dengar kita.
2: Oh, benar.
3: Menerusi
2: MyTV pun boleh dengar kita.
3: Boleh.
2: Melalui Astro pun boleh mendengarkan
3: kita kan. Boleh. MyTV di mana-mana. Katanya-tanya.
2: MyTV betul.
3: Boleh kita dapat.
2: Boleh
3: didengar
2: juga.
3: Didengar.
2: Di MyTV lah. Di TV rumah kita orang semua. Okay. Kita nak berkongsi berkenaan dengan notis penutupan jalan tu. Mun kita on dari jalan ni tak?
3: LY. Kalau kita dari bypass, kita nak masuk pergi hospital. Konon kita nak pergi ke. Tapi betul lah.
2: Dari top PGA tu. Dari traffic light tu. Traffic light PGA kita tu.
3: Boleh lah.
2: Dari pasar atau PGA.
3: Mun kita dari.
2: Mun nak ke hospital.
3: Okay.
2: Janganlah pakai jalan ya. Jalan Riam nak pergi ke kubur ya. Dia pakai jalan dia. Sebab jalannya tutup kan? Tutup lah.
3: Yalah betul lah. Memangnya tutup. Tapi kalau kita nak mudah lah sebenarnya Fas. Okay. Nak mudah lah kalau kita nak pakai jalan pergi ke Lopeng. Lopeng tu. Sekolah Lopeng boleh kita ya. Tapi boleh kita lalui. Tetapi bila kita berada di traffic light. Di sialah tempatnya.
2: Dekat traffic light je ada lencongan. Terus pergi ke hospital. Sebab si dapat lalu. Siapa lalu? Kan tanah hasil runtuh
3: Tanah runtuh. Ia akan berlangsung selama 3 bulan tu kan Fas?
2: Wow, lamanya.
3: Betul, selama 3 bulan. Kerja-kerja untuk penyelenggaraannya lah tu.
2: Penggantian pembentuk konkrit kan.
3: Betul.
2: Laluan alternatif pun ada. Laluan dari Balai Polis Trafik Miri tu.
3: Yalah, kita pergi Sinun.
2: Nak ke Riam ataupun nak ke hospital. Jauh pusingnya. Nun ke Mos Jaya.
3: Tapi nama Fas, jauh. Kami era pun, kalau kami masuk ke sekolah menengah Riam Road kan, pun kami si dapat juga nak jalan ke sia. Terpaksa kami pusing balik. Jadi kami ambil cara yang betul. Kalau kita dari Permai, kita terus je ke bypass, terus je lah ke traffic light airport.
2: Traffic light airport. Berapa lama yang dia tutup tu? Dia jadual ke bermula bila?
3: 3 bulan kan. Hanya ditutup selama 3 bulan. Nya dari
2: 21 September
3: sampai 21 November. Hanya 21 November. 3 bulan lah.
2: Jalan akan ditutup bagi melaksanakan kerja-kerja penggantian pembentuk konkrit.
3: Apa yang harus kita polah lah kepada pengguna jalan raya, kita cari jalan alternatif untuk ke destinasi kita.
2: Betul. Itu dah dikongsikan kepada anda semua. Okey, 10 pagi nanti kita akan ikuti Dunia 10 Pagi dan juga kita bersama dengan rakan kita di Sarawak FM dalam segmen
3: Info Ekspresi.
2: Seketika nanti. Jom kita lain dulu. Lagu ini dia untuk hiburan anda semua.
3: Nabila Razali.
2: Datang Miri ke kau?
3: Oh.
2: Datang Miri lah. Okey. Alright.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Perkembangan usaha damai Iran dan Amerika Syarikat. Pakistan kekal komited untuk menjadi pengantara antara kedua-dua negara berkenaan. Meskipun perkembangan selepas pemuteraian Memorandum Persefahaman Islamabad sukar dijangka, Perdana Menterinya Shehbaz Sharif menegaskan tidak akan berputus asa dan akan meneruskan usaha bagi membantu meredakan ketegangan. Berdasarkan Memorandum Persefahaman Islamabad yang ditandatangani antara beliau dengan Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Sementara itu, Setiausaha Negara Amerika Marco Rubio berkata sebarang perjanjian dengan Iran memerlukan rundingan berterusan dalam tempoh tertentu, sambil menegaskan Presiden Trump masih mempunyai pilihan ketenteraan. Usaha menghalang Tehran daripada memiliki senjata nuklear kekal menjadi tumpuan Washington. Jelas Rubio, Trump masih terbuka untuk mencapai perjanjian dengan Tehran, namun mengingatkan supaya pertemuan terbaru antara kedua-dua pihak tidak dianggap sebagai satu perkembangan besar. Mengenai lanjut serangan Houthi dan ancaman terhadap Arab Saudi, Rubio berkata Washington akan terus memenuhi komitmen pertahanan Riyadh. Dalam perkara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian berkata Tehran bersedia berunding dan bekerjasama, namun tidak akan menerima paksaan untuk membuat konsesi melalui tekanan kuasa, sekatan atau ancaman ketenteraan. Berucap pada sesi ke-81 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu unggah semalam, Pezeshkian menegaskan keamanan perlu berasaskan keadilan, kesaksamaan, maruah serta hak samarata bagi semua negara. Beliau menggesa usaha mencapai keselamatan bersama menerusi kerjasama serantau. Duta Amerika Syarikat ke PBB Mike Waltz mengecam sekeras-kerasnya sebarang usaha untuk meluaskan perang di Ukraine. Berucap pada mesyuarat Majlis Keselamatan PBB semalam, Waltz berkata penyebaran konflik Ukraine ke kawasan lain adalah berbahaya dan tidak boleh diterima. Menurutnya, Presiden Amerika Donald Trump sebelum ini menegaskan pembunuhan perlu dihentikan dan menekankan konflik itu merugikan semua pihak. Dalam perkara itu, Presiden Trump menjemput rakan sejawatannya dari Rusia, Vladimir Putin, untuk menghadiri sidang kemuncak G20 yang dijadual berlangsung di Miami pada Disember. Setiausaha Negara Amerika Marco Rubio mengesahkan perkara itu ketika Washington terus berusaha mencapai persetujuan bagi menamatkan perang antara Rusia dengan Ukraine. Beliau berharap Presiden Putin menerima jemputan berkenaan. Seorang kelasi India maut selepas sebuah kapal kargo diserang di Selat Hormuz malam. Pusat Keselamatan Maritim Oman dalam kenyataan memaklumkan kapal yang berdaftar di Antigua dan Barbuda itu diserang kira-kira 2.5 batu nautika dari pantai Oman menyebabkan kebakaran di bilik enjin. Seramai 27 kelasi berjaya dipindahkan oleh Tentera Laut Oman. Dalam kenyataan berasingan, Kementerian Luar India mengecam serangan yang mengorbankan seorang warga negaranya selain menggesa pihak yang berperang kembali ke meja rundingan. Keselamatan maritim global semakin berisiko susulan peningkatan serangan terhadap kapal komersial dalam beberapa konflik geopolitik. Setiausaha Agung Pertubuhan Maritim Antarabangsa Arsenio Dominguez menggesa kapal dan kelasi tidak dijadikan sasaran. Kira-kira 100 kapal dan lebih 30 kelasi terjejas atau terbunuh dalam serangan melibatkan konflik Rusia-Ukraine, Laut Merah, Selat Hormuz serta perairan Somalia dan Teluk Aden. Beliau memberi amaran gangguan terhadap perkapalan global boleh memberi kesan kepada perdagangan seluruh dunia. Syarikat kecerdasan buatan AI digesa mengutamakan aspek keselamatan, ketelusan dan accountability dalam pembangunan teknologi itu. Putra Harry memberi amaran supaya kemajuan AI tidak bergerak lebih pantas daripada kemampuan masyarakat untuk memahami atau mengawalnya. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Clinton Global Initiative di New York semalam. Putra Harry turut menggesa supaya inovasi berkenaan dibangunkan untuk memberi manfaat kepada semua pihak, bukan hanya segelintir masyarakat yang mengumpulkan kekayaan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi memberi anda.
0: Ekspresi
3: FM. Aih, stok udah habis lah. Si cukup tangan mau layan pelanggan tu. Dalam kerja set dah. Tempat simpan stok si cukup besar tu. Macam ni yo.
4: Kita seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi tu. Pembiayaan BSM Micro Madani sedia membantu. Kita boleh tambah stok, tambah pekerja dan atau previs perniagaan jua. Pembiayaan sehingga RM100,000 kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsm.com.my kinet tu untuk info lanjut tertakluk terma.
5: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
6: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
5: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
6: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
5: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
6: Kalau gitu, senang hati makcik.
5: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi Ekspresi
0: Ekspresi Okay, Ekspresi Sarawak FM. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda yang sedang bersiaran bersama kami di Sarawak FM dan bertemankan saya Syaza untuk hari ini, hari Khamis 24 September 2026 bersamaan dengan 12 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bertemankan saya Syaza pada hari ini hingga jam 2 petang, 10 pagi hingga 2 petang. Dan seperti biasa di ruangan, di segmen Ekspresi pada hari ini, kita ada Info Ekspresi bersama dengan rakan kita di Miri FM untuk Info Ekspresi pada hari ini bersama dengan LY dan juga Fas yang kini berada di Miri. Hello Fas, LY.
3: Ya, hello. Assalamualaikum Sana. Lambatnya mikir sekarang siapa loadingnya dulu pagi tu. Tunggu-tunggu.
4: Kita dia punya maknya but si, nyebut si.
3: Oh, dah sebut si. Dah on mic kami dah sebut. Fas.
4: Dengar anak-anak kita.
5: Kami macam agak-agak siapa tak nama tengok lupa. Ya.
4: Bukan lupa tapi seingat.
5: Seingat.
3: Oh lah. Ibu lah kami tu off the mic.
5: Alin nak maju.
4: Oh lah Fas tu.
5: Alin nak maju, Alin nampak diri tak nak kepada gonti.
3: Nak goleng-goleng lah dia depan gonti tu.
5: Baiklah, selamat pagi untuk kita dua. Macam tu dengan cuaca di Miri kini tu.
3: Cuaca di Miri masa tu mendung. Oh, jerebu dengan mendung.
4: Adalah sikit-sikit hujan rintis-rintis
3: macam ya.
4: Tapi ni asyik deras lah. Maksudnya tadi bukan hujan besar lah. Hujan no kecil-kecil je adalah.
3: Hujan kecil-kecil.
4: Yang comel-comel. Comel-comel je.
5: Ya, macam hujan rintis-rintis.
4: Ada je omadah berberis. Omadah tak tahu. Macam spray Fas.
3: Kena sepak eh.
5: Cuba kita spray muka Fas. Macam ni lah. Walaupun macam perumpamaan ni
4: lah. Macam ya lah. Munsi sembuh.
3: Jangan, you same boy. Kena asyik lah alang kita dua nyiram kami pakai sambal dia terus.
5: InsyaAllah akan kelala.
4: Akan dijalankan.
5: Akan dijalankan. Baiklah, LY dan juga Fas, mungkin ada info yang telah nak dikongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita tu. Mungkin yang telah berlangsung ataupun yang akan berlangsung di sekitar Bandar Miri. Silakan Fas dan juga LY.
3: Okey. Sebenarnya program yang berlangsung hujung minggu tu banyak sebenarnya di Miri tu. Boleh dikatakan ialah kita awal bagi tahu dengan pengunjung-pengunjung dan juga kepada penduduk warga Miri ni. Jadi kita ada tiga event ataupun tiga program yang akan berlangsung hujung minggu tu, iaitu bermula pada Jumaat, Sabtu, Ahad. Tapi hari Mari dah bermula juga, berstart bermula di Indoor Stadium. Program apa LYO?
4: Literature.
3: No. Ambil letak. No. Kertas ya.
5: Lo sempat ini.
4: Betul lah.
3: Betul. Program Sarawak Literature Festival yang berlangsung selama 5 hari bermula semalam 23 September sampailah 27 September bertempat di Miri Indoor Stadium dan juga Pustaka. Wow, bestnya.
4: Ya, berlangsung bermula dari Maret lah, Syaza. Sampai 27 September. Jadi dalam masa beberapa hari tu banyaklah aktiviti yang
3: berlangsung. Jadi antaranya ada juga special artist yang akan menghiburkan kita ni. Ni malam bila ni show konsert-konsert ni pun ada ya?
4: Kalau untuk hari tu Khamis kan, 24 hari bulan. Okey, untuk majlis perasmiannya akan diadakan pada hari tu. Bermula dalam 2 petang tu lah. Bermula 2 petang di majlis Indoor Stadium.
3: Indoor Stadium. Ada juga sebenarnya 26 hari bulan kelak, hari Sabtu, pertandingan Tekna. Betul lah? Tekna, lagu tradisional Kayan, pada 26 hari bulan 7 malam hingga 10 malam di pentas utama Sarawak Literature Festival 2026 bertempat di Stadium Tertutup Miri tu.
4: Ya, sebenarnya yang bermula semalam tu, ya, kita recap balik lah semalam tu Fas. Day one tu kita nanggah untuk day one tu. Day one hari pertama lah. Untuk hari pertama tu nya ada persembahan kebudayaan. Pada bermula 10 pagi, bermula awal 10 pagi. Tok sidaknya tok dari Persatuan Bangsa Kejaman Sarawak. Persatuan Kebudayaan, okay. Persatuan Bangsa Kejaman Sarawak. Nya selain daripada ianya ada juga wacana bahasa dan sastra Dayak, dari tradisi lisan ke pesada ilmu. Nya panelnya tok siapa tok pas?
3: Panelnya si tok Dayak Research Center Institut Keling Kumang Indonesia. Dari Indonesia.
4: Jauh taknya diimport lah, dijemput.
3: Betul.
4: Jadi selain daripada ada juga forum Sarawak Kiana, diadakan dengan tajuk menerokai identiti Sarawak melalui penyelidikan, penulisan dan penelitian bersama Pustaka Negeri Sarawak. Ya. Ia dah pun berlangsung. Yang ada juga Marek Tok Fasono, hari pertama yang ada. Buktok
3: pun ada juga. Kaedah interaktif didik anak suka membaca dan juga meet and greet lah.
5: Meet and greet,
3: betul. Yeah. Dan pasal sebelah petangnya, kita ada Zumba.
4: Ada Zumba. Lain bunyinya. Saza, Zumba. Happy-nya benda-benda. Happy.
5: Saya dapat tetap jajaknya ko.
4: Kalau saya dapat tetap gila,
5: saya dah kamera dengan muka kami.
3: Yang lebih rancak lagi lah kan. Daripada kita cool down, baca-baca-baca-baca. Petang-petang kata, 3, 2, 1.
4: Kiri, kanan. Kata pas ada.
5: Mesti Fas ada nak cuba join sekali ke lah.
3: Yelah, nak join sebenarnya hari Marek. Tapi macam yelah, si sempat rasanya Marek.
4: Si sempat lah.
3: Si sempat.
4: Selain daripada ia Sazaw, malamnya ada malam gemar puisi dan teater Melati Sarawak bersama Ahli Putra, Ahli Pekasa, Wakil Putra Seni Brunei, Darussalam dan juga Studio Labu Saksi Sakti Kuching. Jadi sebenarnya yang telah pun berlangsung semalam lah.
3: Betul-betul.
4: Di hari pertama. Kalau hari keduanya Fas?
3: Okey, kalau hari kedua hari tu bermula pukul 10 pagi tu, baru je start sebenarnya, iaitu sesi literasi maklumat. Sesi seni berfikir dan juga menilai maklumat. Adalah pukul 11 pagi kelak ceramah Semanis Kurma lah, 2.0, bersama dengan Ustaz Wan Akashah dan juga Dato' Ustazah Siti Nur Abah Yah.
4: Tok, lepasnya?
3: Pukul 11 pagi. Lepasnya persembahan kebudayaan, persembahan silat, Persatuan Melayu Miri. Pukul 2 petang, Majlis Perasmian Sarawak Literature Festival 2026 pada pukul 2 petang kelak.
4: Selain daripada ya, setidaknya ada juga sesi santai Tok Saza, kuis kelakar Sarawak. Best eh.
3: Tok boleh bagi Saza Tok kelakar
5: Sarawak. Mesti kan buat income tu.
3: Dah ngannya.
4: Mun pertandingan pun Saza jua.
5: Pertandingan Bik Saza. Sama pertandingan tu Bik Saza.
3: Betul lah, umpamanya Tok Saza.
5: Umpamalah.
4: Umpamanya lah contoh.
3: Saza. Udah mudi hari Tok terpelang nun. Apa Saza?
5: Apa terpelang?
4: Apa terpelang?
3: Tutup lang nun.
4: Tutup lang.
3: Gudik dah hari tu.
5: Gudik dah hari. Okey.
3: Tutup lang.
4: Tutup lang. Kami tutup lang.
5: Kami kan bunyi tutup lang.
4: Kan Saza? Telinga kita.
3: Tutup pada pendeknya je dari tutup lang nun.
4: Tutup lang.
5: Mungkin kami terdengar tadi terpelang.
4: Sama kita dua.
3: Sebab kata selalu kita kan nyebut menyeberang lah. Atau merang. Merang raya.
5: Merang raya.
4: Ada baik pas.
3: Merang raya.
4: Jadi benarlah tadi yang pertama, hari pertama, kedua, ketiga, ini ada dari 23, 24, 25, 26, 7, 5 hari lah semuanya kan.
3: Betul.
4: Jadi kita kongsikan untuk 3 hari untuk Dolok Fas. Kalau kita sambung lagi.
3: Untuk hari ketiga esok hari itulah.
4: Esok.
3: Untuk esok hari kita ada forum Sarawak Kiana, iaitu bahasa Sarawak dalam sastra moden dan juga media baru. Diikuti sesi ceramah Sarawak Kiana juga. Cerita di sebalik kraf selayah keringkam, macam base tu disampaikan oleh Shaza pula.
4: Dengar kita Shaza.
3: Shaliza.
5: Okeylah, nama Shaza Liza lah.
3: Shaliza, okey.
5: Berapa kali dia tersasar Shaza tadi?
4: Ambil kau.
3: Shaliza binti Sydney, iaitu Brook Museum. Lepasnya sebelah petangnya kita ada bedah buku.
4: Bedah lah kita bedah apa tu?
3: Bedah buku. Bedah buku pesta kaul.
4: Ya udah tajuknya. Kita nak malam macam ni Saza. Baca aja kita sih.
3: Saza ada pergi. Oh. Bedah buku pesta kaul Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Panel
6: sebenarnya, iaitu Encik Ria Amaruzain. Ha, yalah. Okey, sebelah malamnya di sebalik lagu seni makna dan penulisan lirik.
4: Wow. Okey. Bukannya ajak Fas, oh, setidaknya ada sesi santai. Sesi sesi santai tu nya ada kuis literasi dengan karaoke.
3: Wow, ya. Bestnya. Tak boleh Saza ikut karaoke tu Saza.
5: Pergi juga kami.
3: Oh,
5: setiap kita pertandingan suruh Saza masuk. Setiap pertandingan masuk Saza masuk.
3: Confirm kita akan menang.
4: Menang.
3: Nun menang di belakang. Bukannya di depan.
4: Fas lah. Wow. Okey. Okay. Hanya lah dek. Memang kita ajak menang lah. Oh. Hanya menang di belakang. Oh, Saza. Oh. Okey. Kita dah kongsikan tiga tadi. Okay. Tiga hari. Mm-hmm. Kan kita akan kongsikan lepas hiburan tu lah Saza. Mm-hmm. Untuk hari yang seterusnya, hari keempat dan hari kelima dan terakhir.
3: Okey, kita lain dulu lagu tu. Spontan je lah Saza.
5: Lagu apa tak?
4: Spontan.
3: Spontan.
5: Spontan
4: je.
5: Sebab lagu ya teh.
4: Uhui.
5: Uhui.
4: Diabil.
3: Okay. Betul kah?
4: Diabil lah kan?
5: Siap tidak bincang.
3: Betul kah namanya? Uhui Diabil.
4: Udahlah. Betul lah. Diabdul. Diabdil ke Diabdul. Nyetuk sebenarnya si mau makin cemata tadi.
3: Oh, kami kan ada yang jauh, yang jauh kami si nampak.
4: Tapi mah,
3: yang dekat kami nampak. Terbalik.
4: Nah, yang jauh kami nampak. Nyuruh kita dok pergi. Aduh. Okeylah kita dengarkan lagunya spontan.

0: Tapi ya udah aku biarin deh.
1: Ya, LY itu dia. Allah Allah.
2: Uhui
1: dia be, di Abdul.
2: Di Abdul katanya tadi, bukan salahkah katanya tadi?
1: Di Abdul. Kami dananga dari Jawa Bu, kami dapat nangga.
2: Tadi si fokus.
1: Oh, dia suka bertekad dengan focus. Kami to Saza. Kita tahu bila kita ada masalah penglihatan nangga dekat
2: katanya. Bukan sekali, bukan dekat dua kan kali, jauh. Tiga kali. Banyak kali kami dah nasihatkan.
1: Dia semua ngalah Saza sebab rakan-rakan yang lain semua pakai spek DJ Mul, DJ siapa lagi? Syaz, Leo.
3: Fas, kita semua pakai spek boleh pakai lens.
2: Tapi dia semua pakai.
1: Macam ni nak pakai benda ya.
3: Kami pakai lens itu. Kami mengabun jauh juga.
1: Oh, kami si jauh, kami dekat.
3: Kita dekat. Oh, mana tak abun orang tua.
2: Nah, kami si mau tak cerita macam ya, tak Saza. Sebabnya si dapat terima hakikat.
1: Malas saya.
2: Malas saya
3: katanya. Terima kataan kita dah makin semakin meningkat.
2: Kita bukan muda lagi.
1: Menanggar telefon siapa dekat-dekat. Mesti nak ada jauh.
2: Yang namanya kita bukan muda lagi, Fas.
1: Almaklumlah, Saza. Setiap malam kami bergadang, berjahit baju orang.
3: Nasi.
2: Suka hati jenis tu.
3: Teller, duhal.
2: Hotel, aduh hal. Okeylah, tadi kita tinggalkan cerita telurnya tadi.

0: Telefon yang ada mula konsert tidak tu. Okey, day 4.
1: Untuk hari yang keempat, iaitu hari Sabtu, iaitu persembahan kebudayaan Persatuan Melanau. Lepas ia persembahan pantun Iban dan juga wacana tokoh penulisan etnik Sarawak, Pasak Budaya Legasi Sarawak. Best tu sebenarnya. Lepas ia petangnya ada ceramah motivasi. Malam persembahan kebudayaan dan juga bila persembahan artis tu teh.
0: Ya, ya, depan kita ya.
1: Artis yang akan menghiburkan kita tu ada Hafiz Shuib, Bob Yusuf, Aziz Mustafa, Melissa Francis, Alina Murang, siapa lagi? Rosana Urai, ramai
0: lagi lah
1: sidangnya. Mawat, Heli Francis, okay, Anderson Kalang, ramai okay.
0: Ya, hari ke berapa? Hari keempat. Hari kelimanya last segi harinya.
1: Hari kelima untuk paginya persembahan kebudayaan silat lepasnya Sarawak atas Tok. Apa tu? Persembahan kebudayaan. Lepas ya kita ada
0: kita juga orang nak si nampak si, baca.
2: Kita tunggu apa di padahnya. Okey
0: lagi.
1: Lepas ya hari tadi
0: tu. Besar sikit bah, zoom sikit bah.
1: Okey, kita zoom sikit lah. Kita ada cosplay. Cosplay tu best tu. Sedap pakai anime. Baju anime tu. Untuk hari terakhir tu. Untuk hari ke berapa? Terakhir lah kan?
0: Yang kelima.
1: Lepas ya malam malam terakhir ya, Ahad ya, ada malam ritma kenyalang. Bawa ada Harry Francis, Aziz Mustafa, Melissa Francis, Bob Yusof dan juga Hafiz Shuib.
0: Yalah, sidaknya tadi nak. Ya, malam terakhir.
2: Malam terakhir.
0: Sebenarnya ada di pentas utama, ada di mini pentas. Tapi kita nak highlight untuk di pentas utama lah untuk aktiviti-aktiviti yang berlangsung selama 5 hari tu lah.
1: Tapi yang paling bestnya LY apa? Cari makan.
0: Kita mau cari ilmu dalamnya, mau cari makan. Tapi memang benar juga lah. Kalau ada pesta-pesta macam kita akan dapat dipisahkan dengan pesta makan.
2: Betul. Ada pesta makan.
0: Ada. Betul. Ada orang jual-jual lah.
1: Sebab makanan mesti lah. Ada makanan yang pelik-pelik kan.
0: Kadang-kadang kita asyik pernah jumpa. Makan, kita cubalah untuk makan kan. Macam lah.
2: Betul. Ya, sebenarnya tujuan Fas pergi sebenarnya nak nangga makanan sebenarnya.
1: Induk sebenarnya nangga air warna, nangga air warna-warni, warna gandong, warna kalas.
0: Nama
1: warna,
0: pun pelik-pelik. Okey. Okey, Saza. Ya, tadi berkenaan dengan info yang berlangsung selama 5 hari lah Faso.
1: Okay.
0: Untuk dari 23 sampai 27 September yang bertempat di Indoor Stadium dan juga Pustaka sebenarnya. Yang kita kita sebelum tu untuk info seterusnya tu lah. Sebelum tu kita pernah mengundang ataupun ada tetamu kita di Info Ekspresi juga, iaitu dari SM Jalan Riam, Sekolah Menengah Jalan Riam, yang sedaknya berkongsikan berkenaan dengan sedaknya mewakili untuk pasukan forum pelajar. Jadi yang berlangsung di Kuching kan Fas?
1: Betul.
0: Baru-baru tu, jadi kita ucapkan tahniah kepada pasukan forum pelajar SM Jalan Riam Miri yang dikongsikan oleh cikgunya tu lah. Sedaknya saya dapat datang untuk meraihkan ataupun berkongsikan kemenangan, tapi sedaknya ada bagi info dengan kita Fas.
1: Betul. Iaitu kejayaan gemilang mengharumkan nama sekolah mereka, iaitu pasukan forum pelajar dinobatkan sebagai Johan Keseluruhan dalam pertandingan Forum Pelajar Peringkat Kebangsaan 2026 anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka.
0: Lebih membanggakan lagi. Oscar not cute ya sebelum tu. Kita bersama dengan Rinas masa ya kan?
1: Betul,
0: masa
1: Rinas.
0: Adik Oscar Ong Kang Kang tu telah menerima anugerah. Tu paling bertenaga biak tu sebenarnya Saza. Penel terbaik. Kamu harus tahu.
2: Okay.
0: Sebenarnya kan dia teringat dengan kerana nakal sebenarnya. Kerana nakal si Oscar tu. Kamu orang sudah dapat lupa kerana si Oscar tu. Ya lucu. Tapi
2: semua nangga kamera.
0: Ibu nangga kamera. Tapi yang sebenarnya komitmen dengan apa kata cikgu Nyamada tadi, dengan apa yang diberikan, apa yang diajar oleh cikgu tu lah. Jadi sebenarnya kita apa bagi penghargaan lah sebenarnya kan Fas, Saza dan betul. Semua penghargaan yang terhingga sebenarnya kepada guru pembimbing yang pernah bersama kita juga masa ya kan Fas, iaitu cikgu Seriam, cikgu Vun dan juga cikgu Doni yang banyak apa memberi tunjuk ajar lah, oh.
1: Betul.
0: Dan komitmennya, latihan intensif yang si putus-putus lah. Apa abang kata sidaknya Tek Madah, kalau cikgu si marah, macam cikgu tiap hari cikgu si marah nak. Kalanya si marah memang anak murid yang akan buat sambil lewa aja lah, oh.
1: Betul.
0: Jadi dengan kemarahan gurunya Tek

0: Tetap hari
1: Sidak kata Berjaya.
0: Ya, berjaya menjadi Johan sekali lagi untuk mengharumkan nama sekolah nama Sidaknya sekolah, dinobatkan sebagai Johan keseluruhan dalam pertandingan Forum Pelajar Peringkat Kebangsaan.
1: Betul. Kita salah sebut tidak kami tetap te.
0: Salah sebut ke kami?
1: Oscar Ong Kang Heng.
0: Betul lah. Kita yang salah dengar.
1: Oh ya kah? Saza lah kita salah.
0: Salsa ni kita
2: Kena mesti kami jauh.
0: Kami sebenarnya libatkan salsa.
2: Dia sebut tadi tadinya sebut Kang, belakangnya tadi dia sebut Hang. Tu si
0: betul lah, kami dah memperbarui kan.
1: Ya lah, tadi kita tersasul
0: dah kita perbarui nah.
1: Udah kita dah bertekak dalam tok salsa.
0: Semua ambil kawan kita lagi. Okey, ialah satu kemenangan ataupun yang menjadi kebanggaan kita lah sebenarnya. Anak-anak kita, walaupun setidaknya kita sedia maklum setidaknya semua Cina, Chinese lah. Tapi mampu menguasai dalam bahasa Melayu dengan baik.
1: Betul, tahniah kepada semua mereka. Semuanya adalah pemenang.
0: Semuanya pemenang lah. Tapi alhamdulillah kan. Sebenarnya kami pun teringat waktu Oscar datang situnya. Sebenarnya kita nanggar rupanya nakalnya. Ya nakal,
1: tapi
0: macam main-main je.
1: Tapi semuanya baca saja ya saja.
0: Terus terdiam kita.
1: Betul. Assalamualaikum. Terusnya kan.
0: Bila ni mana?
1: Contoh-contoh.
0: Saya perlulah demo.
2: Cukup tapi nak benar. Bila kita dengar suara macam meremang.
0: Kami pun terkesima pada
1: terkesima. Suka nak beri contoh.
0: Tapi nak benar lah. Suara
2: sendiri. Kita belakangnya.
0: Kami pun terkejut kalau hanya berdiri. Tapi nak benar lah. Oscar walaupun kita nangganya macam ya. Tapi kita nangganya lucu. Lepas itu kita nangganya macam nakal-nakal. Tapi sekali dia buka suara.
2: Terkesima.
0: Nang benar suaranya nang kacak. Nang terdiam.
1: Terdiam
0: dia
1: semua. Juri tak
0: tapi layak lah. Nang layak lah.
1: Juri sebenarnya fokus. Saya nanggar kertas. Okey. Teruskan mula. Dengarnya buka teruskan suara. Terus terkejut.
0: Mula-mula pun fas. Pandang sebelah mata aja.
1: Terus cikgu terkejut. Nanggarnya. Kelip mata. Sampai habisnya baca sajak.
0: Ialah bakat dan keistimewaan Oscar betul tadi. Dan juga rakan-rakannya lah. Okey. Yang info yang kedua lah. Yang kita kongsikan. Tok yang bakal berlangsung.
1: Masih panjang gimana? Masa kucing main lagu dulu lah.
2: Kita nak main lagu Nabila Razali dengan lagunya Pemata Hati untuk anda terus bersama kami dalam Info Ekspresi Mira FM dan juga Sarawak FM.

0: Baca baru
1: gandingan dua stesen RTM Sarawak
0: setiap Isnin hingga Jumaat
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
0: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
1: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
0: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
1: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
0: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.
3: Okey, Info Ekspresi bersama dengan Syaza, Fas dan juga LY dari Miri FM pada hari ini.
4: Betul.
3: Bersama anda berkongsikan info-info terkini, aktiviti-aktiviti yang berlangsung di sekitar Bandar Miri. Baiklah, Fas, apakah info yang dikongsikan bersama dengan pendengar kita? Silakan, Fas.
4: Okey, yang paling bestnya tu, Syaza, yang berlangsung esok hari sebenarnya tu, Kayu.
3: Ada lagi.
4: Jom ke Niah, Regatta Subis Niah 2026 berlangsung selama 3 hari bermula esok 25 September sampai 27 September. Jumaat, Sabtu, Ahad. Dari pukul 7 pagi sampai 12 pagi, 12 tengah malam. Bertempat di Waterfront Niah.
3: Tetap lagi kita orang.
4: Waterfront Niah. Dan juga Dewan Terbuka Sepupuk tok sebenarnya. Pelbagai aktiviti sebenarnya berlangsung tok Saza. Untuk sebelah siangnya kita dapat menyaksikan pertandingan perahu, lepas lomba apa tak bot, power boat. Untuk sebelah malamnya pula kita ada acara pentas. Lepas di sebaliknya kita ada apa lagi tok? Persembahan artis, jual gerai, regatta kitchen, pameran agensi, pertandingan karaoke. Saza boleh masuk. Ratu regatta
3: Ratu regatta tau baru padan.
4: Ratu regatta Subi Sto pun LY boleh masuk.
3: LY boleh masuk.
4: Kami
3: karaoke lah. LY LY karaoke.
5: Diharapkan bilanya berlangsung program yang saya dah boyak lah melintang lagi macam Mariana.
3: Abang boy.
4: Ada kita nak kerja melintang.
3: Biasanya tahu. Benar-benar. Kelak dipaksa lagi keluar daripada
5: betul. Semoga dia permudahkan segala urusan untuk harian.
3: Betul. Saya tahu.
5: Yang Fas tahu Fas.
4: Betul. Yang boleh berikan kami situ Regatta Kitchen situ. Pertandingan memakan tu. Pertandingan makan. Oh ya kah?
5: Pertandingan mukbang.
3: Mukbang lah. Kami orang tu si mukbang, kami orang karaoke dengan apa ratu cantik tak nak.
5: Ratu cantik.
3: Kebaya.
4: Kan. Macam terbalik tajak kan. Pertandingan karaoke sepatutnya LY.
3: Iyalah kami madate, kami karaoke. Saza tak za dengan za tu nak kan. Kami orang ambil bahagian tu lah kita lah tak pemakannya.
4: Betul lah kami tak bahagian makannya, pertandingan makan. Confirm berilah kami 3-4 tapak. Aduh. Kami lah orang pertama habis.
3: Okey lah, baiklah.
5: Jadi ke badan pun tangga betul. Nasi hal makan banyak pun dia jadi ke badan. Macam kita dua untuk makan banyak, kompom naikkan.
3: Makan banyak sikit pun mau jadi.
4: Siapa saja? Air detox kan ada.
3: Apa?
4: Air detox.
3: Kan
4: ada.
3: Aku ambil dengar air detox kan.
4: Air detox. Boleh kan ada.
3: Air detox kan katanya.
4: Detox. Betul-betul tidak ada waktu aku. Kami dalam Sarawak kita mesti faham pendek-pendek ke belakang tu.
3: Kami dengar di token
5: Kami sama juga ID token sama tadi buat dengar tadi
3: kan, ID token. Namanya pendengaran kita tu salah.
5: Lebih kurang.
4: Agak manis Corina. Sudah dua bully kami tu.
3: Si kami orang memperbaiki apa kita belajar apa memper apa kalau mana nak salah kita baikilah kan.
5: Betul.
4: Yang paling best sebenarnya.
5: Paling best lagi. Dari tadi best. Menunggu dah paling best lagi.
3: Apa nak paling best lagi Fas?
4: Malamnya persembahan artis tu. Kita ada Dynamic dan juga Rahmat Mega. Yang akan memberikan kita malamnya kelak. Malam terakhir. Ya lah, pada tadi kan memang boleh dikatakan hujung minggu tu nang berturut-turut event yang berlangsung di Miri tu kan.
3: Betul. Jadi yang tu tadi untuk Regatta Subis tu at Niah 2026 tu yang akan berlangsung di Waterfront Niah dan juga Dewan Terbuka Sepupuk Niah. Jadi dua tempat lah Tok Faso. Ada sebelah malam dengan sebelah siang dengan sebelah malamnya lah.
4: Boleh dikatakan kan datang awal dan juga jalan sesak kan.
3: Oh, nyanya dah.
4: Jalan tempat yang
3: sebab kampung kan, dia kecil jalannya. Kita dapat info daripada sidak dari kampung tojok tadi lah. Rakan kita dari Titi, nyamadah jalannya kecil jak katanya. Nang benar lah.
4: Ikut alur yang telah pun disediakan lah oleh pihak Bella lah kan.
3: Oh, mungkin tak sedap jalan siapa dah. Kita adalah apa pengguna sia pada betul lah nak.
4: Lah.
3: Yes, si mungkin kita sedap jalan.
4: Oh, benar kan.
3: Benar lah. Okey Fas lagi.
4: Ya jelah ni ada lagi.
3: Oh iyalah.
5: Ya, jadi oh, baiklah.
3: Okey, jadi okay. kami orang dah bawakan satu, dua, tiga lah. Tiga dari Mira FM berkenaan dengan aktiviti yang dah pun berlangsung, yang bakal berlangsung, yang sedang berlangsung kan.
4: Betul.
3: Untuk hari itu.
5: Fas dan juga LY, apa kata kita singgah dulu ke laman Facebook
3: Ya, benar.
5: Dan siapa pendengar-pendengar kita yang dah pun menghantar komen di laman Facebook. Silakan dulu dengan LY dan juga Fas lah.
3: Okey lah. Okey, tok daripada Sharifah Hanifah Said Akil. Assalamualaikum DJ yang bertugas Sarawak FM dan juga DJ Miri FM. Apa khabar?
4: Kita bertiga
3: tok. Kita tanya. Bagi tok cuaca di Sebuyor panas. Ekspresi warnai hari anda buat sahabat sahabat-sahabat kami. Si lupa untuk Zara Haji Chi, Tan Tari, Mas Mira, Nurliana dan ramai lagi lah sedaknya tok. Kirim salam lah buat kiriman lagu buat kami selamat tok katanya tok. Dan ngantar lagu tok sedaknya lah. Buat yang lain ingat semua minta lagu apa-apa je lah.
4: Orang Sebuyor kita tu.
3: First time kami
4: pakai darat, pakai belah jalan Jematan Teriso ya, kami lalu dekat Sebuyor. Best kacak pemandangan, vibe kampung-kampung.
3: First time ya Saza. Alhamdulillah ada kesempatan.
4: Rasanya
5: Boleh
4: healing ya petang-petang Saza.
3: Boleh healing.
4: Petang-petang ada orang jual ikan, ada jual buah, ada jual sayur. Bestnya LY.
3: Memang boleh imagine. Nang benar lah. Okey lah kami orang sekarang sebenarnya pergi ya. Boleh kita imagine je dulu. Okey, seterusnya Tok Fas.
4: Imagine. Memang kami langgar depan mata.
3: Kami orang. Kami orang lah imagine.
5: Bawa lah.
4: Okey, lepas dia lagi. Ucapan dia sama lagi Tok LY.
3: Nete kita ampunnya.
4: Tok Maus lah.
3: Maus. Dengar tak Saza mausnya? Okey, mausnya
5: pun maus lah.
3: Petapok mausnya tu.
4: Okey, daripada biah-biah itu. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat bersiaran Saza Ekspresi Sarawak FM dan juga Fas LY Media FM. Di hadap kita tiga sehat ceria dan bahagia selalu. Dan juga selamat pagi. Apa tu?
3: Selamat menguruskan tugasan.
4: Menguruskan tugasan kepada sahabat DFB dan juga pendengar semua. Harap sehat dan juga segala urusan dipermudahkan. Terima kasih DJ bertiga untuk pagi tu terbaik.
3: Kita ada sebelumnya lagi Fas, kita ada Hasanah Dawi yang beri kita tiga kuntum bunga. Tiga lah kita sigit. Kami sigit, Saza sigit.
5: Kita lah tiga lah.
3: Betul.
4: Kami yang belakang sekali warna merah ya. Kita dua warna oranye depannya.
3: Okay. Eh, demand juaknya tu. Okay. Banyak bunganya eh. Ini ada 9, 10, 11, 12 kuntum nyeberinya. Atau biar-biar. Kita dapat biar-biar tu banyak. 9 kuntum. Okey, Saza bacakan seterusnya.
5: Kita nak bacakan komen daripada Norang. Assalamualaikum DJ Saza dan DJ Fas, Miri FM. Selamat bertugas. Semoga kita tiga sehatlah. Hendaknya saluran ekspresi warnai hari anda buat pendengar Sarawak FM hati sejiwa. Cuaca di Kampung Sandong panas berjerebu. Terima kasih DJ, sama-sama aja untuk kita. Dan seterusnya kita nak bacakan daripada Suhaila Abdullah. Assalamualaikum DJ semua. Waalaikumsalam Syazah Surah FM dan juga DJ Fas LY Surah FM dengan segmen Info Ekspresi Warnai Hari Anda. Semoga sihat-sihat DJ cantik, kacak-kacak kesayangan semua. Memudahkan segala urusan DJ bertiga lah. Cuaca kuat jerebu, cerah sikit, bau asap juga. Salam sejahtera buat semua pendengar Surah FM, teman FB, walau di mana juga berada. Selamat menjalankan tugas rutin harian semua. Terima kasih DJ bertiga Surah FM, Sati Sejiwa terbaik. Itu dia komen yang Syazah bacakan untuk kita orang. Kalau ada kesempatan lagi, kita akan bacakan lagi lah komen-komen pendengar-pendengar kita tu.
3: Betul.
4: Okay.
3: Jadi terima kasih lah sidaknya dan hantar untuk kita bacakan untuk pagi tu kan Syazah dan Fas.
5: Dan terima kasih juga kepada Fas dan juga LY atas perkongsian yang telah dikongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita pada pagi tok tadi. Walaupun
2: sikit rabies tak?
5: Ha? Rabies ada.
3: Ada rabies lah. Biarlah kita breaknya dengan rabies lah.
4: Silakan.
3: Ibu.
5: Nak teruskanlah kalau boleh sebelum lah. Kita nak menutup segmen
3: ini. Sian nangganya kau.
5: Ruhatiak dan gig mau. Okey, silakan DJ Fas.
4: Toknya tok. Okey, untuk rabies 26 dan juga 27 tok, program vaksinasi anti rabies, microchip dan juga pelesenan anjing hari Sabtu dan juga hari Ahad tok kelak bertempat di Kolej Fajar Miri. Dan juga peringatan kepada pemilik-pemilik anjing dan juga kucing tok, pastikan anjing berumur 3 bulan ke atas tidak bunting dan juga menyusu.
3: Ay, betul lah.
5: Kita dua, bukan kami.
4: Tunggu kami habis baca dulu.
3: Okay, okay. Tidak mengandunglah si buntin lah. Si buntin. Aduh, Saza.
4: Okay. Diam dulu kita dua, okay? Kita dua diam dulu, okay? Okay, pas...
3: Okay. Kami semua nangganya lah.
4: Okey, ibu tak nanggah. Okay. Pastikan anjing berumur 3 bulan ke atas tidak bunting dan juga menyusu. Sediakan kad pengenalan pemilik anjing. Pastikan anjing tidak berkeliaran pada setiap masa. Ha, yang dikongsikan berkenaan dengan program vaksinasi anti rabies. Microchip. Aduh.
3: Kami nak semua ketawa pun jadi ketawa. Nangis tak air mata kami dah kecoh-kecoh untuk keluar. Bukannya nangis, sedih. Si tahan kita kena fast tu. Tapi ialah fast adalah DJ yang versatile kan.
4: Sip.
3: Tapi yang benar lah Fas. Kalau kita nak bagi vaksinasi so, manusia pun kan Sasa, kita kena pastikan yang kita si mengandung si buntin. Ay benar Fas, mungkin kita buntin kelak mungkin ada efek dari vaksinasi ya kan.
4: Okey, betul-betul.
3: Kita tu
4: betulnya lah ya kan.
3: Ramai ibu mengandung stok Fas. Kan Sasa ya ajaklah Sasa nyasi tahan tak nyempun perih nyempun nangis.
4: Masalahnya kami dapat tahan, kita dua ya yang perih tadi.
3: Bukan kita
5: kami tak dengar je tadi.
3: Tiba-tiba nyalakan kita kan.
4: Besar kami pun headphone tu buka suara. Dengar suara kita dua eh.
3: Nidah, suara kami on set ada dengar Fas. Si bayi Fas duduk sembarang kau.
4: Okay. Dan juga sekali lagi kita kongsikan kepada anda semua untuk regata esok hari, bermula esok hari, bermula pada pukul 7 pagi bertempat tadi Nia di Sepupuk. Regata Subis Nia esok bermula pada pukul 7 pagi dimulakan dengan sambatan lelaki. Dia adalah pertandingan yang pertama lah yang akan bermula besok pukul 7 pagi. Awalnya lepasnya 8 pengayuh wanita tu, pengayuh-pengayuhnya adalah LY Saza, Corina, siapa gitu.
3: Aduh.
4: Mul.
3: Awak jangan.
4: Syaza. Ha, pengen saya akhir.
5: Yang penting nama Syaza aja masuk kau cerita tu. Yang kat banyak dia sekali masuk kau cerita tu.
3: Sebabnya di depan.
5: Dia merasak di atas
3: kali. Corina. Okey. Fa, Syaza. Jadi habislah cerita kita tak pasal regata. Sebab pesertanya pun kita jual.
4: Kita orang peserta, kita orang jual.
5: Sama diri dual. Pertandingan
4: mesti menang lah, kata apa lah.
3: Tapi nang apa kita kita nak wawarkan lah kepada setidaknya siapa yang ingin pergi ke regata tu lah.
4: Betul.
3: Boleh datang awal lah Faso. Mesti mau apa, saya ada parking.
4: Saya ada parking, betul. Lagipun kan? Siang dah awal lah kena tu kan.
5: Mudahkan lagi lah.
4: Betul. Di Miri pukul 6 dah cerah. Dah pukul 6 pagi.
3: Betul.
5: 6 pagi dah cerah.
4: Sub sunsetnya awal 6.20 dah gelap dah nak. Jadi pukul 6 dah terang dah.
3: Oh benar. Okey. Nampaknya lah. Kita ada seminit gig kurang daripada seminit lah kita bersama tu. Fas dah sik sabar-sabar hanya badah kami suka lagu tu katanya.
5: Lagu apa tu?
3: Lagu apa tu Fas?
4: Kita yang suka tu.
3: Kita te. Kita dengan DJ Mul suka lagu tu.
4: Ya yang mana?
3: Bukan S1.
4: S1
3: suka lagu tu.
4: Nya suka Gila Bayang katanya.
5: Gila Bayang. Okey.
4: Amar Haikal ya.
5: Betul.
3: Okey. Sampai situ ajak lah kami dua bersama Saza lah Saza. Okay. Untuk minggu tu menerusi info ekspresi. Jadi ajaklah perkongsian kami dua dari Mirai FM tak Saza.
4: Okay,
5: terima kasih Fas, tujuh LY. Teruskan dengan hiburan kita untuk menutup segmen info ekspresi bersama dengan Amar Haikal dengan lagunya
3: Gila Bayang. Bye Saza.
4: Okay, 4, 3, 2, 1 buat habis masa. Okay, play. Okay.

0: manusia dibina atas kepelbagaian, bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: iClick dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.

0: 1 FM di Suai.
1: 95.7 FM di Lambe.
2: 98.0 FM

0: Okay, Fast dan LY kembali lagi menemani anda di Geng Pagi Media FM untuk hari ini.
1: Ya.
0: Yeah. Okay, LY.
1: 11:14 menghampiri lah.
0: Betul, 11:14 minit pagi ketika ini masuk jam yang ketiga. Pejam celik dah, kita berada di jam yang ketiga.
1: Ya lah, si berasa sebab waktu sekarang terlalu cepat fast. Macam contohnya lah, kalau kita ada duduk kan 11:14, tak tahu kita langgar handphone ke pola kerja ke, dah 11:30.
0: Betul. Okey, dan juga esok hari nak pergi regata ya, Tek. Pesanan daripada penaja kita tu, pesanan daripada penganjur kita. Di sana. Jalan sahala masuk ke regata, masuk dari simpang 3 dan juga keluar dari simpang 4 dekat jambatan ya. Jadi jalan 4, akan jadi 3. Satu hala aja.
1: Nya macam dari masuk berpusinglah jalan
0: Fas. Berpusinglah. Lepas tu sekejap lagi ya. dan juga nasihat kepada pengunjung, parking di kedua-dua bahu jalan ya. Bagus-bagus bagi memudahkan laluan masuklah. Untuk laluan kereta masuk.
1: Betul lah.
0: Di bahu-bahu jalannya parking benar-benar iboh lah. Kita orang nak debat jalan apa tu Ahmad Dah tu?
1: Nya bukannya dua hala lagi. Nah, jadi sehala.
0: Jadi satu hala aja.
1: Jadi untuk memudahkan lah sebenarnya Fas, untuk memudahkan kesesakan berlaku di sialah kan.
0: Betul. Untuk mendapatkan view yang kacak lagi, kita orang boleh nanggar dari kampung sebelah ya. Nanggar dari kampung seberang, iaitu kampung dagang kat sebelah ya. Buat kacak juga.
1: Kacak juga lah.
0: Kampung dagang. Maksudnya seberang jematan saya lah. Seberang sepupuk ya. Dari seberangnya pun kita dapat penanggal juga sebenarnya. Betul kan Cip Kadam kan? Takut kelak ada kes memudahkan petugas masuk kat susah katanya.
1: Betul ya. Memudahkan petugas lah sebenarnya. Kelak mudah kita bertembung siapa. Semacam ni kita nak apa reverse lah terpaksa berundur.
0: Jadi laluannya dekat situ hanya satu hala.
1: Satu hala je lah.
0: Dari tempat simpang 3 yang masuk. Jadi tempat keluarnya dekat jambatan ya, simpang 4. Jadi satu hala je lah jalan. Parking di bahu-bahu jalan di kiri kanan.
1: Siapalah kita berjalan sikit Fas.
0: Exercise bagi yalah, kita siapa? Kan.
1: Brisk walk. Brisk walk. BW kata Mada Dano. Tapi yalah Fas. Kalau benar-benar kita nak nanggar kan suasananya macam ni yang bermula pada esok hari nak. Walaupun kita jalan jauh sedikit pun siapalah. Jadi asalkan kita dapat nanggar. Parking lah tempat yang selamat.
0: Betul. Kalau dari Miri tu nak masuk ke kampung dagang tu sebelum jambatan dia lah kan.
1: Pastikanlah kalau kita pun di tepi-tepi jalan ni kan. Pastikan selamat kita pun kenderaannya. Jangan pergi ke makan jalan ke apa Omadah Teno.
0: Betul.
1: Jadi biar hati kita senang bah bila kita pergi nanggung lembak perahu Omadah Teno. Si kita mikir okey lah.
0: Betul.
1: Sama
0: nak
1: semua.
0: Masuk dari kampung dagang boleh je masuk sebelum jambatan dari Miri. Sebelum ke jambatan Sepupuk ya te. Nampaklah simpang sebelah kiri ya.
1: Ialah sebelah kiri. Memangnya sebelah kiri yang sebelum traffic light ya kan. Kita okay. Omadah Teno.
0: Dan juga Ibu risau sebenarnya. Ada orang berjual makanan juga kiri kanan siap. Ibu risau lapar kah, haus kah, ada berjual. Baru aja stand by kami te. Air pakai jok badan.
1: Siapalah. Air kita mau jadi badak ke?
0: Air badak yang jejak badan.
1: Okey lah sebenarnya okay. Ayo persiapan lah Jok Faso untuk apa sebab pengalaman sebenarnya pengalaman kita nak bila kita dah minum air macam air kelak jadi kita segar balik tak hialah ha?
0: Yalah betul.
1: Bukan apa cuaca ataupun sama Jok Faso kadang-kadang panas kadang-kadang sejuk dan
0: tapi kita lihat ramalan cuaca juga menyatakan dalam esok hari Jerebu sekejap saya tengok dekat app Windy ni untuk esok hari ramalan cuaca
1: esok hari.
0: Untuk ramalan cuaca kita esok hari di Miri ataupun di Niah masih lagi jap saya cepatkan dulu ni esok hari akan okey sikit lah dalam tahap sederhana sikit jerebunya untuk esok hari Jumaat betul-betul tahap sederhana untuk Miri, untuk Niah berkenu tahap sederhana sikit. Jadi boleh nampaklah sikit laluan dia rasanya.
1: Iyalah kalau
0: sampai
1: hari itu
0: untuk hari Sabtu pun dah start okey. Untuk sebab angin dari atas, angin dari utara dah menolak ke selatan dah.
1: Kalau untuk hari itu tadinya pagi tu nya akan jerbulah kata orang Madatin. Lepas tu ada hujanlah di satu dua tempat, terbutin.
0: Betul.
1: Sampai ke malam belah.
0: Hari Ahad nya akan kembali okeylah cuacanya. Nampaklah langit biru rasanya.
1: Dapatlah orang lubak perahu teh, orang
0: bermula semalam juga 23 September iaitu equinox equinox. Maksudnya matahari berada di garisan khatulistiwa. Maksudnya semua negara akan mengalami siang dan malam yang sama panjang 12 jam siang 12 jam macam ni 12
1: sebelah lah.
0: Ini sebelahnya cun tegak lah.
1: Iyoko.
0: Jom kita lain dulu lagunya Iyoko untuk anda semua A to Z ini.

kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstreaming langsung di RTM Click.

0: Ya, ceriakan pagi anda di Geng Pagi Mir FM bertemankan Fasa dan juga LY. Yeah. Hari Khamis hari ini kan, LY?
1: Betul, si berasa esok dah Jumaat.
0: Haa, pejam celik.
2: Si berasa esok dah hari Jumaat.
1: Si mu'min kami bersuara sakit.
0: Oh, okey lah. Okey, dan juga kepada anda semua esok. Jadi, esok memang penuhlah event yang akan berlangsung di sekitar Bandar Raya Mirito. Pelbagai program yang akan berlangsung. Ada 3 program besar yang akan berlangsung di Mirito. Antaranya untuk di Bandar Raya Miri ada Jom Heboh yang berlangsung pada hari esok sampailah hari Ahad. Mm-hmm. Dan juga 5 hari berlangsung, hari start bermula semalam hari Rabu sampailah hari Ahad, iaitu apa tadi, Sarawak Literature Festival 2026 berlangsung di Indo Stadium. Untuk Jom Heboh berlangsung di Boulevard Pakir saya.
1: Mana-mana lah kita mau pergi. Dan apa?
0: Dan juga sikit lagi di Regatania berlangsung di Waterfront Sepupu. Ada tiga lah
1: event tu.
0: Event besar yang berlangsung di Miri tu.
1: Kita boleh pergi Kenyah dulu. Pasal kita balik Miri gi. Macam sidaknya te nak pergi ke Miri dulu pun boleh.
0: Lepas hari tu te kita pergilah ke Indo Stadium. Lepas pergi Indo Stadium te esok hari pergilah ke Niah kan.
1: Dalam
0: lepas
1: masa sehari pun boleh pergi kan, tiga-tiga tempat te kan.
0: Si dapat kot. Terlampau jam sesak kami rasa. Jam sesak lah.
1: Kejap-kejap lah.
0: Tapi nak nanggau panjang. Dia dapat tapi
1: tapi kena kesabaran yang tinggi lah.
0: Jangan merungut lah mun jam kan sesak.
1: Memang meriah lah. Tok Chip Kadam Tok Tiri Madan meriah. Betul. Miri banyak event benar.
0: Betul. Dia serentak berlangsung. Tahu-tahu ajak orang game gomen.
1: Gomen.
0: Yalah kan.
1: Awak lah. Tapi yalah, ada senyum lah sebenarnya. At least sekurang-kurangnya lah kan Faso. Kita dapat bawa keluarga kita. Anak kita pun ada waktu yang terluang kan. Macam Fas memang bertugas. LY pun bertugas juga.
0: Bertugas juga 2 minggu.
1: Ada masanya juga boleh bawa. Kalau ada masa, bawalah family kan.
0: Betul. Bawalah keluarga.
1: Berkelapangan lah.
0: Bawalah anak-anak sekali. Untuk menimba ilmu, bolehlah pergi ke Indo Studio. Sarawak Literature Festival.
1: Untuk menghiburkan, makan kan, kita boleh pergi ke Sebelah Nun.
0: Jom Heboh.
1: Kita

0: lengigo.
1: Ah, lain ceritanya kelak.
0: Sorry, maaf.
1: Nyalah kan dia tepi
0: sungai. Lain ceritanya. Tapi yang benar seronok je lah.
1: Okey lah, Luai. Kita nak berhibur lagi lah.
0: Okey lah.
1: Dengan lagu tu. Untuk hiburan pendengar-pendengar semua, terus kekal mendengarkan kami di Geng Pagi.
0: Mirai FM.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Info solat di Miri FM.
2: Ya Muslimin dan juga Muslimat, disampaikan waktu solat untuk hari ini 24 September 2026 persamaan 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, hari Khamis hari ini. Bagi anda yang berada di Zon 2 yang merangkumi Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan juga Marudi, maksudnya solat fardu zuhur tengah hari ini iaitu pada pukul 12.19 tengah hari, solat fardu asar 3.25 petang, solat fardu maghrib 6.21 petang, solat fardu isyak 7.30 malam dan solat subuh keesokan paginya 5.05 pagi bersamaan dengan 25 September 2026 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Selamat menunaikan solat fardu kepada Muslimin dan juga Muslimah.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Ya, di Bukit Lambai mendengarkan kami melalui frekuensi 95.7 FM dan juga jelas lagi mendengarkan kami melalui RTM Klik di aplikasi telefon pintar anda Fasa dan juga
1: LY masih lagi bersama-sama anda.
0: Ya, okey. Selamat pagi kepada anda semua mampir di tengah hari dan juga pada masa ini kan. Dan juga dikongsikan juga untuk maklumat warga semua, website SEA Games 2027 telah dilancarkan pada 18 September 2026 yang lalu dan juga boleh dilayari dan juga masa kinilah kan.
1: Sekaranglah.
0: Dan juga kita nak kongsikan juga sebenarnya antara sukan yang berlangsung di Aichi Nagoya. Asia Games. Dan juga kedudukan Malaysia pada masa ini berada di setakat pukul 8 malam tadilah kan. 23 September. Malaysia berada di kedudukan yang ke-8. Iaitu pungutan emasnya iaitu 3 pingat emas, 1 pingat perak dan 5 pingat gangsa. Jumlah keseluruhannya adalah 9 pingat pada masa ini.
1: Jadi untuk Sukan Asia 2026 Tok Fasnya, jumlah acara yang dianjurkan itu adalah sebanyak 469 acara dalam 43 acara jenis sukan. Banyak kan?
0: Tapi pada masa itu China masih lagi top lah.
1: Mengungguli
0: dengan 48 pingat emas, 20 pingat perak dan 10 pingat gangsa. 78 pingat sekarang ni telah terkumpul.
1: Banyak 78. Jadi akan berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober 2026.
0: Ya, jangan lupa saksikan Asia Games 2026 Aichi Nagoya 2026.
1: Aichi Nagoya.
0: Yalah betul kan.
1: Kacak bunyinya Fasa.
0: Okey, nampaknya sampai di sini saja tugas Fasa dan juga LY menemani anda untuk siaran hari Kamis hari ini.
1: Okey, terima kasih.
0: 24 September.
1: Terima kasih untuk semualah. Betul. Yang bersama-sama kita atau ada yang sedang mendengarkan kita di radio Tok Fas, di dalam radio kereta Yazid, Mama Mimi, Yunus, Ryan yang mendengarkan kita sekarang Tok, katanya boleh sih minta putarkan lagu masing-masing.
0: Boleh dan pasti kita akan putarkan. Cuaca di luar masih lagi berjerebu pada masa ini. Sama-sama kita jaga kesihatan, lebih baik pakai pelitup muka ataupun mask,
1: pakai topeng lah,
0: untuk kesihatan kita juga kan. Dan juga untuk aktiviti yang berlangsung sepanjang hujung minggu tu. Dan juga kepada anda semua, lancanglah perjalanan anda. Orang kata dek, nak mendapatkan ilmu boleh pergi indoor studio, nak makan-makan ataupun nak macam lebih kepada dengar-dengar lagu hiburan, boleh pergi di Jom Heboh, di Bolivar. Motor aktiviti sukan, lebih ke aktiviti sukan, bolehlah pergi
1: regata. Dan lepas tu kita akan bersama rakan kita geng 2B ataupun kita akan bersama dengan Ucu
0: Akik.
1: Yang bersama-sama kita senyum nyanjeling kita.
0: Okey,
1: kita akan bersama dengan Nasida Dua Akla untuk meneruskan kesinambungan Mira FM.
0: Ini dah lagu permintaan daripada
1: Mimi, Mama Mimi dan juga untuk istimewa untuk semua pendengar setia Mira FM.
0: Bye.

Selamat nyari dia tu kena bor ke berita tengahari 24/9/2026. Semua sekolah di Pelilih Menua Serian Gau Lunduk ditutup sementara belabuh hari Saritu ketegal indeks pengamah angin atau ke IPU timanggai baikas tibalat namanah ke pengerai. Atur nutup sekolah tu dekat nyerangkum 108 buah sekolah kena pegai upis pelajar Pelilih Menua Serian gau 34 buah sekolah kena pegai upis pelajar Pelilih Menua Lunduk. Penerang riupis pelajar Menua Sarawak madah ke pengawal belajar gau belajar ari rumah PDPR dekat dipercalai ke dalam sepemanjai tempoh sekolahnya ke ditutup. Kebagi sekolah, ngimbai Pelilih Menua ke ngerikut IPU lebih hari 200, kepala pengajar sida tak berunding berjalai katur PDPR. Enti baca IPU bisi blinsur ngagai kurang hari 200, dia kepala pengajar tau muka baru sekolah sida. Berbangunnya Serian mengkang rekod ke indeks pengamah angin IPU batikas ti balat namanah ke pengerai urung pukul 11 pagi tadi. Penerang bak sistem pengurusan indeks pengamah angin bak portal upis rampak menua ngayan ke Serian ngerekod ke IPU 212. 9 kadang menua bukai ngerekod ke IPU tinamanah ke pengerai nyang kawam Kuching tengrekod ke 194 ngau Semerahan 187. Angin bak 3 kadang menua bukai ianya Miri, ILP Miri ngau Limbang sama batikas ke Jalan Pemersi. Menteri Communication Datuk Seri Fahmi Fadil bising nyatai ke penyinu ati diri ngagi orang ke sebilik ngau siku pengeluar program Radio Red FM RTM Sarawak Azrani Azmi tau ke DJ Zek 47 tahun kudah nadain sana. Dalam posting Facebook yang madah kini yang tu dekat semampai dikingatkan yang disiku pengeluar program ke Ransiang Gawak serta dikerinduk ke Balabakih di sama Gawaya Gawak. Datuk Seri Fahmi megak bersampi ke semangat niang tu diberi berkat serta gulai nguraban orang tikering bak pengerap. Niang Azrani Midang, udaya ke ditemu orang ndak ngeledah bak RTM Sarawak urung pukul 8.40 minit malam sebedau ke ditaban ngegai sepital besai Sarawak. Atur dikena mutar ke penusabah di Bintulu dah dituku ke. Lalu disadang dekat di Bejalai ke kena ngurang kempas penuh sebah bak kena menuanya. Premier Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tunopeng madah katur bakanya ditetap ke cukup berguna berduduk hari batang kemena ti majak mabuk. Perintah Sarawak Mega benung gigak ke raban orang ke terbangkar hari menuh luar dikena Bejalai katur ngurang ke penuh sebah. Dato' Patinggi Abang Johari mansut ke peratu leboya ke nutup Ari Innovation Gau Integriti Upis Tanah Ngau Survey Sarawak 2026 di Kuching. Agih belanja ukup sektor digital patut ditambah kagi dalam bajet Sarawak 2027. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidul madah ke teknologi kenyengkaum pemintar tiru AI udah majak mansang setap guna ke sukuang ketegap. Bajet 2027 megak disadar dekat merit 60% fokus ngagai sektor pemansang lalu kebukanya ngagai sektor pengurusan. Dato' Abdullah Saido mansut ke Jakutu ngagai penerang beritahu daya kebjadi kerja jurai media Sarawak di Kuching. Kerja jurainya diguluk kira 300 siku raban media bala nembiak kagi belajar ngau orang ari industri kreatif. Nyarakan berita kita ke tengah hari itu. Beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Jonathan Giri. Hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: jarin. Datay niya dararumpas tumumit nga surindang at ilantang kansiyang gagin.
1: Yang lalu ke Balai Peningat kebaru mendiang ke ngelah tengah hari. Ngau kami bawa YFM Miri. Lagu tungkas mengan hari. Mawat selamat tengah hari semua. Terima kasih laban terus milih YFM. Jadi ke pangan kita ke tengah hari itu. Tengah hari itu aku kediri aja. Bisa pengawal di luar ya. Jadi kepatut diurus ngau nakak pengelengkas. Jadi bisa juga berita angin sebelum mengapa tu madah ke ya bisa pengawal tu ke urusan buat jabatan pendaftaran negara angka nyuka melah bina makaban ke akunya dah. Jadi kenang pun ke ngelat ngari ke tengah hari itu. Jadi jaku perangsang tengah hari itu. Kadang-kadang penghidup sempah magula ngemanis ke kupi, tang kupi ke dipuji. Ti kupinya pahit, gula gak salah. Jadi harap ke kita semua belak berarti ke Jakob Ransangnya. Mayuh, lagu-lagu ku dah ditusun dalam playlist ke tengah hari itu. Jadi ke tengah hari itu bisa nyalai mimit. Sekumpulan kita ke bergulai dalam awak 3 jam ke dekat data itu. Playlist ke digagak baki aku, Leonard. Tau ke DJ Leo. Jadi 95% lagu ke dipasang dalam playlist ke tengah hari itu ianya lagu ke ngembuan genre etnik ya. Jadi ngarap ke kita terus bergulai dengan aku bau jom program lagi kita merek komen sekali ke berkini call playlistnya mana tahu ke nak. Lalu pihak mega terima kasih mega ngages doa ya DJ Atta kau dah nyawam aku nyendia ke playlist ke tengah hari tu. Glass jalan kami buat YFM Miri udah tahu kita semua belak ninjau berkini ko gayari dalam kanan 24 jam ke dekat datai nangkan ketau.
2: Report Gaya Ari YFM Miri.
1: Ya, ripa gaya riba YFM Miri. Jadi pagi tadi hari di sadang berjerebu lalu muak ke lemai itu ya. Di sadang ribut kudik dekatnya di bas kedandur. Malam di sadang hujan bas kedandur. Lalu angin timur laut berpupuk dengan penteras 10-20 km/jam ujung ke kanan tasik di Sarawak bergelombang 0.5-1 meter peninggi. Lalu tikas pengangat hari di Bandaraya Miri teka suhu 24 ngagai 34 darjah Celsius. Jadi bukannya aku report gaya hari ke dibayar aku perhati ke Bala Peningat ke bergulai kami bawa YFM Miri ke tengah hari itu bergulai sejalai.
2: Zone Activity Y Miri.
3: Ngigak bu, dekat bertemu dengan pengarang, dekat ngelala, budaya dengan pesaka menua Sarawak, semuanya Bisik Bak Sarawak Literature Festival 2026. 5 hari, ngundan mayuh macam itibiti tinggerino ke hati, baka bangsa bu, sisi dengan pengarang, bengkel nulis, berjakup bak mua mayuh, bengkel pantun iman, mandang ke main asal, pangau pemerindang, serta meka bisik bangsa pemakai dengan hasil pengelanik cari. Ingat kari bulan tu, 23-27 September 2026, 10 pagi ngagai 10 malam bak Stadium Bandaraya Miri. Lalu ke pemadu narit ati, tamak nak berbayar. Baik diri sebilik ngebala kaban, aram sama maca, belajar, berkongsi cerita, serta ngelala pesaka budaya Sarawak. Sarawak Literature Festival 2026, 5 hari, bermacam cerita. Siti Pendelepak ungkup semua. Anang berundang panjai bertemu Ba Sarawak Literature Festival 2026.
2: Zone Activity Y Miri.

0: Tadi basah, ngagai semua bala peninga. Kelebih lagi, ngagai bala ke diau baru mapanjai. Maya musim kemarau tu, apinya musuh kita tidak ada milih siapa. Bak statistik dalam tahun 2025, Sarawak sudah ngerekod ke lebih 12 itik ke penusia angus bak rumah panjai. Timai pengerugi berjuta ringgit lalu lenyau rumah halai no diau. Anda ngelak ke reta tengkira, ngau sejarah kita nyadi abu. Dalam sekelip mata aja. Tentu ke talikaran atau ke waya barumah kita meruan mana. Anda ninggal ke utai ke depan luak padapu. Sekali kita ilap, belamaya kita nesal. Padam ke api, sebedau api, madam ke penghidup kita. Pesan siruk tu, ariyaku, pegawai bumah tinggi dua, Henry Ana juga, ari upis pengarah api, ngau ngeh penusia Malaysia. Mulai ngau YAM Miri.
1: Ya, ya, terima kasih ke pesannya ngagai Tuan Henry juga ngarap ke bala peninga kita terus ngemata ke penglikun kelebih ke ba rumah atau ke ba rumah pancai kita laban dua bengkah penusah hangus rumah pancai diriportkan nyadi di Belaga ngau Ulu Baram Sarawak nyadi ba uma Bading Sungai Asap Belaga empat pintu rumah hangus kena 23 hari bulan 9 atau tadi serta mega dapur dua pintu rumah ke Besemang ngau rumahnya mega angus nyadi penusah angus nya udah ngemujur di Rara Raban Boma Volunteer Sungai Asap lalu nadai sebarang pengerekai di report ke nyadi atau ke nadai ngerekai ngai rumah bukai nyadi berbangunnya mega sebuah rumah panjai 10 pintu di Long Jegitan Ulu Baram udah angus 100% kena hari 6 tu tadi ti nuntung urung 7 9 ikut peranak menuanya nadai agi pala untuk rumah lain dua diau nadai penusah bakal diripak kenyadi nyadi pansiak benar di pejalai ke dikena nentu ke kebuah kedua penusah angusnya nyadi nyadi bukanya ke berita kena tentu mana nyadi dikunsi ngobala peningah ke tengah hari itu ngamik ke kita terus berjaga-jaga kena nyeliah ke penusah ke bukanya tau nyadi baru nuntung rumah kita. Terus ngok kami bawa YFM Miri ke tengah hari itu pukul 1 pukul 12 tengah-tengah hari itu lagi ngatai ke Jakob pesan ke diterima kami bawa YFM Miri lalu pukul 1 bisik temuai bergulai ngaku ke tengah hari itu ianya pakar counseling hari klinik pengerai di Batu Nia ianya Sherilyn Endungan anak numpang lagi kita sama bela ninga ke penderang kelebih lagi muta ke tusut darun yang bandur gawa. Segala sejalan dengan kami bawa YFM Miri.
2: Zondi TVT Y Miri. Ujung minggu tu, Niah Dekaricah laban bisik pengerami Rikata Subis Etniah 2026. Sepenglamat 3 hari, berengkah hari 25 ngagai 27 September, mayuh macam pakai lumak perau dekat diatur. Bisik kategori lumak perau kayuh sakai 8 ngagai sakai 30 iko. Nyengkaum longboard, tanabot ngamega lumak perau kayuh berebut ke gelar Raja Sungai. Lumak tu berengkah pukul 7 pagi, hari 5 lalu pengawak berjadi pakainya kena hari 6 pukul 10 pagi disadang dekat di penyadi Sapit Menteri Besar Yang Berhormat Dato' Amar Haji Padilah bin Haji Yusuf. Anda mahu peluang tu aram kita sama nyukung Regatta Subis Etniah 2026 laban pengerami tu kai semina lumba ai aja tang batang tuju ya kena ngegap ke semangat lumba ngomain tradition serta ngerapit ke kawo pangendiri
3: Zondi TVT Y Miri.

ini baru ke Desa Daka Awin Borneo featuring Ezra Tekola. Dan si aman nanti kita dengar ke promo bapun program tu tadi. Ya, kalau kita bisa nama tu sekedar reprogram ke udah berangkat diatur ianya Sarawak Literature Festival ke diatur ba Miri Indo Studio berangkat hari 23 nyentu age 27 September tu lalu pihak mega di ni ke baru udah didengar kita tadi berangkat hari pergi lah ya lagu program Regatta Suvis Etnia 2026 berengkah hari 25 nyentuh agak 27 hari bulan 9 ke dekat data itu. Jadi terima kasih mayu-mayu ngagai bala kita ke begulai ngok kami ba YFM Miri. Jadi ngena awak tu mega aku mic kita berarti ke sekedar hari laba kita nemu tahun tu tahun nemuai ke Malaysia. Jadi bersemai ngau tahun nemuai ke Malaysia 2026. Sektor dagang temuai menua tu majak ngerekod penyampau penatai temuai. Nanti majak nambah. Jadi ungkup bulan Januari ngagai bulan 6 atau ke Jun 2026 Malaysia ngerekod penatai temuai lebih 21.1 juta. Temuai antarabangsa lalu di Sarawak ungkup timpuh Januari ngagai bulan Ogos 2026 penyampau 3.16 juta penatai temuai bisa direkod jadi kebenar Sarawak naget lebih 4 juta penatai temuai sepamanya tahun 2026 jadi hantik nuan bedah bisa destination atau kepalan ke dekat di tapa atau ke dekat dipilih Sarawak ngantik kita ngebudaya rampak menua pemakai ngau penerlebak ti cukup nyelai semuanya bisa di bumi Kenyalang. Jadi ujung minggu tu munyi kaku tadi nanti kita akan bedak orang lumbak perau tau datang ngagai sepupuk ni lalu nanti kita akan bedak tau kengiga penemu kelebih lagi berkawa ngau literature tau datang ngagai Indo Studio Miri. Jadi udah tu lagi aku mai kita atau ke maca jaga pesan ke bisik terima kami bak YFM Miri. Hari maja bersebun angin maja kamah sebun engkana ngasuh nuan takut tang angin ke kamah tidi sintak nuan maya ensepud nya ulih ngerugak pengerai nuan nyadi lebuah baca kualiti angin nyo maja tinggi tau ke kamah ana ngantik dada nuan berasai nak nyamai nya baru ka kiruah kurang ke pengawak bak luar nanti bisik pansut kena meh sengkabut idu dengan nyawa ti engkeman. Tutup jendela dengan pintu, nanti sebut nyawa majak balat. Lalu ke pemaduk berguna, irup mayuh ai aman. Ingat, sebut engka datai nak diundang. Tang nyaga pengerai diri, nyak pilih nuan. Perhati kebaca kualiti angin, serta titih ke jaku lalau ari pihak ti berkuasa. Ane nganti nyau sengak sebut, nyak baru kak berjaga-jaga. Pesan siro tau, hari kami ba YFM Miri.

sad ako wanjuk ngingat maya besulu kalau terbilang maya lagu tu baru pansu suba ya. Jadi yang kita ke baru mendiang ke YFM bawa ngela tengah hari begulang kami hari YFM mirih jadi munyikoku bak pun program tu tadi ya terbagi lagu ke di tusun bala playlist manager aku undang berontak atau ke genre rentak Dayak atau ke etnik kita di Sarawak itu ya. Jadi ngarap ke terperinah mengawal lagu-lagu ku dah dia pilih kami sebuat. Lalu pesan ke terubah ke diterima ke tengah hari itu. Pesan ke tasulit lalu nyuak ke tebalu itu datai hari usun jok hari rumah banyang nang takalit tatau madah ke pengawal ngetah sulit lalu ditangkan kau muat tebalu dekat diatur kena lemai 26 hari bulan 9 2026 pukul 9. Yang ngetah sulit niang laki ya ambau anak ayuang jadi pesan tu ditujuh ke semua bala kaban belayan ke di pesan maya rabat subak laban kalau mayuh ko ya. Kelebih lagi kita ke ngelala niang ngarap ke oleh naulih dirintai ke di Tomagang ya. Nyalai bala ke di pesan di pintak datai ngagai rumah banyang nang tekalit tatau laban dekat ngetah sulit lalu ditangkan ngau pengawak muat tebalu niang ambau anak ayung. Jadi pengawanya dekat dia tu lemai 26 hari bulan 9 2026. Lalu penerang kesilia atau telefon ngagai sisilia anak gerasi ngena lumur 014-588-7123. Lalu pesan kedua tu. Pesan tu data dari Ninsi Anak Rawing ngau Nicholas Anak Rawing madah ke ngetah sulit an yang apa sida inya Rawing anak lajut kena pagi hari 6 26 hari bulan 9 2026 pukul 10 pagi ulit tu dekat di intu ba rumah Kevin Sedin Wong Panjai lubuk antau. Pesan ditujung semua kabar belayan Baan Sawang, Mungo Jabang, Rakut, Sebubut, Pabuang, Panggang, Panjarwai, Tiga Buah Rumah, Kampung Hilir, Batu Babini Atas, Ngebaru, Nyemungan, Mepi Pasir, Sekarwa, Nangepan, Sayat, Suh, Skim Sekrang, Sebangki Panjai, Ngepanda, Kaung Ilek, Ngaulu, Bui, Pan, Tabau, Gerunggang, Uang Panda, Ngau kabar belayan ke Babunut Indonesia serta semua kabar belayan ke ngelala ni yang rawing anak lajut kena oleh dirintai ke ditau ngau peluang tau sida sebilik merik terima kasih ngagai sukuang bala maya pemati ni yang tau. Jadi penerang ke silik kita tahu telefon ngagai ninsi hanya anak ni yang 014

239-5529 ngau ngagai necklace 012-8938-213. Lalu pesan ketiga tu ngari ke diterima ngintu 100 hari. Pesan tu ngari ke Vina Kurai anak Julius madah ke ngintu 100 hari niang apa ya ngau muai entabalu kena 27/9/2026 ngagai bala ke dia ba kampung Telago sempat buah rumah ditujuh mega ngagai kabam lain di Jeruk, Sungai Pinang, Sungai Sega, Simpang Punda, Sabang Kui, Mawang, Kesindo, Ruan Cangkur, Ruan Seru, Ruan Suria, Sengkujang, Sepawuh, Samalatung, Batu Pengansah Semunjan, Harapa, Seratua, Sungai Merah, Lempawang, Betung, Sebang Abid, Tanah Mawang, Kerangan, Meboi, Batu Kudik, ngau semua ke ngelala Neon Julius anak Gendau. Neon Julius anak Gendau, Elias Gandan. Kita ada pinta datai ngagai rumah sidak ya bak kampung Telagos Baru bak rumah Idi. Idi mang kena 27/9 tau enya hari Minggu pukul 9 pagi. Lalu Siti agai pesan ditok ke diterima sang tak sulit mega. Tak sulit atau datai remilin anak kuah ngari ke sidak sebilik madah ke pengawak ngetah sulit ni yang silum anak ribut ianya indah yampu dekat dintu barumah pancai gelayang jengin pandak skim sekerang jadi pesan tu ditujung agai kabam belayan di rumah pancai kampung Sebandi Ulu ngau kampung Sebandi Ilek Lundu kapit nang alum krean seratu nang sumpak nang delu nang jengin ngau kabam belayan ke sepemakai barumah panjai buno antalun pelasu tanjung tabut tebarung ngau kabam belayan bukai ke na ulih dirintai ke ditu jadi pengawang ngeta sulit ni yang silum anak ribut deka diatur kena 26/9 hari 6 10 pagi barumah gelayang jengin pandak skim sekarang penerang ke silik tau telefon agai milin anak kuah ngena lumur 013-455-7076 tau kengagai lili anak kuah 013-8341-454 jadi mengawak kita ke sekali tu menginjau Vita Ngosijah Pengerino Duwati lagi aku nampuan baru pesan ke Bukai.

Ya, nampak baru pesan kami saya terima. Kami bawa wifi mirih. Jadi ya, pesan ke baru diterima tu pesan kita sulit data dari Suma Nak Belalang dari rumah Sebastian Ngalang Batu Nam Jalai Uya. Jadi pesan tu ditujuan ke Bamblayan baru rumah Junas Nanga Sepata Bali, rumah Labang Teluk Buyang, rumah Rubin Merapuh Nanga Suau, Kebamblayan di Sungai Merirai, Sungai Gad, Sungai Mujuang, Sungai Suat, ngau Kebamblayan di Batang Bali, Kebamblayan di Pasai Bun, Pasai Lubuak Pelai, serta semua Kebamblayan Kenglala Bes Anak Paduang atau ke Bini Suma atau ke Inai Bat. Kena pengawal tu dekat diatur kena malam 25.09.2026 hari 5 Anguan Ulit, lalu dekat Ulit dekat di kertas kena 26.09.2026 hari 6 pukul 5 pagi, lalu ditangkan ke pengawal nyua antabalu, lalu ngau semua kabar melayan ke bukai kena lah dirintai ke itu di sebarang lain luar diau. Semua kita dipinta datang ke rumah Sebastian Ngalang Batu 6 ngau ngintu pengawal ngetah sulit nganyua ke antabalu. Jadinya pesan ke baru diterima kami ke tengah hari itu, lalu nampung pesan ke bukai tu peninga. Jadi pesan tu pesan ngetah sulit tau ke muai basah data dari X tuai rumah Asin Anak Umpi sebilik madah ke pengawal ngetah sulit ni yang anak ya ianya ni yang Jackson. Ini yang Jackson anak Asin atau ke Icin atau ke apa yang sapit di dekat diatur kena 26.09.2026 hari 6, 8 malam. Dua rebak rumah Panjai, tuai rumah Patrick. Atau ke rumah Panjai X, tuai rumah Asin ke dulu Subak. Jalai Pasai Siwang Ulu. Jadi pengawal ngetah sulit tu dekat diatur kena Jalai Semiang. Jadi pesan tu dituju ke semua kebab melayan Kenglala, Baulu Siung, Lubak Pelai, Sungai Pedalai, Sungai Siung Tengah, Siung Ijo, Mukah, Rasau, Kenawin, Ngau, kebab melayan bukai kena ulih di sebut di Tok Magang, sama bela dipinta ngatai ke diri penerang kesilia, tau telefon agai Kristina Naribai, hanya bini niang ngena lumur 019-499-8565, tau ke ngagai Regina, atau ke Elias Bunut Anak Ribai. Ngena lumur 010-97-64154. Lalu pesan rabat ke situ itu data dari Injan Anak Rabut madah ke apa sidak ya. Ianya Rabut Elias Abut Anak Munsang udah nadai kena 22.09.2026 ini yang dekat di Intu Balamayu kena 24.09 hari 4 barumah Manuk Manca Sungai Yuang Kapit, lalu dekat di Kubur kena 26.09.2026 hari 6. Jadi ngau basa tiba saya minta semua bala kabam belayan ke ngelala niang data yang ngesah penuh satu kelebih lagi kabam belayan di Sungai Yuang rumah Merapuh Suau Balih Sungai Sud, Sungai Gad dan Ramung dengan gemah Kenawit, Sungai Paku Mujuang, Ulu Belawai serta semua kapal melayan bukai kena oleh dia sebut di tau sebarang tanya atau ke penerang ke sila agi kita tahu telefon agi Enjan dan Rabut dengan alumur 019-467-2227 kusung. Lalu situ agi pesan Rabat tu data dari Teresa Anak Berawah ngari Karanggau Anak Lubang madah ke pemati anak ia Suma Anak Ranggau udah nadai ba Spita Kelang Selangor kena 21.11.9.2026 lalu dekat di baik pulai ke Sarawak kena 23.11.9 ianya hari 3 sarito hari 3 kemarin ya. Jadi ni yang dekat di Intu takal di Sengai ba rumah Ukau nang bawai Balai Kapit kena 23.09 ngau 24.09 lalu dekat di Kubur ke kena 25.09.2026 nyak pegilak. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kabam belayan baru rumah Seliwang dengan cermin, rumah Puso dengan cermin, rumah Ukau dengan bawai, rumah Minggat dengan bawai, rumah Tuan, rumah Filimon bawai,
nenang astule batarajang sekayo ai balia sekayo batarajang lalu nuju semua kabam layan kena alah dirintai kadito kang lala ni yang suma nak ranggau dipinta datai ngesah penusah sidak sebilik tau jadi penerang kesilik kita tahu telepon agar Roslela Ranggau ngena lumer 019-438-4027 tau ke Lingga Ranggau 013-820-6547. Siti agak pesan rabat ke diterima di tau mega pesan tau datai ri injan ana rabut ya. Oke, udah dibaca aku dulu tadi. Jadi Siti agak pesan tu, pesan kita sulit ngau ngupas entah balu. Diterima hari gait anak Jubin, madah ke pengawang kita sulit ni yang bininya, kemban anak Lium. Serta ngambil entah balu, pengawang tu dekat diatur kena cara semiang. Kena 26.09.2026 pukul 7 lemai baru mah jantan Mujau Keranggas Ulus Kerang. Jadi pesan tu nuju semua kabar melayang ke ngelala ni yang kemban anak Lium sama bela dipinta datai maya pengawal kita sulit ngamuai entah balu tau ngau nyadinya pesan ke bisa diterima kami ke sekali tau lalu lagi mega bisa pesan rabat ke diterima itu pesan pemati tau tak rabat tau di datari Seliviana tua ngari ke menyadik ya Kristina Lajang tak ke kuya tak ke ina ike amadah ke pemati laki ya inya Benjamin bin William Ago tak ke apa ike ini yang tu nadai kena 21.09 tu tadi lalu ni yang dekat di postmortem kena 22 udah di postmortem 22.09 tu tadi ya kemarin lalu tembok pengawal postmortem dekat di baik tau ke di sengai dulu di Pusiu Trading Batu Nam Bintulu sebadau di baik pulai ke rumah Yampu di Uma Maika Nyaling Luang Pawah Belaga kena 23.09 ini kemarin lalu dekat di itu tau ke di sengai Balamayu ba Uma Maika Nyaling Luang Pawah Belaga maya ngubur tau ke nganjur niang badau ditetap ke dito. Jadi pesan tu dituju agar semua kabam belayan di kampung Kekan, Dalat, Ngamerit, Tanjung Kenawit, Tanjung Kapit, Kucing, Serikai, Sibu, Bintulu, ngau kabam belayan bukai ke ngelala. Niang Benjamin, anak Ago, Toka Paike. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon agak Ani, ngena lumur 014-311-6061, Toka ngaga Ike, 011-318-1950. Jadi nyana kakku ngatai ke pesan ke bisa diterima ke sekali itu peningah. Jadi pukul 1 tengah hari itu lagi ku mai kita nyingkang agak program kedua. Ianya program temuai minggu itu. Kalai aku bisa terima penatai temuai hari opis pengerai di Miri kami dua dekat beranau ke Bekawa ngau topik mutar ke tusut runding ba dua gawa jadi jako ra kemai hari tu stresnya jadi ngarap ke kita terus ninga ke randau nya ngambil ke tau jadi ke tenggau tau ke lalau ngagai bala kita ke udah tentu tiap ikut kita nak boleh lari hari tusurun yang tak ke stres. Terus merina kita dulu ngol lagu hari Inochi Austin. Aku meruan sayau ngelatengari WiFi Miri.

YFM mai kita rawun ngagas sebengkapalan alaing lantang katik ke udah cukup tebilang adap ke utara menua Sarawak inya Taman Negara Nia. Taman Negara Nia perimai ngos sungai Nia kira 3 km ari Pasa Batu Nia, 110 km ari Banor Raya Miri, lalu 131 km ari Bintulu. Taman Negara Nia boleh dilawat dengan bas, taksi, yang membutuhkan dirimpu. Pemesai Taman Negara Nia, 3,100 hektar di Klingi, Kampung Tuai, serta bisik rampak menua ke Bebatu cukup mana. Gua Nia, siti gua keterubah oleh mensia ke hidup Jeman Kelia, adap ke Asia Tenggara ditemu. Dalam tahun 1958, Tom Harrison, ketua Museum Sarawak, ngaurabania bisa tetemu ke bekau penghidup diterang benar ngayan ke Gua Nia kala diwan mensia dulu kelia. Sida mega bisa tetemu ke kerubuan pala mensia ke dia 40,000 tahun ke udah. Kita kena muai kia deka berpeluang medak mayu macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup dalam kampung baka kusing, entama, semawa, lelayang ngau gua ke bisik bekau ukir orang Jeman Kelia. Dulu Kelia, sarang lelayang si TR pun penatai pemisik orang kediau ngelingi menuanya lalu tai burung diambil nyadi ke baja. Mayu palanti bedau di giga mana alai nemuai. Pesan tu, Ari YFM, Radio Malaysia Sarawak.

0: Temuai minggu tu, Pak YFM Miri.
1: Ya, terima kasih yang balik kita ke meruan segelas jalan yang kami bawa YFM miring lah tengah hari. Jadi munyi ko dah digerah ko bawa pun program tu tadi datang nur kita nyingkang agai program temuai minggu tu. Jadi begulai ngaku di studio si ko pemesai tokoh pakas ko merang juru counseling na hari opis pengerai di Miri ngelalu ke Serilin Dungan anak numpang hari klinik pengerai di Batu ni betul. Selamat tengah hari, nama berita non?
2: Selamat tengah hari, mana haja
1: jadi tajapan aku bisa ga nyebut-nyebut mimin tadi bapun program nama nak batang randau tak ke topik tua ke tengah hari tau.
2: Okay, so jadi ketupik sehari itu adalah kita lebih berfokus ngagai cara berkeni kita pengurusan stres buat tempat kerja.
1: Mutar ke stres atau ke tusut runi yang buat nur gawa ya. Jadi kalau ga kita itu ngasai ke tusut runi atau ke stres buat nur gawa. Jadi nama nak utai ke suah ngasuh kita tusut runi yang tu Sherilyn.
2: Okay, so stresnya ya Siti keadaan buat semua hampir semua kita insya lah kita ngasai nak ngira lah nembiak sekolah ataupun orang ke kadang-kadang orang ketuai pun bisa juga so lebih lagi lebih kita lagi kerja tu lah terutama kita ke lagi kerja so stres tu boleh nyadi lebih kita bisa kerja ke mayu deadline kita ke lalu semak danyak atau nolak kelari lah terpinta hari bos terpinta hari bos ataupun bisa juga masalah ngau raban sekerja ke tempoh atau ke terpaksa ngerja mayu benda dalam tempoh tersempit maksudnya muka dalam satu hari bisa sampai 5-6 kerja puluh dia ada lah okay. Jadi stres tu stres dalam keadaan kebiasaannya normal tang enti stresnya berlama-lama lalu ndak diurus ngan mane ia pun boleh merek kesan ngagai kita tempo perasaan kita tempo runde yang kita tempo pengerai tubuh ngau prestasi kita tempo kerja
1: jadi itu ke tengah itu lebih fokus ngagai tusuk runde atau ke stres ba nur gawa ya ngai ke bala bening atau nya bisa sarok ba ke tengah itu fokus ngagai ba nur gawa nya di engka ba bisa bermain bukai lah kita fokus ngagai ke ba na ba nur bukai ba rumah kini tekap kenya jadi tanda-tanda stres tu maya kita stres nama utai ke dia sai ke suahnya di ba kita mik ba nya ba jampa ringan lembau ngai tindo atau ke nak fokus tu serili.
2: Okay, so tanda-tanda stres tu langkah terubah ya dalam ngurus stresnya adalah kita perlu ngelala dulu tanda-tanda ya tadi. Antara tanda ya adalah jam bakal pada DJ tadi campak ingat perasaan tu bisa mudah berubah. Dia kadang-kadang kita nyu jampak lelak, jampak lelak, lalu kita bisa kurang semangat. Dalam masa yang sama ia pun bisa susah tidur lalu susah kita kak fokus ngagak kerja. Hanya antara yang putaran tanda lah. Tapi sekedar orang megak tahu ngasai pedis pala ataupun tubuh yang bisa saya tegang terutama buat bahagian tengkuak kita dia lah. Dan atau ke ngasai nak nyamai buat tubuh. Lupa kita boleh ngelala tanda-tanda tu baru kita boleh ngambil langkah tumu sebedar stres tu tadi jadi semakin berat.
1: Kira sebelum kita ngambil cara kena mutar ke amat oleh Sherilyn. Jadi aku nyebut non Sherilyn nyambil kamu tentang ke dia sebelah.
2: Uli, ada masalah.
1: Jadi itu fokus ngaji utai ke uleh di kawal atau ke dijaga atau ke dikontrol kita ya. Jadi lebih habis penanggur bak no gawa. Kita fokus ngaji utai tidak uleh dijaga atau ke dikontrol atau ke kita fokus ngaji utai ke boleh digagak kita aja atau secara lain macam ke?
2: Okay, so dalam penghidup kita ngadu pengerja kita itu sebenarnya bisa utai ke boleh dikawal kita lalu bisa utai ke nak boleh dikawal kita lah kita okay, contoh bakal utai ke nak boleh kawal kita nak boleh ngawal bekeni tindakan orangnya berkenai rundiang ya atau ke perasaan orang bukai. Tang kita boleh ngawal berkenai kita yang respon namanya dalam sitik keadaan. Nyak lain lebih kita bisa ngau ngau masalah bertempat kerja, kita nanya di rempu. Paling penting kita perlu nanya di rempu. Nama utai kau boleh diatur kerja aku dia tahu. Lepas kita fokus ngagai utai ke boleh dikawal. Ia boleh nolong orang ke perasaan yang terlalu beban.
1: Kira ke artinya tadi ya kita impu mesti kan usahan pengawal kita
2: dengan
1: ini teka patu dulu teka dudina susun kerjaan itu ke ni utainya ke patut lengkas di tembok kita diadu ke kita ya jadi lebih maya pengawal kat lebih mayuh lebih kita mayuh pengawal ya kati kita patut ngagak pengawal nyak tembok sekali tau ke kita ngagak milih pengawal ni ke patut digagak munyi ke bak puan randau tu atas dia kadang-kadang orang tau kat nembok ku tanya ambil ke bandia munyi ke nuan pengawalnya mayu lebang bosnya minta lalu kan ngagaknya tembok sarinya aja jadi ni ke patut di gagak atau ke di kerja tua ini teh ke ni ke dulu atau ke kedua di begini ke
2: okay. So lebih kerja kita pada aku pun tadi sehari ke kadang sampai 5-6 okay. Lebih kerjanya di mayuh kita tahu ngasai kita tahu akan ngasai semua kerja tu mesti siap sehari tu juga so tu memang akan nambah ke kita yang post stress so nyalai cuba kita nulis kerja ni teh susun ni teh keutamaan contoh teh bakal bisa sitik tu paling penting kah paling atas nanti ia bisa bakal kurang ulang kah hebat baru kerja ke penting lalu kerja ke teh ke penting lalu teh ke perlu digagak dulu patut diperjalai ke dulu lah bakal kau teh nak penting tau di kedudai ke dulu jadi nanti boleh anda ngerja terlalu mayu dalam tempoh yang sama. Lebih yang asuh kita ini nak fokus. Sekejap kita berunding ke situ itu, danya kita berunding tak kebuka. Jadi engkau perancang ke tip mana kerja dekatnya di lebih teratur, lalu nyamai agak kita kak ngerja ke semua pengawalnya tadi lah.
1: Tusun ni tiah ke nama ni ke pemadu berguna nyak meh dulu ke dia gagak
2: nah betul
1: jadi seberapa tu nampak randau ku jang kaget ya jadi itu mengawak kita ingat lagu ku dah dipilih atau kan ditusun dalam playlist tu Sharon ini jadi sambil bala peringat yang ke benung berarau dia tu dalam kereta ngigak palando makai tak baru pulai makai repasal berperingat dulu ngakinya sama bela stres ga dia tu hanya kelalu lama berandau ya okey nginjau jiri kami lagu ke diberi nama Flora YFM, sekolah sejalai.

0: Ya, game yang ke ngelati ngari ke di tabur terus hari wife miri ke tengah rito ninga ke ranau aku ngau temu aku ke tengah rito enya Sherilyn Hadungan anak numpang enya pegawai counseling hari klinik pengerai di Batu ni ya na Sherilyn ah jadi randau kami dua ke sari itu inya mutar ke tusuk raun yang bak dua gawa atau ke cara kita mutar ke stress bak dua gawa jadi nampun baru randau tu ke tengah itu tu lebih kita ngasai ke diri tusuk raun yang nama utai ke patut digagak kita itu Sherilyn.
1: Okey, lebih kita berasai kita new stress, tu surun dia. Ana takut untuk ngetus sekejap. Semua kadang-kadang mayu orang takut kan ngetus sekejap lah.
0: Belalak dulu,
1: belalak dulu. Kita boleh ambil masa seminit atau dua minit. Kena kita narik seput, ngau kita narik seputnya tadi ngau perlahan, lalu ngembus ke yang ngau tenang. Dan ya, bernafas ngau perlahan tu sebenarnya ia boleh nolong kita ngering ke tubuh kita ngau yang merik ruang agak diri kita tempo tadi lah untuk nyadi lebih kita tenang. Dan ya, udahnya kita boleh nyambung baru kerja ngau runding ke lebih teratur lalu baru kita boleh fokus pulai baru.
0: Rutinnya belalai tarik sepuat sinta sepuat dan kesuah ke lubah-lubah
1: kesuah lubah-lubah
0: jadi kira ke kena ngelempuang kage stress ke nangguh rundiang kita ini
1: tadi
0: jadi udah habis maya kerja kita boleh ninggal ke hal kerja lalu mereka awak ngagai dirimpung atau diri sebeda laban begini kau bahas nanti atau retinya tadi pengawak benar kerja kita itu ngau ba ruang bilik kita kira ke bisa sempadan merating ke Sherilyn lah kena ana nerang ke sila ge ngai bala peninga.
1: Okey, selain dari kita ngurus kerja, kita megak perlu merik ruang ngage direk kita empo kena belalak. Contoh kita dah gawak 8 ngage 5 pagi. Cukup nangka 8 pagi ngage 5 lemai. Cukup nangka 5 lemai. Dan yak kita berumah, ana berunding ke pasal tak kerja agi lah. Leban tik keadaan kita tu stres, cuba ana mai ya kelalu mayuh ha kerja ngagai masa rehat kita peribadi tadi meh. Udah habis kerja guna masanya kena belalak begulai ngau kaban sebili ya, ngerja aktiviti tik ke di kerindo dan yang toka pun tinduk ngau cukup. Bila kita dah tidur cukup, nyak yang lebih maneh ni. Sempadan ke mana antara kerja ngau penghidup pribadi uleh nolong kita ngisi baru tenaga tubuh ngau kita empurung dia yang.
0: Tang bisa ga mega to ndang senario ka nyade ba peniau ngau penghidup orang kegawa to Sherilyn ya. Kadang utanya datai nyu malam to katanya bos minta to mintanya dah. Nak ngira nuan ke munyi ke tadi sempadan berumah dengan dua gawat begini ketua kamu tarik kita kenyeliah kanya nyasite hari ke ngasuh kita ke balat agak stres laban utanya mesti digagak lengkas mesti kat tembok ngak lengkas kalau datang ke begini
1: tu kan selalu yang tu memang selalu lah di diri ngau aku kadang bos tu ya pukul 10 malam ya bisa dah chat minta tu tu kadang kita first ama penting untuk kita madah lah bos minta ampun jam tu udah jam habis kerja nanti uliah pergi lah aku reply deh ataupun kadang kita madah sorry bos aku kak berehat dulu pergi lah aku reply deh pergi lah aku
0: ngagak nyadinya cara kita nyawun cara komunikasinya mesti kak betul lalu bos pan mesti kak mereti ke sempadan nur gawa ngau nur kita ke belalai nabi ya Sherilyn atau bas nanti minta suku nanti kita ngasai ke diri udah balat stres siapa bagi orang kau lihat dikarapkan nur kita mantai ke penanggu ngau nur kita minta suku nanti.
1: Okay. Kita nak semestinya mendam teto ngadap teto kediri aja. Nanti kita ngasai teto terlalu dibebankan. Kita boleh berjaku ngau orang tik ke orang ke kita Arab. Maka kaban sebili ya. pangan dirempo lah ke bini dirempo pun tahu ataupun raban sekeja. Ha,
0: kira orang kau boleh ada percaya.
1: Betul. Orang kau boleh kita percaya. Nia, nanti stres tu udah mula, udah start ngacau kita empu perasaan, kita empu penindu, kita empu pengerai ataupun penghidup kita seharian dah. Kita mega boleh minta bantu ari konselor atau ke profesional kesehatan mental di rempo lah. Yang tu untuk konselor boleh ngagai klinik ni keberdekatan. Tak berkemiri ya bisa klinik pengerai Tudan, bisa klinik pengerai Bandaraya Miri, atau kan tak bersubis ya klinik pengerai Batu Niah tadi lah.
0: Merbau dia bisa mana?
1: Merbau bisa.
0: Klinik pengerai Merbau, jalan Merbau.
1: Jadi, okay, nanti kita minta bantu tu ukai reti kita tu lemik. Tang nunjuk ke kita yang ngembon pengirau ngagai kini
0: pengerai kita.
1: Sama bakal kita irau ke pengerai fizikal munyi kurang. Bakal darah tinggi sama megap.
0: Jadi nyodak tai bau jaran atau kan Sherilyn. Jadi kena ngujung ke randau tua ke tengah hari itu. Jadi minta nuan nyimpul randau tua berkongsi ke cara atau kalau lau tengkeman kena ngurus stres ngau nyaga diri empu tu Sherilyn.
1: Okey, buat pengujung ya. Okey, kita perlu ingat kita nak boleh muai stres buat tempat kerja. Tang kita boleh belajar berkena ngurus ya, ngau lebih mana ya. Anak nanti kita jadi amat penat atau ke new stres baru baru kita ikat ngingat ke diri kita tempo. Ngetu sekejap, tarik seput dulu, susun nitiah ni ke pentian dulu te kerja. Lalu kita minta sokongan nanti kita berguna kenya. Kita nak perlu nyiap ke semua benda sekaligus. So penutup ya, ambil sitik langkah mimi ari sitik masa ngagi sitik masa, lalu anang lupa ngibun diri empu megak sitik tanggungjawab.
0: Ya, jadi makanya kok jaga randau kami dua Sherilyn Dungan anak umpang hanya nama atau kira counselor lah hari klinik pengerai di Batu Niah. Sudah datang ke studio ke mai topik ke mana makna nyawa bala peningah kita ke sama bala gawa ke ngasai ke diri tu serunding yang tau ke stres lebih maya gawa laban dari tuntutan pengawal arti kira nginjau jakob Melayu tanya oleh di seliah dari peminta dari bala bos. Jadi sekurang-kurang kita boleh tips lah berkenik kak mutar ke stres bak nur gawa. Jadi yang kami yang bukai bisa peluang bukai kita boleh beranau ke perkara kebukai nga Sherilyn. Jadi sekali lagi mari terima kasih Hang Genwan.
1: Terima kasih mega.
0: Ya, jadi kena kami dua ninga ke balap ninga bawa temuan minggu tu tang kita neguai minah ke bukan lah terus bukan aku nyentuh angge ujung program tu lagi nginjau merina jara bucau lu sungai udah pesan tu lagi YFM sekolah sejalai.
2: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YF.

0: aktiviti. Why Miri?
1: Ngi kak bu, dekat bertemu ngah pengarang, dekat ngelala, budaya ngah pesaka menua Sarawak, semuanya Bisik Bak Sarawak Literature Festival 2026. 5 hari, ngunan mayuh macam itibiti tinggerinok ke hati, baka bansa bu, sisi ngah pengarang, bengkel nulis, bejakup bak mua mayuh, bengkel pantun iman, mandang ke main asal, pangau pemerindang, serta meka bisik bazar pemakai ngau asil pengelanik cari. Ingat kari bulan tu, 23 ngagai 27 September 2026, 10 pagi ngagai 10 malam, bak Stadium Bandar Raya Miri. Lalu ke pemadu narit hati, tamak nak berbayar. Baik diri sebilik ngebala kaban, aram sama maca, belajar, berkongsi cerita, serta ngelala pesaka budaya Sarawak. Sarawak Literature Festival 2026, 5 hari, bembacam cerita. Siti Pendelepak ungkup semua. Anang berundang panjai bertemu ba Sarawak Literature Festival 2026.
0: Zone Activity Y Miri.
2: Ya, begini aku sekedar program ke benua diatur di Studio Bandar Raya Miri Peningah. Nanti semak nadai minah ke Bukai anang sanggwati atau ngelimpang ke diri ngagai Studio Bandar Raya Miri. Kena kita nambah ke penemu atau ke ngulih ke penemu atau ke madi penemu hari program ke bisa diatur ya. Jadi nyingkang atau ke mai bala peningan hingga ke jakup pemesai ke tengah hari itu nginjau Premier Sarawak ke ngenang mimit bekawa ngau penusah bilun Engkabang servis luto pengerai ke labuh di Long Lelang Apin Lama Kudah. Kita ninga ke jakup hari Premier
3: jakup perangsang

0: Ya, fase baru dah merenah kita tengok lagu lelengau peringahnya di pansiak berkawal dengan penusah bilon kabang sebis lutur terbaik FDS kelabuh di Long Lelang Ulu Baram agi di pejalai ke lalu kebuah penusahnya nyadi berdau di temu Sapin Menteri Perengkap Pengangkut Malaysia Dato' Hasbi Habibullah Madah bagi pansiak penusah berbadi langit BSKU benung mansiak mayuh macam bukti tau nyengkawum nur bilon labu rekod bilon rekod operation ngau ngintu penerang kru ngau gayari koya pansiaknya mega nerima suku ngarang teknika ari company pengeluar bilon ari Jerman ngau mega pengeluar injen ari Amerika Syarikat BSKU dia sadang deka mansur ke report tumu dalam tempoh 30 hari hari bulan penusahnya nyadi sebedau dibantai ke ngagai kabinet. Dia mansur kejakonya lebuh di randau media pengudah jadi pengerami nyuak ke lesen program bantu lesen driba kelas B2 2026 di Long Lama Baram Api Lama Kudah. Jadi bukannya aku sebengkah berita kedebaik kooperatif ke Bala Peningah ke benung mending ke ngelah tengah ringo kami bak YFM Miri nyentuk ngagai pukul 3 lemah itu lagi.
1: Dia ada tu bos. Nyok lu kelut napa bilun. Pelaba aku mujur dagang kuda.
2: Rumah ya.

0: tengah nyaki ya. Seninjek dah dia tak ngasuh aku masa iklan berarti yang miri subah. Eh, nyampau eh insur yang spek aku.
1: Ni, uji tarik subah masa iklan. Nak aku dah lama kaya.
0: Ni. Eh, ini buat itu lah. Ini kan ngau lebih luan dia lah. Bertemu baru ilah ilah belanja dia kah?
1: Nah, kaki ni dia deh.
0: Eh, ingat ke KL kena. Bisa projek besar itu dia.
2: Saya mana, barang mana, dan semina nuan ajak tinemu rugi bahannya. Dalam dunia dagang, tidak kau untung, promotion nyak kunci ya. Anang nangi, Miri FM bisik cara tipe madu ngasi kena ngeremai ke dagang nuan. Ukai semina radio, kami bisik 5 platform besar, baka Facebook, website, podcast ngau RTM Klik. Bayar cukup murah, efektif. Sige nak ngasa. Unit pemasaran kami sedia mantuk nuan ari A nyentuk ke Z. Penderang tisilir, telefon Mr. Tio Kiho, balumur 016-888-6365. Miri FM, pangan dagang nuan, diulih dikarang. Pemujur nuan, pengaga kami.
1: Kelut nampak bilun. Pelabak aku mujur dagang kuda.
0: Rumah ya agaknya kia. Seninjek dah dia tak ngasuh aku masa iklan berarti yang miri subah. Eh, nyampau eh insur yang spek aku.
1: Ni, uji tarik subah masa iklan. Nak aku dah lama kaya.
0: Ni, eh, ini buat itu lah. Ini kan ngau ada bilun dia lah. Bertemu baru ilah ilah belanja dia kah?
1: Nah, kaki ni dia deh.
0: Ingat ke KL kena. Bisa projek besar itu dia.
2: Saya mana, barang mana, dan semina nuan ajak tinemu rugi bahannya. Dalam dunia dagang, tidak kau untung, promotion nyak kunci ya. Anang nangi, Miri FM bisik cara tipe madu ngasi kena ngeremai ke dagang nuan. Ukai semina radio, kami bisik 5 platform besar, baka Facebook, website, podcast ngau RTM Klik. Bayar cukup murah, efektif. Sige nak ngasa. Unit pemasaran kami sedia mantuk nuan ari A nyentuk ke Z. Penderang tisilir, telefon Mr. Tio Kiho, balumur 016-888-6365. Miri FM, pangan dagang nuan, diulih dikarang. Pemujur nuan, pengaga kami.
3: Zone Activity Y Miri
2: ILKBS ngau IKBN Miri dekat ngatur program Rakan Muda Future Y Skill 2026. Aram kita sama nambah ke penemu diri pasang itu tau kenyaga perengkap pengangkut serta ngelimat ke ungkus ngintu kereta. Kostu dekat diatur kena 26 hari bulan September 2026 hari 6 8.30 pagi ngagai 3.30 lemai babingkir mikir kereta IKBN Miri. Kostu dibuka ngagai peranak Malaysia ke Diau Menam di Miri berumur 15 ngagai 30 tahun lalu penyampau orang ke diambil ngulok kostu semina 20 iko aja. Register dia tu. Scan kod QR bak poster ngambil kau boleh ngeregister diri ngau lengkas tau ke telefon ngagai Mr. Freddy ngena lumur 013-842-6994. Anda muai peluang tu datai ngangkat ke pengelania. Do it yourself. Nuan Sarito.
3: Zone Activity Y Miri.

0: teh, peda nuan. Penuh uras batis si jalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engkau telebak moy uras ngapak berbilik di rempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, Ari YFM Miri.
5: Ya ini dia bukannya aku pesan ke patut diperhati ke bala peninga ke begulai ngok kami bak YFM Miri ke ngalih hari itu kelemah itu. Jadi aku lagi emai kita berengkah tu mui mian ngau interaktif wai nyadi bawa interaktif wai tu lagi peninga kalai terbagi lagu-lagu ke dipilih mainnya lagi endang pilih hari bala peninga ya nyadi sami aku maca pesan ke bisa udah mayuh dikirim kita ba Facebook Miri FM tu bisa Siti Jaku Gerah bekau ngau program vaksinasi anti rabies microchip dan pelisinan anjing ya ke dekat diatur 26 ngagai 27 hari bulan 9 tu ila 9 pagi ba ngagai 4 lemai ba college Pajal di Miri jadi ngagai kita ke bise ya nupe udo atau ke kue atau ngenatai ke diri 26 ngagai 27 hari bulan 9 9 pagi ngagai 4 lemai ba college Pajal Miri jadi terus merinang kita ngolong lagu ke udah di tusun aba playlist kami ke sekali itu atau ke sari itu terbagi lagu genre lagu ke dipilih nang rentak Borneo eh ngarap ke kita terperindang ngau selection lagu atau ke playlist ke udah di sedia ke bala playlist manager aku ke sari itu
1: tapi basa ngagai semua peranak Miri pelilih menua Miri dia tu betapi ngau gaya ari bersebun serta angat tik tau ngerugak pengerai kelebih agi nembiak mit orang tuai ngau sidak kerisik penyakit kronik. Berindiak ngaunya, mensia mayuh dilalau, seliah ke pengawak nunu terbuka, tik tau ngasuh gaya sebunnya di balat agi. Sekat pengawak bak luar, irup ai amat, endak kurang hari 8 gelas sehari, anti nuan gawak tau ke bisik pemindah keluar, kena pemampul hidung ngau nyawa tik engkeman baka N95. Seruran berarti ke pengerai dirimpu ngau diri sebilik. Nanti bisik ngasai ke tanda bakal batuk balat tau ke lama, sendak seput, pedis dada, mata pedis serta beraik, pedis palak tau ke ngelu, minta nuan berubat ngau lengkas bak klinik pengerai ke Semak. Mensia mayuh megak dilalau seruran nguleh ke penerang ke pemaduk baru bakal ngau status kualiti angin dibagi menua Miri bak laman web eqms.doe.gov.my. Sama nyaga pengerai kitai. Pesan siru tu, ari upis pengerai bagi menua Miri, ngawai FM Miri.

trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: atau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Ya, ngagai bala peringkat kita ke dia di pelilih menua betuang Sri Aman ngau kanan luar ke Brim by dia. Anda mulai peluang 3 bulan 10 2026 final SSJ ke-9 ba Dewan Tan Sri Dato' Amal Stephen Kaloningkan. Udah tentu tamak nadai berbayar atau ke free ya. Jadi tumuh mimit kita berengkah ngau interaktif wai ke ngalih hari itu. Jadi berubah mimin playlist kita laban bawa ke penuh itu kira 90% lagu ke ditebah dan area selection tak ke pilih bala peringa ba interactive way. Jadi selama lama ngaga Syasha Amanda seminatnya apa Clarence Midan tuan rumah Clarence nama berita tuan rumah hari pakan minta tebah ke lagu hari Julian Ambu nama berita Sulu kena merindang nah dirimpu kaban di FB kaban ba FB bala tukang masak ba kedai Iban KP pakan Wati ngau Koni di Melaka Syasha Amanda di Sibu Diana Irene di Hospital Limbang lalu nuju pengeluar program baga aku ya terima kasih yang genuan Clarence Midan lalu Juni Ben mega bisa nyapa di tu selama ngelih hari ngagen wan selama berjalan ke pengawan mega nanti benung kawa panas sidak di desa Pucut banyak banyak lalu Jonathan Rayang selama ngelih hari ngagen wan Jonathan nama berita selamat berjalan ke pengawan mega ngagen wan mambam kami di pakan di tu kuya lalu kelimbarnya mega Dublin ke Baja mega bisa ngelatai ke pesan lelengawa di tu nucu sapa tu seminar madah ke hari sidak maneh di Batu 15 Kuching Serian terima kasih Dublin sudah berkongsi ke gaya hari kita lalu klimber itu mega Boniface IP yang mega bisa nyapa di tu hari selepin minta nebah lagu lama hari Juni Aman belala nanggam pengerindu dikena merindang orang ke ngelala tuai kebiak nalah sebut nama bagan terima kasih yang agen wan Boniface Miri Nanta mega bisik ngatai kebesan itu selama alih hari yang agen wan panas kami di kapit itu kuya minta tebah kenua lagu hari Winnie Albert aku keluluang kena merina semua orang keng lala baka FB WhatsApp ngau mega bala menyadik ya di Sari Sri Kai ngau mega di Kuching terima kasih again Wan Mirin Nanta lalu kenang natai ke pesan bala peninggal kita ba interaktif wai ke ngelih hari tu lagu hari Juliana Amu nama Rita Sulu nangkan ke pesan tu wai fans sekolah secalai.

Hai, aku Juliana Ambu. Terima kasih halaman udah milih YFM di Selangau 102.1 FM, Mukeh 98.7 FM. YFM.

0: Activity Why Miri.
1: Ni kat Bob, dekat bertemu dengan pengarang, dekat ngelala, budaya dengan pesaka menua Sarawak, semuanya Bisik Bak Sarawak Literature Festival 2026. 5 hari, ngundan mayuh macam itibiti tinggerinok ke hati baka bansa Bob, sisi dengan pengarang, bengkel nulis, berjakup bak mua mayuh, bengkel pantun iman, mandang ke main asal, panggau pemerindang, serta meka bisik bazar pemakai ngau asil pengelandik cari. Ingat kari bulan tu, 23 ngagai 27 September 2026, 10 pagi ngagai 10 malam, bak Stadium Bandar Raya Miri. Lalu ke pemadu narit hati, tamak nak berbayar. Baik diri sebilik ngebala kaban, aram sama maca, belajar, berkongsi cerita, serta ngelala pesaka budaya Sarawak. Sarawak Literature Festival 2026, 5 hari, bermacam cerita. Siti Penelepak ungkup semua. Anang berundang panjai bertemu ba Sarawak Literature Festival 2026.
0: Zone Activity Why Miri.
2: Ya, nampak maru pesan bala peningat kita ba Facebook. Mira FM puna selapu mega bisik natai ke pesan itu seminatnya apa itu semak jalai ke pengawang agenuan hari jalai gedung Serian agi bersebuan kami itu ya, terima kasih ke penderanuannya enggak lalu Monica Giman mega bisik natai ke pesan itu nama berita Monica selama ngelihari mambam gaya hari kami di Kakub Entabai Pakan minta anuan nebah ke lagu hari Wat Rock Kaban Sampai Mati kena berinam bala sida Slasha Ganyun Arun Rengga Kasing Dominic Dasi David Indai Cermi ini Tia ngau Aki Tia nyaja terima kasih ko ya terima kasih again one Monica lalu Roslia mega bising natik pesan itu berita nan lalu panas semua kami di Bayan Tasik Muka itu ko ya minta tebah ke lagu Put Sadin Puang kena merina semua orang keng lala. Terima kasih again one. Lalu Malnik mega bisik ngatai ke pesan itu. Tau ke pelana hari Fam Bila Miri. Pesan rindu hati hari tujuh ngagai bala di rumah igang selepin bakung. Baka indai Jenny ini silum sida indai ina tua rumah samin bak batu lima lambil. Tan dini inai jinit di Kenawit tua rumah jantan sebilik di Nanga Telawus tua rumah nintiang di Nanga Jambu Lu Batang Air ngarap ke Gerai Belama minta tebah ke lagu dari Nia Maika Jemaat Sayau Bungai Layu ngapa. Lalu Sin Daun Idi mega bisik yang natai ke pesan itu selama lemahnya genoan Sin Daun Idi hari Marudi kaya minta tebah ke lagu dari Water Bana minta nuan pulai baru kena merindang dirimpu nucu ngagai Ricky Reboot Dublin ke Baja Bulan Pegari harus Sin Gaya Ustama Stabi Stella Miri Ubun Matin Pita Tingkau Kujam Lina Idi Jenny Idi Lina Bugi Idi Lina Bugis Serina Senajanang Roy Kwang Jeffrey Jeb James Anyau Ibrahman Akib tujuh muka ngagai balam nyadek ya di Sungai Brit Marudi kaban FB WhatsApp ngau semua ke Ninga kelebih hakik ba grup peminat YFM Station Pemerintah. Terima kasih megang ngagai bala peninga kita ke bisik ngagak site grup atau ke Facebook grup YFM Station Iban Pemerintah Siteri tanda sukuang kita ngagai Station YFM ya. Lalu Jessica Itan mega bisa ngenatai ke pesan dari bau itu selamat berjalan ke pengawal megang genuan lagi bersebuan gaya hari kami di bau ngajah ke sebuan bersampi yang ambil ke sebuan terjampat nadai agak mekuai abang menua kita bawa pesan rindu hati itu minta tebah ke lagu Buai-Buai dari Ika Saiful dikena merindang bala peninga YFM ke bisik medak live ngam megat ninga ke ba RTM Click ba radio koya di selampur menua jaga pesan berat ke pengerai kena jaga penglikun kelebih agak maya hari ke bersebuan ditok jadi nyap pesan dari Jessica Itan, Sulan G. Patrick, Ari Kapit minta tebah ke lagu Melikai Pengerino. Terima kasih Hagen Wan Sulan, selamat ngalih hari ngaga bala peningah kita di Kapit. Terus merinang kita ngau lagu-lagu ku bisa udah dipinta bala peningah kita. Lalu nanti bisa awak lagi aku nguci meka nebah lagu ke udah dipinta kita bapis bermira ya fahamnya tadi.

0: kasih meruan segala sejalan dengan kami Bak YFM Miri Bak Interaktif Y program ke penudi bawa ngelak tengah hari kita ngatai ke pesan bala peningah ke bisik bergolai dengan aku kenyawari pun program tetadi. Terima kasih Mayu-Mayu lalu ngalih ngagai pesan ke udah dikirim ke bala peningah Richa Uno selamat lamai genuan Richa nama berita nuan panas kami di Jalai Simpang Semunjan kau minta tebah ke lagu hari tudi bersumpah masuk neraka kai itu saya laban tu kena merindang dirimpu kabanek bi ngau semua balap tunggal ya pesan harap ke terperindang. Terima kasih agenuan Richard Jeffrey Jeb siko hari peminat setia YFM Miri itu hari Batu Kawah hari Camp PGA Kuching kau hari Batu Kawah Camp PGA selamat lemai agenuan Jeb Jeffrey menung nama tu oh, ngagas doai Brenda. Oh, Brenda nade gawat sari to Jeb. Oh, bisa pengawak di Sibu eh. Jadi nama to minta tebah ke lagu aku tetap saya Riduna dituju ke semua bala kaban ke ngelala kena merin ke benar mendiang ke Mire FM ko ya. Terima kasih angin Jeffrey Jeb. Jadi aku pun nak menemu nama pengawal geng 2B kesikonya. Tang bisa berita selubung apa madah ke bisa pengawal ba GPN ke bas ibu dia kon ke ngambil ke tim zaman bujang ya menyana kita nemunya berita angin aja ya karena gue nampung kita ngai ka kodano ya minggu baru lah. Oke okay, Alexander Alex data bina wata barau mega bisa hari bisa nyapa itu hari rumah Johannes Laja Pentik baru angkelili selamat lemai genuan benar ninga ke radio tu minta tebah ke lagu repak Panti Jalai hari Linda kena merindang animit di selulap betuang bulan pengerindau di Batunia hari penyandang ngau Alex David Biju di betuang Walintin Imai Richa Unup di Simpas Mujan Roy Kuang Indok Kenawit Mike Chagat Morgan Batai di Batang di Matang Jaya Libas Liven ngau Libet Aluak di Semunjan James Pengiran Emiliana Sam Valentino Pong ngau Stamets David Stelup Apa Lambai Jupas Lagun Lina Bugis Sindaun Idi Cecilia Malun Miru Bon Martin Foli Masing Sendi N lalu nuju semua orang ke benar ninga ke YFM ngalih hari itu ko ya. Terima kasih again Wan. Lalu Abadom hari Semunjan tau minta tebah ke lagu hari Gwen ko ya. Tuju ngaga semua ke ngelala pesan selamat terperindang. Terima kasih again Wan Ibas Libin ya. Lalu siapa sih ko agak tau Lampas Otih Lampas selamat alamai genuan panas kami dia piasau minta tebah ke lagu maya pemisih bertemu baru kena merindang bini ngau anak ngantik pemisih sekolah bertemu baru siko agak tau Kliang Temawai selamat alamai genuan Kliang Temawai minta tebah ke lagu sebarang lagu kena yang merindang kabanek bi ngau semua peningang ngalih hari tu selamat malam hari nuju semua peningat YFM Miri. Terima kasih genuan Miri Ubun Matin mega semina mere tanda sokong aja ya. Mini lab ngagai bala peningat bukai bla ba aku ke sama bla mendiang ke tau ke bising ngelawak Facebook Miri FM. Karen Edward selamat lemai tuah jemaat mega bisik mere nyapa di tu. Lalu siko agak tu James Sanyau nama berita non James minta tebah ke lagu dari Christopher Puni Tommy Sino Ninga Sebananuan kena merina dirimpu ngau bala kaban FB ngau kaban WhatsApp kelebih lagi ngagai ya ke ngelala nama berita kita kaban ke panas menua kami di Kenawin. Terima kasih lalu lagi aku nampuan baru pesan ke bisik udah dikirim ke bala peningah kita merina kita ngau lagu hari Penny McLean ngumbai diri kuat begini kau cerita tu kita semua bala perindang ngau kami bawa wife miri
1: apu si gara main uman ambu aku Melissa Francis dengar kami YFM bak frekuensi 95.7 FM segulai sejalai.

Okey, terima kasih yang kita akan berbual dengan ke YFM Miring Lah tengah hari bahawa awak Instructive Y. Nampuan baru pesan ke bisa sudah dikirim ke Bala Peninga bahawa Facebook Miring FM tu Ali Malang selalu main lagi nuan. Ali minta tebah ke lagu Pulai ke Sarang Hari Rim Cana kena merindang Bala ke Ngelala DSK Nanga Macan di tu Bala sebut kami bi Macan di tu. Terima kasih yang nuan Ali. Lalu Soja Somorina atau semina madah ke diri bisik meniang ke Y teks indok darah kenawin. Lalu siapa lagi ke buka itu laban sidatonya bater teks pangan diri itu Sulam C. Patrick. Terima kasih ngagin wan Sulam. Lalu indok kenawin maka terima kasih ngagin wan. Selamat lemai. Lalu intro Ibi Arita tahu minta tebah lagu hari dunilang. Nak mudah aku lengkap pesan uju semua sidat rumah baru rumah awin nang merit sangan tatau ngarap ke gerai belama serta muncul dalam semua pengawal. Terima kasih yang kena Andrew. Lalu siapa lagi bisa nyapa di itu Anita Nawai. Selamat malam yang kena Anita. Jadi minta tebah kesebaran lagu kena merindang orang Kengelala. Lalu ngagai Kabam Belayan FB Ibu Selina ya. Indai Endun di Miri belum nyadai di sebarah Lenur dia. Terima kasih sampai gerai belama. Terima kasih yang genuan. Nguyen agak pesan ke bukai siapa agak bisa Margaret Uncing. Nama berita nuan Margaret minta tebah ke lagu Pulai Baru Hari Water Bana. Kena merindang Ricky Reboard and Desmond James Anyal Stamens Debbie Stellar ngau mega Miri Ubun Martin. Terima kasih Hagen Wan. Lalu kelimparnya megak Lina Bugis bisik megak pegulain kita orang Johor hari masa Johor tu minta tebah ke lagu hari Dili Amera sambut salam ngepesan aku kena merindang dirimpu nuju sidas rumah di Nanga Ulin Sungai Poi Kenawin menantu ya di Sibu Jaya Zaleha Hani Ndun Dawa Tengguling Melaya Balanek yang menyadik yang nama tu Serilu Bana di Miri Nuni Bana ngau di Johor Robert Bana di Korea sudah sebilik di Johor lalu nuju semua Bala Peningau YFM bisa mengga orang mayu agak bisa agak setama yang aku tahu. Terima kasih yang bala kita. Lalu aku natai ke pesan ke bisa dipinta bala natai atau kenambah lagu ke bisa dipinta Bala Peningau tu tadi Ika Saifu Buai Buai YFM Sekolah Sejalai.

0: Ya, buai-buai lagu hari ika kena kita sama berperinah mbak interaktif buai kita ke ngalih hari itu peningah lalu nampuan baru tau ke ngu yang lagi pesan ke udah di kirim bala peningah abah Facebook Mirai FM tu lalu apa lambai tu hari bintang gua selama lama yang genuan apa lambai lagu minta tebah ke lagu tinggai tu air Juni Aman kena merina bala kabar nebi grup WhatsApp ngau semua bala ke ngelala terima kasih apa lambai lalu Miri Antain selamat ngelari ngagenuan so, selamat jalan ke pengawal mega ngagenuan di Senadin dia panas ku ya minta tebah ke lagu hari War Rock kaban sampai mati kena merina bala menyadai serta ngau semua sidas rumah berumah rebuh batu lintak undup jaga pesan jaga pengerai kita semua pihak ko Miri Antain. Lalu siapa GBC nyapa itu Amir Udin selamat siang kau selamat siang Amir sama bisa nyapa itu ngau mega lada anak kangi encup tu selamat ngalih hari kau ya sama mega ngenuan lalu ujuh cawang selamat ngalih hari ngenuan selamat berjalan ke pangkat megang agen wan dia. Kami di sebawah itu angka kak hujan tang jerbu tebal. Kau minta tebah kena lagu Ricky Anderson ngapai baru. Sampai bisa nerima lagunya kami tu ujuh hal sabar dulu. Bisa maya lah kita nebah ya. Jadi Nur agak mega bisa yang natai ke pesan itu. Nama berita wan selamat lemah agen wan. Minta tebak ke lagu seminak kelolo Ari Erika Joseph kena merindah di rimpu ngau semua bala peningat wife Amiri beka ke lemai tu harap ke terperindahan selamat belalak ujung minggu Ari SK Ulu Durin Kiba Nur Agat terima kasih Nur lalu tu Alex tu udah dibaca tadi Michael Juni oh selamat lemai Michael tu orang baru mega seke minggunya kemarin bisa gayang natai ke pesan balat sebun kami di Serian itu minta nebah ke lagu sebarang lagu Ari Rim Chana kena merindang Betty Bronica Kayan di Batu Kawah Kucing lalu ngagai kami serumah ko ya di Paulus barumah Paulus sungai Bawan Kenawin meritaniah laban kita udah berumah baru terima kasih selamat berjalan ke pengawal mega ngagain wan ngagai lalu nya bisa pesan ke di kirim bala peningah kita ini tadi lalu lagu ke dekat dikenatai ke Harry Francis Indo Dara Sarawak bisa dipinta bala peningah minggu yang kemarin bekaya bisa lagu ke di utang nanti tanya tu ya kena oleh di tebah minggu tu utang minggu baru lah nebah ya kita sama bala peningah dengan lagu tu
1: hai aku Norman Adil Ari Raban Nadi 13 kita ada tu mendiang ke YFM Miri. Bukit Lambir Miri 95.7. Bandaraya Miri 98.0. Ngau Suai 95.1 MHz.

0: Sunday TVT. Why Miri? Ujung minggu tu, niah dekaricah laban bisip pengarami Rikata Subis Etniah 2026. Sepenglamat 3 hari, berengkah di 25 ngage 27 September, mayuh macam pakai lumak perau dekat diatur. Bisik kategori lumak perau kayuh sakai 8 ngage sakai 30 iko. Nyengkaum longboard, tanabot ngam megal lumak perau kayuh berebut ke gelar Raja Sungai. Lumak tu berengkah pukul 7 pagi, hari 5 lalu pengawal berjadi pekenyak kena hari 6 pukul 10 pagi disadang dekat di penyadi Sapit Menteri Besar Yang Berhormat Dato' Amar Haji Padilah bin Haji Yusuf. Ada muai peluang tu, aram kita sama nyukung Rigata Subis Etniah 2026. Laban pengeram itu kai semina lumba ai aja tang batang tuju ya kena ngegap ke semangat lumba ngemain tradition serta ngerapit ke kawo pangendiri.
1: Zondi TVT Why Miri.
2: Ya, seteria ya, pengawal teka pengerami kedekat di atur ujung minggu tu. Berengkari pergilah peningah. Jadi, manca panti yang megak bisik ngelatai kebesaran itu. Minta tebah kesebaran lagu. Hari matu daro tu. Terima kasih manca. Laban milih YFM ke ngelih hari tu. YFM iri. Lalu, kelimparnya megak Stemes, Stavis, Taylor. Selama-lama yang genuan. Selama ngerja pengawal megak. Ungkup sehari tu. Minta tebah ke lagu Kumang Sanawari. Hari Musang King dikena merindang semua bala kaban kengelala. Terima kasih kagai Ganwan kuya. Terima kasih sama-sama. Lalu Pipit Lemai, Seluar Lemai, Pipit Lemai, hari Maradong Bintang Gori itu minta tebah ke lagu Menantu Hari Panggau. Hari Evista Joe kena merindang di Rimpu. Tujung agai orang agai Julai bak Batu Nam Sungai Lelabi. Nujunya nau nuju ane ke Benon Dudu Santai Barumah. Ngam ke nuju Miri nanti ke Benon Dudu ada Duga Barwai. Lalu nuju semua orang kang lala meko ya. Terima kasih again one Pipi Lemai. Lalu Bantan Kapi mega bising nate kepesan selama berjalan ke pengawak ngagai Nuan Mambam kami di Culau minta tebah ke sebarang lagu kena merindang Balakaban FB harap ke lantang reja semua pengawak. Terima kasih terima kasih mega ngagai Nuan ke bising nyapa di itu ya. Jadi terima kasih mayu-mayu bagi semua bala peningah ke bisa bergulai ngaku kenyari pun program tadi. Jadi jamnya serekat mega tau. Jadi penuduh aku datang lagi dekat di silih kaban aku hari bagi kayaan ngokenyah. Tang tajap ya peningah di pelilih menua bukai. Terus ke pengerinok kita bergulai ngaku kami bawa YFM. Bawa rentak ngalih hari. Jadi terima kasih mayu-mayu. Udah tu lagi kita ke berperindang atau ke nginjau What Rock lagu ke bisa dipinta peringat bahawa interaktif way kita ke lemah itu. Jadi ngau tu mumpu aku bawa ke sekali tu bertemu baru bawa ke dekat datai. Bye bye, jaga diri empu, jaga mata, jaga hati.
3: Miri FM 70-an.

0: mindah ke Bukai, dito aja mi kita bugulay ngo geng dobi, dini age, bawa FM miri mewai.
1: Halo semua, aku Alex Puan, terus bugulay ngo kami di 95.7 FM, 98.0 FM.

Belahina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

0: meluh dahin sayu kenap dang peji pesok dahin kelo laan te daun kelo kajau dang utuhan naman telo jadi nak lo berasa aku nak mentamai dengan hak syurga bini hak lang pian nyapau puboh telo lemudu telo mau aku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin nihamiti telo menudu telo asam pejohan nao telo an lemuriban ni matoh mandawan ni lo ke rasa kenap man Tuhan dahu bini hak mahuk denak alam kenap tam alam buluan tam dahin buluan lah buluan maang alam tak dihentam anak-anak alam itong geri denak pendamai ya menita malang ginah te Tuhan painang sayo telo dahin Tuhan te dihentam te tugung hitam te masih hitam nak kalam Matthew G gara bertelo le Emmanuel Tuhan te dihentam amin.
1: Hello Peji Dahik di Jerin ngejelo segmen Peji Hengkelo matu menpukun telok atau pukun nam lovi beda kayaknya Peji Hitam. Hello, hello para sayu lovi dahin sayu ngelarah man telok lim ya menjuran Tuhan tam dam pesuklan daw ani hati lebih ani tam sepejuan analam segmen tam ngejelo segmen Peji Dahin Kelo hati una lo kesempatan saya kena pemandi DJ ba una lo gri hitam ngejelas segmen ngelarang lo andahin hapan lo upah mau matoh men pukun peludua menadi atang pukun telo lebih lalu dani hati gate 24 do bulan pitan duman 2026 hati megate do par ya lalu lagu lang buka la santam do ni hati ji lagu alang kenan Alex Lihan lagu putung do akui matam. Hati kini aku menitam itam upahapan kelihi lagu alang akmili yang nanti ya. Lalu hati menitam baki-baki ku alang teha kucing. Lalu mengkelau alang teha serian. Menitam alang teha lundu habau itam dampaan pejoh peji. Kelihi redukan Miri FM ini ngejeloh lupak di FM G06.G dahin FM G07.7. Lahu menitam alang teha Miri Amarudi. Lahu menitam alang teha Telangusan Lemting Apo Tuto Asap Tubau Itam dan Kelengi Radio Kayan Miri FM Ngejeloh FM Pitan Plu 5.7 dahin FM Pitan Plu Saya .0. Lahu nunapa menitam alang teha Hudik ya itam dan peci Kelengi Radio Kayan temani Ngejeloh SWG G665 kHz. Lahu menita malang hipun Astro, lahu menita malang hipun My TV, hitam dan peji kelihi Radio Kayan Miri FM, ngejeloh Astro saya tusuji dahin My TV tusuji kusuk. Nunan paman kelau alang teh, sayu menita malang teh hadalesu, hitam malang jeleng, men kelau alang teh has menanjung Malaysia lahu ya. Hitam dan peji kelihi Radio Kayan Miri FM ini ngejeloh radio online, yati RTM Klik. Ah, tunggu kalau payang te palapes radio kayan te link wakung siti nanti dah kalau dah banyak neto itam dang peji kelihi radio ani nyati matoh man pukun peludua atang pukun 6 levi putung-putung daun lalu mengkelau lagi pun hawa ya itam dang ni peji kli adahik ngejeloh live alang te hapes radio kayan lalu menghadau ya hati kalau nang ni peji dahik nai mata nai kungsi dengah kalau alang te ha hino tok lete jakani. Sampai tepe dalam segmen tam lebih ni, ni aku segeri tam teh inang. Kenungka anau program tam, ngejelos segmen peji dan kelok tam lebih ni hati. Tepat pukun telok junang ai tam peji alam segmen. Surat dengar lahu man pukun telok 45 itam peji alam segmen. Lung alang jadi teh dawani lahu hati man pukun 4 itam peji alam segmen. Gelarah jaki itam kusang kelengi dahun kunan kunan ayak alang mayak ya. Lahu hati man pukun 40 minit itam peji alam segmen adat asen. Lahu man pukun 4 junang itam peji kelenghi dengah levi alam pahmau man radio kayan Miri FM. Lahu man pukun 4.45 itam peji alam surat tengah alang nemen hawang dale ya. lahu man pukul 5 eti tampeci kelenghi dengan halang pahmo man paun dengan angkasa puri Kuala Lumpur. B man kelo alang pejidahik ngajalo FM pitan puluh 5.7 dahin FM pitan puluh sayak puen kusung dahin alang pejidahik ngajalo My TV tusuji kusung dahin Astro sayak tusuji etam sang pejidahin dalo baketam alam tradio kenyai. Lahu man pukul 5 junang itam peji hati alam segmen dengah kliah. Lahu man pukul 5.45 itam peji alam segmen bis on etam. Dunana hati ano program tam matoh man pukul telok lewi atang tam lasi tepat pukul 6 lewi. So lewi dahin sang rahman itam lim.

0: Kementerian Komunikasi Bituk Kelunan Bangu Capaan Lawat Marung Dengah Kop Mengpelayang Dengah Aleng Kop Mengkusi Dengah Aleng Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Hati Bikin Sayu Dahin Hipun Tanggungjawab Dek Dengah Aleng Impelayang Dahin Impusi Men Kelunan Habib Awi ikat ngenep jam teka dengan hati lan norepah kop deng pala portal sebenarnya.my. Awi ikat omeng lan dengan hati kop deng naleput pala MCMC mejeloh aduan.skmm.gov.my nunan paha sebenarnya.my.
1: Bah, urok nun imelek nan.
2: Jankah urok nun tak ke ok menjamtok na abek, situn, dahin kulat ok nunan?
1: Nyat. Ini nerim. Ini imbek kena meng melek bek kena nalam baku nanan. Mesti ketakut kelunan sang temetat na menikah ya.
2: Sayuka, jinun nak tahu apa ya aku lebak kelunan tini.
1: Nih, mang ingku manunan kerang nusi kajam kelunan kahu maya dini ya. Sudah kelunan jeak nih milih ngawan dah tepuyah kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jeak.
2: Sayu kah, asam susah kenap. Kan ke kelunan lebak dini? Ah, tukai ini saya berapa harga? Kenapa?
3: Lihat tu ini.
1: Piah-piah ni tam lawat hingga tua itam tai, abin hadui jiak dan tubuh usi mili jaka dahin ngaban.
4: Alam pickpocket kun hati gu dah pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalam lakaya-lakaya ni tugu dah awi jemtuk nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tena kuri-kuri dah alam nak-nak lang jiak tiket na pickpocket hati Anana to kalang antam nyinang kare ni da menuanan ho maruntuk gejala dadah dahin nakau kelita dahin nakau motosikal anana lebih lan kahum berlaku kare ni dalam dalai-dalai ya.

Kena nama ada tanpa ji hati kelihi lagu Alang Kenan Rosena urai lagu Sutuk Sukun Pahalam Hu lagu Alang Kedua Alang Kenan Joli Jangan lagu Anak Un ya. Kerani hati tepat pukul telok 24 minit sampai tepat dalam segmen tam lebih ni. Ini aku sengkeri tam tai inang kenung kaki ulun kaido mina alang sang jadi alam dale tam hasarawak darat lodo martoh mandani jima dahin duji. Hati info ni aku ala ngejeloh laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan ini hati gate 24 do bulan pitan duman 2026 hati megate dopat pedah levi dakio bahui belarik minang senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Lahu pedah malam dakio usan minang senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Lahu kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Dunana minang alam senjadi alam dale tam doni hati gate 24 do bulan pitan duman 2026. Lahu hati jima gate 25 do bulan pitan duman 2026. Hati gate do 5 pedah jima dakio usan minang senjadi alam kuri-kuri navan alam tata seri aman betong bintulu kucing miri muka samarahan sarikai serian dahin ha limbang lahu dakio maaf lisun minat senjadi alam tata kapit dahin ha sibu lahu hati pedah levi dakio bahui belare minat senjadi alam kuri-kuri navan alam tata bintulu kapit kucing miri dahin ha limbang lahu dakio maaf lisun minat senjadi alam tata seriaman betong muka samarahan sarikai serian dahin hasibu. Lahu pedah malam, dahkia usan minasan jadi alam kuri-kuri navan alam tatah kapit miri dahin halimbang. Lahu dahkia maaf lisun minasan jadi alam tatah seri aman betong bintulu kucing muka samarahan serikai serian dahin hasibu. Lahu kesudau daujima alam 24 atang 35 degree Celsius. Tunana minalang senjadi alam daletam jima gate 25 do bulan pitan duman 2026. Lahu hati duji gate 26 do bulan pitan duman 2026 hati megate do 6 pedah jima dakio maaf lisun lahu pedah levi bahui belare minas jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik lahu pedah malam dakio usan minasang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik kesudau hati alam 24 atang 35 degree Celsius. Nunana mina alam senjadi alam dale tam hasarawak darat lodo matoh mendani jima dahin duji. Lahu dah kali ini aku perlu sengkusi menitam kenunka IPU mina alam senjadi alam dal hati alang jadi hadale tam hasarawak atang pukun 2 lebih ani hati tenah kuri-kuri ngapan kali ini hati telunga dih lisun alang masap alang kira nusiha mageh lale yati ha serian kerani dua atu saya halunduk dua atu 20 dahin kenawit 206 ya lahu hati ha kucing jatuh pitan 12 ha samarahan jatuh saya 10 telok seri aman jatuh tusu 10 ha serikai jatuh 50 tusu dahin hasibu lahu jatuh 50 tusu ha kapit jatuh 25 bintulu jatuh 64 ha sama laju jatuh 50 tusu ha tembeduk jatuh pitan 22 ha lubo antu 2 atu ha belagah jatuh tusu 10 telok dahin ha betong yati jatuh tusu 22 ni lilim ngawan lak basa ni madi hana kira kalung di halam masa pani hana nusi ha mage ya lahu ha muka pitan 10 pitan ha miri sendiri kerani hati pitan 10 ji ILP miri saya puluh telok halimbang saya puluh pat hab lawas saya puluh dahin hab bario tusu puluh ji hati kalung nak maa kira pasakah di nak usikia masa usikia hasang kira mengak pendah hadi ya nunana hati kalung di asap di alang jadi alam dalai tam hasarawak yakani atang pukun dua lebih lalu dah pituk menitam lim hari ni aku sampai tuk lo ni hati mengkelo jakat dua lembaga ni itam mesti jaga agih tam sendiri ya. Hatu mengkelah hadau
tangan-tangan du'i atak tua dan atak sak, saya tebuk alam jidau. Beh melanan lahu mengkelosang lalek na hadui hak hawang, lahu menghadau pakai tabun badahin tabung urung, teguk kelotai musang na hadui hak hawang. Lahu hati mengkelot lalek na cakok, lahu hati menhalang na hadui hawang, jika kalau ne uli hak amin, mengmadau mayo usu dahin mayo neng kalau ni pakai sabun dahin atak alang maang ya. Lahu tegu te mengkeloni hati tulunga ciokno sangkira sang tu sasengah ngan kaya hati palalo tai pala uma age hata pa klinik alang jalang teklo nenana hati dahok peituk alang naiman miri FM kayan kerana ku sengkeritam empen tak pejo halam segmen surat dengah lebih tam ini ku sengkeritam kelenghi lagu alang kenan Carolan Malai lagu nun leti lunukui nitih men itam lim.

hati aku pada segerita pejauh dalam segmen tami hati segmen surat dengah. Dengah halang unala sekusi menita malang Naiman Bintulu, yaitu anggota operasi unit penguat kuasa imigresen Bintulu, benci dahin dalam pasukan polis marine PPM. Wilayah Bintulu upesuk dahin takep kuri-kuri laung dahak alang nyadui menhawang dale hati. Udahlah ni tai nyihok ah masak sengihok alam peng peng luha pa ida amin kungsi ngawan dalam ni nyadui alam operasi bersepadu mato endah nate pukun puluh jihima dau satu di atang pukun enam jihima dau dua alang nengio dah ana operasi nani ana ketua imigresen bahagian Bintulu Presley Jeffrey hati pejalan dalam 20 pengawai JIM Sarawak dan pitan ong anggota PPM wilayah Bintulu ya. Tak enam ngawan alang endak na hatata pasen Bintulu yati hati na hadi plesa ani di alam op selera op mahir dahin operasi hadi peji. Amin nandi hati. Ya bara alam operasi nanti ji atu 20 sulak ong dah gak pelesa dahin saya perlu saya perlu pada ong ni gak takap ya dah alang nai menhawang dale hati 60 sulak ong dah laki tena perlu dah ong dah dah dahin teji anak ake menlim ani hati te dua saya perlu dah ong ni dah alang nai men Indonesia dahin te dua ong an alang nai men Filipina lim dalo ni gak takap dahin kerana dah gerita pala depo imigresen berkenu japa jauh hadui ngeluar hati ngio atun undang-undang imigresen. Nana hati dengah alang unaloh dengah alang Naiman Bintulu. Lalu dengah alang kedua sungkusi menitam dengah alang Naiman Serian. Teji laki alang umun nani hati 10 sayat duman lugi alam 20,650 ligit. Hati men oi ha ni gak perlu vat jaka iha tai belek ji kelita bangsa Toyota Hilux double cab ala anda ha tai dalam iklan ha media sosial. Ketua Polis Daerah Serian Superintendent Freddy Bian Bara dalo ala dah buka tetuk ani men o dah ha alang gak laki alang gak perlu vat ani di alang nei men Serian tak nyinang iklan hadir pebelek kelita nanti perlu tusu dua bulan pitan alang lalu di menaring na hati lega kelita ni alang dah hati dalam media sosial ihana 40 saya libu ligi dahin hati iha palo

habung dahin te jil ong alang nusi hajam sa nalanan hani ngejeloh WhatsApp. Dahani nyiho hani te na kuri-kuri hangun te masansin dahin sinanan anda habara tidak sempakai nak pakai bayan deposit hati hari pebelian ini dahin bayan insuran dahin bayan rotek kelitanan dahin hati dah pakai sangkira bayan dah te mekoh kelitanan ya. Tena 22 bulan atang 23 bulan pitan alang lalu di ihani utek na pat hangun masan sin te pala lubun akan alang sekdep anda hani ok di hati alang naik hati lugi alam 20,650 ligit limna. Ya ni hani ni jam hani 30 watt men oh dah ani te akai hana bayan te pala kuri-kuri lubun akan alang sekdep andahin sin bayan ani sa ne taba. Polis ni pala pito kunan bangu hati jalawat-lawat tegu mana nun nun tua hadui pabele ngejala online sayo ngejala media sosial. Tegu kalau ni jam te dah aku pasang lo hati tegu kalau ni jam tegu teka barang lang langsung beli ni paklita kaya hati lahan kan usi hati dah pito kalau jam mengkelasan te pelalo tai masan si bitenah plesa una hati lan ke usi dengah nandi. Okey, kisah ni anda siasat haidah section 420 kanun keseksaan. Nunana hati dengah alang kedua. Lalu dengah alang ketelok alang bayar lo sengkusi menitam hati alang nai mensong. Kuna bangu hati jangul anda hak pehituk ya. Hati meng sekali-kali kalau ti maukot pengesahan ya pak OTP. Lahu maok password ni hapa nunun to marung lebun akaun bank lo ni te pala dah halang nusik kelo jam te kelo lana ya bahi kelo gak peluvat. Ketua polis daerah Song DSP Benedict Faris Jimoy Bara guna bangun lahu perlu lawat tegu te dah maok nun to tawaran ni hapa tegu te alang telefon ni hapa meses alang selap hati alang dengan hak pakai jadi taktik hadui peluvat. Kuna bangulahu perlu tena pelesa unaloh empayan kelok masa nunun tua ligit dahin hati menghadau pakai uvung ala upan pelitah sedia jak ledang benglan lui maklumat alang kau terima ni lan iha pako dah betul kan ilahu anda bara teguh iha ni maok ceramah dahin tena pameran nyekang hadui jiek hadui salah komersial dada dahin trafik ala endah naha balai raya Song. Program ini endah na petgu program SDG bersasa 2026 alang en Menteri Kejaraya lahu hati ahli Parlimen Kapit Dato Sri Alexander Natalinggi Pelaong dahin te alam 350 laong alang te nepa haduyani ya. Lalu kena dah pituk ini menhihi tua alam upenah gapluvat hati kelodang pelalo hati hituk tai pahabung dahin NSRC halubun pitan-pitan tusu beh mentai na leput polis. Nana hati dengah halang kita alam bayar lo halang nai mensong atang tini tuana segmen dengah halang nai menhawang dalai lang kukusi menitam lim itam dang pejilan alam segmen ni tai jaka alang pelante daujima. Jima.

Belaga dahin hat langusan paket pagdi diak SWGG 665 kilohertz. Nama ada tanpa ci hati kelahi lagu alang kenal Daniel Bampa lagu Asen Kelo Lekol. Ho lagu alang kedua alang kenal Bobby Laing Peji Sayu Piyah Pepeju ya. Hati lagu dan geritam kerani hati tepat pukul telur 55 minit. Mampan tanpa calam segmen tam lebih ni. Ini ku senggeri tam hati teji info alang anda hana hamiri alang matun hana mendah alam di hati 20 telur 2 bulan. Hati darat 5 daun dan senah hadu ya ni. Hadu ini sudah naha Pustaka Negeri Sarawak yang hati Festival Sastra Sarawak 2026 ya. Hati dah pituk mitam lim jima. Hasang na bengkel Sarawakiana hati Nyivan Adat Asen dah orang ulu. Kesih saya jima 26 do bulan pitan duman 2026 hati megate do nama ni. Hati matoh men pukun pitan jihma ateng pukun lima lebih. Ani yang dah buka men 20 laong tu alang sengiyo hadu ya ni. Alang sendaha nah Pustaka Negeri Sarawak ya. Anani hati 26 do bulan pitan. Lalu hati beh menanan tedhana. Na lavung manik orang ulu hati dana jima ateng duji 24 do bulan ateng 25 do bulan pitan ani gata do padahin do 5 matoh men pukun pitan jihima ateng pukun 5 lebih ani anda buka men 20 laung tu ya hati tu go penuh 20 laung kira dah mekep men kira dah langsung yo hadui na tupi manik ataupun lavung manik orang ulu ani lahu senhana ha Pustaka Negeri Sarawak Miri. Lahu hati Dani hati tedahana hati kira persembahan sape alang kenan Anderson Kalang malam ini pukun tusu ha menstes hat hati alang matoman pukun tusu malam ya. Lahu hati Dani Nenjima lahu telah kedahana hati Asa Sulaman hati nutuk na labuci dahin manik orang ulu alang matoh men pukun pitan atang pukun 5 lebih. Lalu hati alang bayar loh ni hana menitam. Tegu te menitam alang haman na tekna kaya hati te nan hana petading tekna. Gak te do nama ni hati 26 do bulan pitan duman 2026 alang matoh men pukun tusu lebih atang pukun 10 malam. Hati dah sang nana ha stadium tertutup miri. Cekan ni na lahu te na rosana ure langsung na pahapan kunan bangu jaka ani ya. Ani anda buka men pulu laung ta hati kumpulan alang sengio hadui kira na tak na ani. Nana hati info alang dana petgu dau Festival Sastra Sarawak 2026 alang matoh men 23 do bulan di ateng 20 tusu do bulan pitana ni. Kerana aku pula senggerita miati pahapan jaki kelenghi lagu alang kenan Dayak Kayan Kalimantan lagu nyulai kenap sayu ampain tapat jahalam segmen tan lebih ni hati segmen kelenghi dohon kudanaya alang mayak.

itu hari ini saya rasa biarlah kita berfikir untuk masa depan kita. Kerana yang menggantinya adalah saudara sekalian yang masih muda. Kami itu dah tua. Now, taking tua. Of course, people is asking, what is the broadcast? Ada orang tua. That's why, explained by Karim, 30% orang tua, 70% orang muda. Because, by nature, when you are born, you belajar berjalan by nature. Lepas ya, baru belajar bertutup. Kau bertutup, buat masuk sekolah. Kau masuk sekolah, kau masuk universiti. Universiti, buat kerja. Kau tahu kerana hidup bekerja. Disiplinnya. Yang saya dah lahir terus jadi bekerja. Sebab ialah, sebekas tu unik. Kena mengikut natural progression. Bukan pengalaman akan menasihati orang yang muda. Kena pengalaman silamah. Tak sayang henti, sayang dah kagum ganti. Kari, kok salah berhubung lagi. Supayanya ada karakter. Nama satu karakter yang penting dalam pimpinan ialah integriti. Kalau saya mengatakan integriti, then manusia be manusia. Manusia mesti opportunist. Dia akan cuba. Tapi kalau kita telah ganti, natural progression. Orang muda ambil alih. Maka negeri akan sentiasa maju.

0: step teknikal yang dikendaki hari ini.
1: Nona nak ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki, biji dahin, radio kayan.

0: dibebanin.
1: Kuru-kuru. Cukuruku. Dan nama ada tampak ji hati kelihi lagu alang kenan awan ciu lagu daleh mekam. Tina lagu nang geritam kerani hati tepat pukul 40 ji minit. Lalu kau pula senggeritam pecah alam segmen tam lebih ni. Ngejelos segmen adat asan aku senggeritam. Kelihi ji tekna alang kenan puidoh hinan alang ne melong atip. Kini aku menitam hitam pahapan kelihi tekna alang akmili ya ni ya.
2: Panopiwe pedah te alang. Plihe sayu asen di mahlale. Kalau men radio kayan bara sayu keneplan menitam ala

Yeah.

Ni lu la an ti gula nang nang ba ma ngue

Nino si pahuta hamadeda Anna manuna ari Uge ayo oripu Kutulat mampan Nula tua tamu santila terjauh karo Bulan, gambang, si bulan, gambang, ye, tabah, lagi, bangetan, ye, dong, siung, tuh, bang, si lejau.

0: Selalu lanpa rundu mandira bangkingan. Ni telah diteam pagi di lain uli dalam tukung. Ni hamu Tuhanu si telah panjang mila bangkingan. Memang kalau darah temelak umat si lejau kadung. Kita kabo nadale yi o kanli ma
1: amore
0: na mi ne tanu ya kade padra te pa undi ka na ra tu ade tanu ka kabo yi o kanli ma
1: amore
0: yi man kang na pa an hu ma ka la ti do aya
1: ai
0: nai ku hang na Mara, nado si labu ayo dami tay tu duhang mara.
2: Okay,
0: nado go masika padaw mara awandi pa. Kahuna ana humara nagmulan ba? Naman tay laka minalo matigi pa ko.

0: ke selobi menitam lem kerani tanpa joh peji dahin aji harintam dongkui teng hiaran ka ada meninok ka dahin kenun hadu leng imna.
1: Hello, saya Lewi. Aku Carol Menlung Bambang ke bisnis yang akna arti juan accessory kelita.
0: Dan ke bara kenaran kedai ka dahin hinok ngapan kedai ka?
1: Aran kedai ku suruho ka accessory service ha Bolivar Center di sederet dahin dobi di etu food court hunana.
0: Kenan lima lem accessory kelita ti kenan lang laku?
1: Kenan lem yang laku pintar kelita teka kami menemai alam kelita, teka kami pasang radio kelita, speaker kelita, dahin tek na plat lubun kelita lah.
0: Oh, ja. Dan kabar mana kui? Nino tu kita mato na bisnes accessory kelita, dahin na tintar kelita ni deh.
1: Kui start mato meminat dahin. Dahin sportman family kawan-kawan yang buka kedai set buka kedai alam bulan tusu 2000 tusu.
0: Oh, dah rajak ni ke una bisnes litan ni lah.
1: Darah.
0: Okey, kerana kita kahum dan dahan na tintet kelita kita. Jadi, kalau na tintet kelita ni ke ngio spek JPJ ke ataupun ngio pengakai dahan alang geri kelita dalam ni deh?
1: Yang ngio spek JPJ ti kahum kan ha ngenap ngio teka yang ikut kenun kesemua ngenap lah biasa yang kesemua ngenap ti ngenap yang lidah mawi spek JPJ ke hunan ti tusuh puluh tu usaha lidah nak tapi ketulusan cahaya masuk yaitu lidah nak 30 yang hunan beh ketaman dua ketaman nanti ke 50 yang halak ongke dan ke hatang jatuh lah. Tapi kebanyakan customer inang kenun dah ngenap lah, ngenap ngelidam kah, ngenap ngios PJ lah.
0: Jadi ni no ada hak customer ti dong milih tinta tati. Sama ada tek lo bara alang ni lang sayu ke ataupun dalok sendiri lang nujuk mengelot ti.
1: Teka kami bara yang sayu ingi pedong ti awin yang sayu ti tek legah nak mahan lah. Bi awing nyo budget ke semua ke inang budget dah kah meteng budget dah kah tak halan lah kuri budget hang enap awi yang budget ti ke biasa tinted usik ke biasa lalek lah awi nano nuna 230 awi kelita toko kelita yang sedang-sedang tu awi MPB ke lebih mahal lah awi ngenap yang hayu lah an yang tek warranty ke teka yang pat pita-pita natang jilibu hui nun alah nyo budget sebenarnya alam pemilihan tinted.
0: Jadi nun ka promosi ha sore pa kira perancangan bisnes ka tek do alang senai wek ka tanai ka sedap na bisnes terkaya ka jadi kedua perancangan ka
1: perancangan kui alam jangka ni ngenap promosi lalui media nunan YouTube Facebook TikTok alam belajar kan ni lah ho
0: jadi teklo nak promosi alam Facebook jaro ni dia doh
1: jaro nani si ketek kalau payan nak promosi alam Facebook lah
0: cuma pakai WhatsApp nunan telah
1: pakai WhatsApp pakai kawan-kawan nunan dah yang bara interview sawi te kawan rehayu di nunan ketua kalau sangat tadi lah si ketek payan atek pun nak promosi-promosi lo Facebook.
0: Okey, jah. Ada nah tengaran pejidahin harintam ala tejo hadu yang nak nak.
2: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itau.

Dina nama adi tanpa jihati alam segmen adat asan tam ya hati kerai ni. Tepat pukun pacunang itam palo pejoh peji. Sangklengi dengan lebih ala'an Winifred Lee Van Salin dahi ana basah.

0: Auditorium P. Ramli, RTM Sarawak. Anan melawin hadi peji tehang penerbit, juru kamera, dahin host, ja program panau dahin sayu. Penerbit Bintang Kecil 2026, Nadia Fadila Ali Bara, penganjuran edisi ke-40 anan, jadi ji cabaran, alang dekaya meniha. Anan lahu kedua hangun ihak mayak hadui ngatun program anan. Nam laong peserta sang betading tegu malam bayak loh do lima ani. Lawah Man Sarawak Nur Ariana Satria, Man Sabah Kristina Is Zara Roplin, palaong peserta Man Semenanjung ihati Muhammad Reza Ril, Indra Rizwan Man Kedah, Nur Sofia Adilia E. Razif Man Kuala Lumpur, Melissa Ros Afzan Safwan Man Pula Pinang, dahin Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Rizwan Akram Man Negeri Sembilan. Petading Bintang Kecil 2026, Sakana Megate 25 Debelempitan, Anih, Ha Auditorium Piramli RTM Kuching. Acara Senam Robik Betong berekod dahin go head anglua acara senam robik betong berekod dahin go head sikai petgu program Sarawakku Sayang SKS 2026 bahagian betong domigo ni nusi jadi anjo daho utet anan ena menuhala tebara nai menupis ageh bahagian PKB betong pesuloh kenan tusah jerbu. Bahasa kalung indeks asap di IPU hak bahagian anan lahuh te tahap alang amage. Pengerusi jawatan kuasa induk program SKS 2026 bara anan ihanah janyekang dahin ngurang risiko amsayu menage dahin keselamatan dahak peserta dahak alangnya dui dahin kelunan bangu. Lan panunan acara dahin aktiviti alang hak beh petgu program anan sang anjoh piah alang an jadual. Nununtuk alang jadi sang anget nang haut jaka dahin ngioh tebara nunan pah ngioh garis panduan pihak alang tek kuasa alang tawin. Kahum saya berlupa laung kelunan mendaleh habeh antahan dalam operasi bersepadu Jabatan Imigresen Malaysia JIM Sarawak peji dahin pasukan polis marin wilayah Bintulu hak nem tatah ngawan hak pasan Bintulu. Operasi ananau menpukun pulu jihma 20 ji de bulan pitan duman 2026 atang pukun 6 jihma 22 de bulan pitan duman 2026. Men operasi anan kahum ji atuh 27 laung uan pelesa. Melim kahum dalok alang antahan 67 laung lake 26 laung doh dahin ji lake ok. Dalam anan melawin 72 laung kelunan men Indonesia dahin 2 laung kelunan men Filipina. Alam operasi anan te kuri-kuri laung pesak senglap dahin te nyihok ha ida uma alang an kusi ngawan dah alang nyadui melok dahin nyihok te beh kung luhab. Anggota operasi pawang ilo dalok atang lawang ida uma anan dahin nahan dalok. Lim malang antahan anggeri tepala Depot Imigresen Bekenu ja hadu pejoh ena ngioh udang-udang imigresen. Makap dengah lebih ini akbasa batang dengah jihangun laan. Sarawak mihat hadui pembangunan sektor mineral. SPR terima pulsaya daho am setuju marung hang dun Sarawak. Bintang Kecil 2026 usedia pala malam bayat loh. Nunana dengah lebih radio kayaan Miri FM alang Azarina Sabri Usang menamin dengah RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, sayo kenap.
1: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.

0: Longina, Radio Kayak.
1: Dinana mari tampaci hati klenghi sura dengan lebih alang pahmo meredo kayan Miri FM ya. Lewi tandam peji dalam segmen ani te jaka alam pialan te dau jima. Lalu kerana aku pala sengkritam, pejo alam segmen tam lebih ani ngejala segmen dengan halang ne menhawang dale.

Kerana hati tepat pukul 4.50 minit tahu hati tepat men pukul 5 lebih na. Itam sang pejok lehi dengan lewi alang pahmau men pa'un dengan angkasa puri Kuala Lumpur lalu men keloh alam pejidahik ngajalah FM Pitan Plus 5.7 lalu menitah alam pejidahik ngajalah FM Pitan Plus saya puan kusung menitah alam pejidahik ngajalah Astro saya tu suji dahin My TV tu suji kusung itam sang pejidahik dalam baketam alam telidio kenyabi menkelola dalam pencidahik yang di menit dalam pakai FM G06 dan G07.2 itam sempat joh atang pukul 6 lebih lalu menit dalam sepencidahik yang di kalau dalam pencidahik ngejeloh live dalam TPS Radio Kayan lalu kalau dalam pencidahik ngejeloh live kasi ngejeloh radio online yang di RTM klik atang pukul 6 lebih. Lalu kerana ini empat-empat sang kira mekap mengkelalang amdang pejoh pejidahik ngejeloh FM Pitan Plus 5.1 dan FM Pitan Plus saya pun kosong. Sengkiri kelop paha panjaki kelihi lagu alang kenan iba wajang Tuhan nah gereja kui men itam lim.

0: Dapatkan pembiayaan patuh syariah. Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Arhanu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
1: Jantan ada doa ni ya?
2: Jangan larah ku doa ni. Lailah liang ku oh.
1: Jam kat cerita mariangnya.
2: Bah, nun cerita deh.
1: Eh, jam kat ya. Tak lebih nen. Ya upas kula. Ya senglarah kuri nak teh. Orang sengilo hadui. Api kepik pihak kere. Sang telok do mana ihak melok tua humani. Jan hak teh lo hadui ya.
2: Di meran pikak ni. Jan sayu kat dua nunan. Apa habaik ilo hadui pejakan ni?
1: Dia, ajak sang duya kah teh.
2: Alang ikak sendiri. Dok-dok, aku hinggang ke merun meluk rumah. Jangan kata rumah dah ni ya. Puni kat talak kukuh kak. Ikak ni, hama dua yang kelunan tu. Ikak sendiri jenjam. Pegak lah hu ke gaya.
1: Hihi, tak ku nak tangguh hari yang jen payah nak tangguh. Duh ya, perlu yang kusang nak tangguh ni.
2: Kumpa sekeh, duh ya hati. Pidoh kuman, hama tu dua yang kelunan sendiri jenjam.
1: Jen sayu ngerebang kelunan hak beh. Avin Itam sendiri, Pa'an Pekale Marung Urip. Daho Ani, Neman YFM, Kayan.
3: Online radio, man pukul 62 ngedo atang pukul 6 lebih, pakai RTM Klik. YFM, Bidayuh, Kayan.

0: Enyo tinga selamat tahunan, selamat pemung kejaya ka usai tali dio tahun 24 bulan PNO 2026 sio topat. Ilu ko ngeringa dengar cinta lidio kenyam refem pemungan ini bungan. Radio Television Malaysia RTM kuma komitedlah na bagi nagap laaga yang pekuat ngan agensi media anun perintah Sarawak. Ketua Pengarah Penyiaran Dato Aswad Ismail ya kuma singkat agensi sukat ngeliwa pengancam Chin Perspective Tif ngan pekinapa hal ewa semasa ngan apa jadi program fizikal ngan digital. Gayang pekua ini naga belaa gaya peluak pendengar maklumat palak masyarakat ngan ia kuma pekinadau mekelunan di alat dengar kelepas tadi kunjungan hormat palak Premier Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. Perintah Negeri ngebayar unit komunikasi awam Sarawak UKAS yang kenagap laaga yang pekuak ngan Radio Television Malaysia RTM. Timbalan Menteri Kat Jabatan Premier Sarawak, Datuk Abdullah Saidul Yakuma puyan ini bagi ngempau laaga yang pendengar maklumat palak kelunan kaduk kat negeri ini. Gayang pekuak ini nana kaum ngan gayang kusi bahan arkib RTM ngan pekin Ka Angkasa Puri ngana puyan ini pegang ngana koleksi sejarah ngan pegina pegamban Puun Sarawak bagi kekusi pala ida generasi muda. Petirak Pekinadau sidang media pemungan Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Aswad Ismail ya kelepas taiti kunjungan hormat pala Premier Sarawak ke Kuching. Suwek puluk pat ibu leto yang sukat nambah pengulik ngebayak kemahiran yang ida alat Chin program latihan kemahiran wanita WST Chin Uman 2022. Datuk Sri Fatimah Abdullah Yakuma 40 ibu ayah atau usah peserta lepas ngebayak WST Chin tadeng pejadik na program ina si Uman 2025. Jinan ini WST sedia latihan ngana pusat kapat da bidang utama inana program jahitan kecantikan kulineri ngan pekinapa spa ngan program momo. Kursus-kursus ini siap pilih narsik kemahiran ya un pala nilai pasaran ngan pekinapa sukat jadi jelasan palak dageng ngan sukat mungkin pengulik midan ida buka kidi. Ia petirak pekinadau siup majlis graduasi latihan kemahiran vokasional wanita kat Kuching. Ilu pekuk ngeringa dengar cinta lidio kenyah Miri FM. Puyan sedia kenaik kemuncak bintang kecil 2026 pasat dengan lancar tua raptai pengajian 2 jam yakti ke auditorium P. Ramli RTM Sarawak dengan puyan ini kaum dengan gayang pekuak kaang penerbit juru kamera dengan pekinapa host bagi nak penukan program ina pasat dengan lancar. Penerbit Bintang Kecil 2026 Nadia Fadila Ali Yakuma pejadik na edisi yak ke 40 ini hinana cabaran yak biuklan bagi da. Puyan ini hinana pengalaman umana yak kedua pejadik program ini ngana 6 da peserta ke pepenta siuk ngau kemuncak ina siuk tau lemah ini. Sarawak ia wakin kuon Nur Ariana Satria ngana Sabah wakin kuon Kristina Izzara Roblin ngana pat dalam peserta Cina Tanak Semenanjung inana Muhammad Rizaril Indra Rizwan Cina Kedah Nur Sofia Adelia A. Razif inana Cina Kuala Lumpur Melissa Rose Afzan Safuan Cina Pulau Pinang dengan Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Rizwan Akram Cina Negeri Sembilan. Siuk ngau kemuncak bintang kecil 2026 ina pejadik na siuk 25 atau bulan PN Uman 2026 ke Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Pengadu ayah 44 warga Awang Negara Siutan Operasi Bersepadu Jabatan Imigresen Malaysia JIM Sarawak Pemungan Pasukan Polis Marin Wilayah Bintulu Inana Tau 6 Ka 6 da ukok pipa pasen Bintulu. Operasi ini hinana pasat Cina jam puluk mempam 24 bulan PN uman 2026 abek jam 6 ke nempam da sio 22 atau bulan PN uman 2026. Sio operasi ina hinana un pengaduk ca atau 27 usa yang lepai da persak cin pengaduk ina 67 usa laki 46 usa leto ngana ca usa anak dumit laki. Puyan ini hinana kaum ngan ayah 42 ada warga Indonesia ngan 2 ada warga Filipina. Si operasi yang ke inapa kuda-kuda warga Awang Negara yang ngiak ke tekelap dengan pekelem ke entak umak kelangan dengan perkenapa ke ukuk dah penek anggota operasi dini paksa tengamang tetan ida. Mung ida dini yang siuk tahan dengan mata tekat depot immigration berkenu bagi ti tindakan dengan bayar undang-undang immigration yang lepas berkuat kasa. Ina tok dengar tok ini dengar yang lepas sedia ku Nazrina Sabri, Cin Amin dengar RTM Kuching, penjo pemong kejaya ka usai tali dio Kenyah Mir FM. Selama sempat ngan penok ku dengar selamat tetaup. Salam Malaysia Madani tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

okay, tiga sana ke kami kami kerja yang ala kau setali dia kenyam FM selamat tetap kami kamu kamu dia apa mungkin kerja yang ala yang baik siaran radio pengalai tiga tawai lan kami kamu sana ke ngana nyok tiga tawai apa kami kamu dia tem kerja yang ala yang baik live FB ya ban lah bersiaran cina jam telu orang live FB abe jam nak kini lah ya hangan ni kemudian dia ngebayak lu ngebayak siaran radio pengalai suka kejai ngelala jen oi kemudian nanti lu live FB ya jen peto oi kemudian suka pemung kejai ngelala tiga tahun lah aku mekemong sana ke ya. Okey, aku mau uko poi empek tuang tu yang second sadin. Ikam nak kerja yang ngelak kau mau mau daduk kelepok daya kena ino dengam takin. Ya harap tiga sengelah tu lah ya nang ino tu gaya yang ikam ti. Ngan dalam nasi gaya awang pa, kek kusi aku mau ilumong sana kek ya. Ilu nasi ta gaya awang. Ya naicin upis Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi gaya awang yang nak kini akan asyik cin laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia sekenakit medan dan tetap ini bin hujan. Ngau na'a hujan kat kuda-kuda ukuk ke mirek kini ya. Okey, ngana kat Marudi Pekua medan dan tetap ini bin hujan. Ngau na'a on hujan kat cadu ukuk. Tepatnya kat Telang Usan haban ilu nasib gaya awang ni pa biar nak cok tergajak lah. Kata langusan dengan kebelaga pekuat si sekenakit tetap ini biar hujan dengan ngau nak un hujan kat kuda-kuda ukuk. Ya, tiga tawalan ku mai kemung. Dek tem kejaya ngalah ke usai tali dia kenyam Mira FM. Ngan pengen api kem dia lepas mata mesej kat live chat kena ya. Tiga tawai ku mai ita suling, jalung. Ha, dia sekenak tempat dia Cina tanah lempat kena Cina tanah Kalimantan Tan Utara ya Cin Tanjung Selor kena hindu dengar 4 kena 3 tetain ya. Harap dia nak tahu itu ala tahu ini ya. Veron Ross apa kerja yang ala Dablin ke baja handuk kenawin ya tiga tawalan ku mai kem dia peketo nyukong hilu ka usai tali dia ke Nyamir FM dan kenapa nadang nyelamai ke mengana catit belian ni sengan nakik ku ma sengan sana tepat dia madang bersiaran ngala undek kejai ngala ngebayak saluran Astro tain ataupun undek kejai ngala ngebayak RTM klik tiga tawalan ku mai kemong ya. Okey, tepat ngeringa ada tip belian Cina Jolly jangan tetap ngenai kok.

0: Ubat terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, wujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Ya, okey, tiga sana ke kemekam datang kerja yang ada ke usia tali dia kenyam RFM kena jam tepat nak kini 20 minit lepas jam lemah kata tau. Ya, okey, lunas ke ini medan ni lunas ona kuda-kuda info ke kursi ku mai lumong yang naik surat dengar ini medan ni lunas nang kuda-kuda sekolah. Ya, lepas yo yang lepas ada makap ya ke daerah Serian dengan mungkin apa lunduk dengan ini apa ya nadi yang tahu ini orang hubungan nasi indeks pencemaran udara atau apa IPU ya ka ukok dina hinana tapi on sihat lan lah ya. Jadi ini hidup makap nuan dengan ini kaum dengan cak atau ayah ada sekolah kan tak opis pendidikan daerah PPD Serian dengan mungkin apa telu puluh empat dah sekolah ke entah PPD Lunduk ya. Ngana upis pendidikan negeri Sarawak yang dah badak ke ini inana anang sesi PDPR atau pengajaran dan pembelajaran dari rumah. Inana edati dalam pengajian eda makap sekolah inilah ya. Jadi bagi sekolah-sekolah yang nyang kat daerah-daerah dina ya on record IPU ya suek cina dua atau pekina guru bio atau pengetua ya patut nasib nang pertimbangan pejadik na di PDPR ya. Okey, ngana dalau baca IPU on peluak setai libak se laah ina netai libak cina dua atau jadi guru bio ngana pengetua bolehlah ala tindakan apan buka ngeliwat sekolah-sekolah di nilaah ya kuban pengalai ya. Jadi na info ke ala ke surat dengar kumai lomong senakit kumai kemudian bersiaran dengan ala ke usia tali dia kenyam RFM. Ya, hanggi tempat tanah asyik ke inilah info tem hakin mungkin ilo tanah asyik baca indeks pencemaran udara ya selau jam lemah ini orang ke kusi kumai lomong senakit medan ilo na asyik ke Serian untuk libat na lepas inapa kedio tua ke entak dua atau ca atau PN 27 Serian Kuching ca atau ayah 27 Semerahan ca atau 76 Sri Aman ca atau 73 Bintulu ca atau 60 ca Sarike ca atau 57 Sibu Cato 56 Samalaju Cato 54 Kapit Cato 30 PN dengan nang tang ya sederhana hinana kak miri ayah 44 Limbang ayah 10 ILP miri 70 ayah ya. Jadi ini se info pas untuk ke indeks pencemaran udara IPU Sarawak agak kusi kuma ilumong kuma ikam dia bersiaran dengan laka usai tali dia kenyah Mira FM ya. Tiga apa yang kita pat ngering ada tip belian ini sekarang agak kuma ikam dia pemung kejayaan dengan laka usai tali dia kenyah Mira FM ya. Tepat ngering ada tip belian ini Chin Musa.

berbicara. Seumuran PN 66 Majlis Pelantikan Ketua Menteri Sarawak yang mading lepan jadik ke Astana Kuching. Sio majlis ina Penghulu Tawisli umun 54 umat lepas angkat sumpah jadik Ketua Menteri Sarawak yang kedua ke Tenaga Gubernur Sarawak Tun Abang Haji Openg. Penghulu Tawisli inana yang gadik Steven Kalong Ningkan jadik Ketua Menteri. Kena pelantikan ina ia yang ahli Majlis Undangan Negeri yang wakil Parti Pesaka Cin Gayeng Unti Negeri Sio Uman Pulau PN 63. Ia pempet Kak Lingga bahagian kedua Sarawak Sio Uman Pulau PN 34 dengan ia un pengalaman ia kaduk dalam kaduk nan bidang pemung jadik guru, pegawai kerani dengan penulis partition. Ia lantik jadi penghulu Simanggang Sio Uman Pulau PN 63. Pelantikan jadi Ketua Menteri Sarawak ia madang peluak set pengalaman dengan ketokohan Sio arena politik dengan peluak saya dalam gayeng pentadbiran.

okay, tiga sana ke kumai kam nak jaya ngala ka usai tali dia kenya mere FM selamat tetau kumai kam la angan ang kini jam tepat nak kini 33 minit 8 jam lemah ke tetap tau yang kin kuma hilumo las kena ke ake kusi la kuma hilumo. Ini pas untuk program ya jadi pas untuk ke program ya ti ke stadium peke mirek kini sengen akik ya ha, jadi dah nasib ke ini pa ya kadok naan lepas programnya ida susun atur ke ina ngan ini nang tau ya ke dua lepas ya cini abda penadangnya ya ti ke stadium pekep mirek sengena ke inana Sarawang Literature Festival ya lepa jadi cen ke inanya abda ngan tau ini abik 27 tahun bulan ya jadi dalau lena set tau ini orang pe kadok naan se program-program ya ti ngan ngau na pai lu nasi ke ini un persembahan ya un persembahan ya idati ke stadium pekep mirek naa nada jam 7 ngau ya anang kadok lah nan se program e dati kina ngan nempam nempam menarik lo pese program-program ya ti cin mempam ilu nasi ke ini ya kang edati program-program ini edapa una bejuan bub kena ya ngan pekinapa

na manek orang ulu ini ya matok cin tau inilah ya. Jadi kado naan lah ilu nasik nang program-program ya. Jadi abe ngau nang program abe jampian ngau lah se nang program ya ida lepas sedia kini. Okey. Jadi ahen peluang saya nak ke kumaikem dia kejai ngalah ke usia tali dia kenyam FM suka lah tua ikam teka ina apa nak kadok pasal program-program dia cati kawang kinangan kat dalam stadium pekep kina ya. Okey, tepat salah nuala tepat ngeringa ada tip belian ini cin urai.

Ya, okey, tiga sana kengkin jam tepat nak ini 47 minit 8 jam lama kita tahu tahu ya selamat tetap kami kembali ada kerja yang lebih kira cenpi tu Allah kami suka pemung kerja dengan DJ ni bungan tu ini. Ya, sekarang tepat dia cin umat umat daduk kelepuk daya cin pasen-pasen dia cin awal negara ya mungkin apa kumas sekarang tepat kenyah dia onka tanah Kalimantan kena ta hindu dengam ta ini ya tiga tawa jalung bandar begitu kerja yang ala nyokong lo ka usia tali dio ngeringa dawa tu ya isu lo kenyah ya cina tanah Kalimantan Indonesia kena okey tiga tawa ku mah ke baca lah mesej madang yang nak ini cina Clarence Long lo dengar tiga tawa Clarence begini apa mesej oh dia cina namain cawek ni ni Frankie Chow ampek kek ni okey selamat tetap anak di JF Dawa ya nyai mamung ikam kadaya daw saya ngan magat Arab saya ngan magat tu lah ya kadaya kina ya ikam pat dia on ka long muka tau talan kembi tu lah ikam dia kejai ngalah ke usia tali dia tu ni apa tiga tahu aku mak Airin Wang ini dengar Airin tiga tahu lepas ngopi ni kok ya harap lepas ngopi lah lepas ya ok tiga tahu lah aku makam dia pemang kejai ngalah ke usia tali dia apa ngana nawai aku makam dia dalam masa cem dalam kereta anak kini mana ketisan tak tahu begini ada pajak-pajak paling kalau tak ulik begini ya balap on dalam set ke ulu dah lah pada set ni nah ya ke abe or ke abe oo ini akit ti ini akit ti dah paling begini ya ngana begini apa on dek kejai ngala kelepah dan ne ulik cin uma nak kini ya ne ulik ke uma baru set dah ke bana main pelelat ya panat tau lah apa kena nah nah ni lule elo kalau tekak lemadong nuat kalau ni sep sungai ti kupi ataupun ondet ti teh kena ataupun ni sep sungai sungai pana apa kena tu lah ya kena lah ke uman kanan atau pemata kanan apa kena ya on palai debi on nabi en pesak kanan kena nah palai pesak ti bulit pepalai ya dalam kenapa rebe ni noh ya suka na pengumuman elu manina ya tiga ya nak penguat dalam musala nak cah pengemani dalam musala ya bana inu-inu ya elu manina pa hadanga suka ngenca mungkin usaha lah tiga lah ya mungkin usaha lah temuan un tenaga ilu tiga yang gayang ilu singkat-singkat tau pakina ya selamat tetap ku mai lomong lah sengen nakik nganai benawai ikam tena nyukong program-program ya tika pasen be merek kini sengen nakik kadu program ya kina arce ya berlangsung ujung minggu ini ha ujung minggu ini ada kadu se program-program ya jadik ya ya cina hilu nasik nang program ya ti kat miri kini ina na Sarawak Literature Festival ya ti ka stadium pekep miri sengen nakik jom hebo pa ha jom hebo pa on ti ka pasen miri kini ngana cina oi na la te tepat te ka bahagian tekak daerah Sibuti kina ha kenapa ida ke ti regata Sibuti nia ha jadi ini cala program yang adang menat kadok kelunan naik ka ukok lah ka inilah okey kena ina sengen nak kita tempat pesalon wat lah tempat ngeringa ada tip belian ini.

Ok, tiga senang ke kumai kem neke jaya ngala ka usai tali dia kenyam RFM. Ya, tiga tawelan kumai kemung. Ngan Nabi Allah SMS-MS naik ke live chat kini. Dan mungkin apa nyo tiga tawai kem dia like ilu ka usai tali dia kenyam RFM. Ya, Alexandria Ani, Ndok Kenawit, ka Karen Tening, ya, John Ngo, Hyut NG, Dublin ke Baja, Betty Ali, Lobang Lati Wang, podoh. Pidada, Nelly Pereira, Hairin Wang, Maria Isabel, Lea Bala, Petrus Wan, Amei Jeng, Dari Usun, Stanley Lian, Lamat Rimong, Siska Paya, dengan apa kena pikam dia calas dengan nak tiga tawelan, kau macam dia pemung kerja dengan lah ke usai tali dia kenyah Miria FM ya, kebaan jalung dengan kemung lah dengan nak dengan apa kena apa kau mah empek ke hamen caw, ya harap tiga sengelah tu kawan kena ya. Okay, kira apa ini tanah suka bersiaran dengan lah dengan nak jam 6 naik lo pencong ringan siaran Cino YFM Impan Kucing dengan singgah lewat lah dari Jenny menawai ke menawai ke lo apa lah berkata jaga tiga agak lah jaga tiga pengumah lah jaga tiga tirak lah dengan anak ke napai kan pakai cablian yang pembayak lan ini Cin Eddie Queen obak ke kak hiya yang ini kenal dengan anak ke selamat tetap bye bye.

0: siang di atau Kitab Gulenggau kami di Sada Ari Limbang.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

Ya, data baru kami di YFM Limbang Basadari, Limbang Sarito, hari 4 24 hari bulan 9 2026. Bukulah yang aku baru di Sadari Limbang. Belah baru dia tunjuk untuk pukul 9 malam tu. Lagi bekas lama. Pukul 6.15 tu lagi kita bisi Hello Y Bintulu begulai engkau DJ Seron. Udahnya ditangkan ke program Randau Pengerai. Lalu pukul 7 lemai kita bisi program Jaku Sempama. Lalu 7.30 lemai bekas lama kita dekat mendiang ke berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Lalu pukul 8 malam kita bisi program Main Asal. Makanya ketusun program kita di Sada Hari Limbang belabuh hari dia tu nyentuh lagi pukul 9 malam.

0: Ya Munyik, aku hari pun program tu tadi peningat semua. Dia tu kita terus ke Bintulu. Begulai engkau DJ Seron di program Hello Why Bintulu. Kita terus ke Bintulu ke Lemai tu.
1: Ya, bertemu baru kita bawa Hello Why ke sekali tu. Nang ya ninting hari empat. Dia kami hari Bintulu berkongsi ke berita. Jadi berita keterubah ke dikongsi ke aku hanya berkawal ngau sebengkar program ke diatur berengkar hari pergila nyentuk ngau game 4 hari bulan 10 tahun 2026 bak padang bilun lama Bintulu. Jadi programnya ianya Sarawak Agrofest 2026. Pengawak tu diatur penglama 10 hari lalu dengar rembai jaku innovation bertanam bertupik ungkup pengelikun pemakai Sarawak Agrofest tentu ya mandang kemayuh macam aktiviti pengawak pemandang produk ngau innovation dalam sektor bertanam bertupik ngambil ke kita sama oleh sama belak medak pengawak tu. Lalu perkara kebisik dipandang ke yang kawam Agrofresh zon padi bisik zon jelu tupik zon berikan zon nanas, zon komoditi, zon sagu ngau nipah, ngau zon bertanam bertupik. Lalu bak pengeram itu megak, bisik mantai ke peladang e-shop, Sarawak Kitchen, Agro Trade, serta bermayuh macam aktiviti bukai ke tentu yang rindu ke hati ungkup semua. Awak jadi datai meh ngagai Sarawak Agro Fest 2026 bak padang bilu lama. Pian megak peningah, lebuh mayanya. Bisi program bukai bakal pekit pakaian beragam kediatur kena 26 hari bulan 9 pekit karaoke kategori kanak-kanak atau ke kategori anak mit kediatur kena 27 hari bulan 9 udahnya Ratu Sarawak Agrofest kediatur kena 1 hari bulan 10 udahnya bisi Battle of the Band Agrofest Got Talent Malam Budaya serta kena 28 hari bulan 9 untuk megak peningah konsert pembukaan Sarawak Agrofest 2026 lalu 3 hari bulan 10 dia konsert rakyat Sarawak Agrofest 2026. Awak banyak macam aktiviti diatur nyerumak program Sarawak Agrofest 2026 kediatur belabuh hari pergilak 25 hari bulan 9 nyentuk ngagai 10 hari bulan 10 tahun 2026 bak padang biluan lama Bintulu. Okey, nyak berita keterubah ke dikongsi ke aku. Jadi nangkan kenya tu berita mana ngagai kita ke di Bintulu di Tumega nanti bisik bara lama ke ndak dikena bak rumah anang muai sida ya. Tang kita ulah ngumpul nyak lalu tukar ngau duit. Program Trash to Cash dekat diatur kena hari 6 26 hari bulan 9 hari pukul 10 pagi untuk ngagai 4.5 lemai bak palan ngengkah ke kereta Dewan Suara Bintulu. Jadi nama utai kuliah di baik nuan bak program tu tu nyengkawam baka laptop telefon TV mesin basuh peti air perengkah elektrik kelama ngau minyak makai ke udah dikena laban utai tu uliah di kita semula lalu nuan dekat nerimat duit ringgit berpelasar kerega ti udah ditetap ke pian mega peninga sekedar utai ke dekat dibuai di rumah bakar bateri tin aerosol kontena racun induk utai tiup neon ngau tin cat puang mega uliah dibuai dia ngambil ke dibuai ngau likun ge jadi pengawak muai oras tu spesifik tu nak berbayar ungkup penyampau baruah hari 3 kilogram tu mengukur uras rumah aja nak mengukur uras industri atau ke komersial. Okey, hanya berkawal ngau program ke dikumbai Trace to Cash ke diatur kena hari 6 26 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu ke penuh dia tak peninga tu berkawal ngau program meresi genturong pendiau renggak Bintulu berserimbai ngau hari meresi Malaysia 2026 ke dekat diatur kena hari 6 tu 26 hari bulan 9 tahun 2026 berengkah hari pukul 7 pagi nyentuk ngagai pukul 11 pagi. Ngau tu dekat diatur bak kampung baru Bintulu ngau palan endur bergempuruk bak pondok KRT kampung baru Lalu tuju ya okey minat dekat meresih kandang benua atau muka dekat nernak ke penyedar berkawal dengan pemesai guna pemersih serta dikena menegap ke semangat kerjasama dengan penyerta komuniti. Jadi bagi kita ke nadai pengomayanya kita boleh menatai ke diri ngagai pondok KRT Kampung Baru kena 26 hari bulan 9 berlabuh hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai berlabuh hari pukul 7 pagi kebenaran peningah nyentuk ngagai pukul 11 pagi kalai kita boleh sama ngau bak program meresi genturong pendiau Renggat Bintulu berserimbai ngau hari meresi Malaysia tahun 2026. Okey dong, nyat tadi berita ke dipungsi kaku bawa helloai ke sekali itu beri selamat berjalan ke pengawagian serta boleh baru ngakai konti Limbang FM.
0: Okey, terima kasih Yon di Bintulu di udah madah ke kita info ke pemadu baru atau ke berita ke pemadu baru hari Bintulu.

0: Penyakit filariasis atau keuntut tu, penyakit kaki gajah. Pemedis untut tu bepun dari cacing parasit di ngerampit dalam gamal ubung atau ke benang. Bentuk pita ke dikagau filaria.
1: Ya, SK. Ngayan ke pemerintah atau ke pengeran perintah nyaga pengerai raya menagang virus COVID-19 itu ke pandemik COVID-19 tu di Malaysia.
2: Polisi berkawal dengan dos tujuh ketiga tu sudah dialus ke engkau berengkah di penjalai. Pengawal merik dos tambah ke dos penggalak sudah di penjalai bak serta menua dengan cara berengat. Terlebih ngemerat ke raban tibisi risiko bakal terabai menua sidak ke bisi sakit kronik engkau mega orang tuai.
3: Dengar ke program Rana Pengerai Ninting Arimpat 2 minggu sekali pukul 6.15 minit lemai. Mulai ngau upis pengerai bagi menua Limbang ngau saubari RTM Limbang seminari YFM Limbang.
4: Hanya di berkonti YFM Limbang ke lemai itu bakal selama kita iba program randau pengerai nyadi ba konti ke sekali tu bisi temuai menyikaku kita iba kelalang ga temuai lalu pian mega kelimpah hari kita ke mendiang ke radio ulih di pedak ba live Facebook Limbang FM pasti diati ambi ke tuanya tadi terus madah kita dari tuan.
5: Selamat lemai bala peninga aku Derisa Janana Timbu hari upis pengerai bahagian Limbang.
4: Tahu. Oh, jadi suah nuan dah pulang aku ne.
5: Tahun tu keempat kali.
4: Keempat kali ne. Tahun keempat kali ne. Ya. Jadi awak ke tua tu tadi terus ngau topik ke dekat di kerandau ke lemai tu.
5: Jadi selamat lemai bala peninga setra tabik basa. Jadi nuju kita ke bisi ninga randau kita bekas kelemai tu. Ambil awak sekejap meresa poket kita atau kebek kita dia tu. Nanti bisi insap ke nadai. Nanti bisi berundian dah lama.
4: Bersemak ke mai tu.
5: Kati insapnya nguasa nuan atau ke nuan nguasa insapnya.
4: Oh.
5: Jadi bakal kemudah tanya yang tadi tentang sawat yang kena lurus bakal kita ke rundian kita lah. Jadi satu kita dekat berandau ke pasal nginsap kayaknya aram badu nginsap. Jadi topik tu okey baru tangka bisi bidaya hari ke udah kalau kena kita buat topik ke dulu subak. Yang lepas tiap ikut orang ke nginsap bisi cerita tiap berbeda bisi sekedar berengkah ke Tegal Kaban. Bisi sekedar berengkah ke Tegal Maya Sita Yagi Biak. Bisi sekedar madah ke nginsap oleh nulung lepas ke stres. Bisi megak ke udah lama nginsap nyentuk ke asai ke seminak sebagi agi hari pengawal sidak nanti hari. Lalu engkau sekedar hari kita berundian lah mati. Aku tu amat dekat baduk tang tusah. Jadi nanti bakal kita asai nanti bakalnya asai hati nuan dia tau. Terus ke mulai kami dua DJ lemai tau. Lagi kita dekat berandau ke nama utai ke patut digagak lebuah pengingin dekat nginsap nyadi serta dini nur ngigak tulung. Lalu sitik gay, nanti nuan udah nguji baduk insap sepedau tau tang berengkah nginsap baru. Anda lalu menganggap pengawak yang tidak muncul tak ambil keteladan nuan dia kena lebak diri dengan penghidup kebaru.
4: Munyi ke nuan tadi orang ke nyebut nanti ke baduk. Baduk aja ke mana?
5: Ya.
4: Yang main lah, muntang.
5: Oh.
4: Orang ke dah terlebak nginsap ambil ke mandiang ya tadi sampai 10 tahun, 20 tahun. Ni nya lalu terus ke baduk. Boleh baduk terkalanya. Nah, nama kebah kini, Drisa. Nama kebah tusah mat dekat baduk nginsap.
5: Jadi mayah orang madah tadi bunyi kurang tadi entik nak ke baduk baduk aja
4: baduk aja
5: tak bunyinya mudah kan
4: tang
5: ke bandar ya ba orang ke bepangai ba nikotin proses baduk insap tau nyadi penanggul tu selesai laban nikotin dalam insap ngaso gian nya ke buah orang ke nguji baduk insap sida engka ngasai ke pengingin jampat ikat nak antati tusah dekat fokus tusah hendak lu tau ke nak nyamai hati. Kelimpah hari nikotin dalam insap, bisi siti lagi utai kesuah nak dikibuah ke kita ianya ulah ke tempo. Ambil ke contoh, nuan engkau ngasai ke diri insap. Ngasai ke diri mesti insap pengudah makai, maya ngirup kopi, tau ke ngirup bapalan pemerindang, maya bergulai ngu bala kaban. Lepas maya teriba jari nu berasai kak ngiga insap. Maya stres, reunian nuan terkalaknya lalu kak insap. Jadi badung insap ukai semina dekat mua insap dalam kucing nuan tanya kau ngubah ulah kau dah lama nyati. Nya kebuah nanti nuan dekat badung insap nuan patut ngalah situation ke selalu ngasuh nuan dekat insap. Ambil ke contoh ne, nanti nuan selalu insap ngudah makai ubah caranya. Angkat lalu berjalan dah lama, ngirup air mimit, berus ngelai, tau ke ngereja utai ke ngasuh jari ngerundia nuan suran kiru. Nanti selalu ngisap lebih ngirup kopi, atau uji indoor balan kita ngirup atau ke air kita tukar. Udahnya, ukai reti semua utai patut mujur maka yang bawa pengawak nguji kita rubah. Dan tiap strategi tiap uji kita mesti meri kita penlebak, lalu penlebaknya ulir kena main dekat uji baru.
6: Ya tadi bah nama kebuah mata nama kebuah tusah amat dekat badung ngisap ni. Ya. Jadi ke dia tu nya tanya aku ke sekali tu nama cara ke tahu dititih dia kena ngepun ke badung insap.
5: Okay. Jadi nanti kita benda mendiang ke tu lalu berunding out deh aku dekat bujing badung insap. Nama utai patut dia gagak aku. Jadi di tu aku kat madah ke bisi lima plan atau ke plan atau ke cara kesenang dia kena kita badung insap.
6: Tu plan dari pis pengerai tu ne?
5: Ya. Jadi terubah ya netap kebuah kat badung insap. Nah, tulis ke kebuah nuan dekat badung insap. Ambil contoh dekat berpengerai lagi, dekat nyimpan duit, dekat nyari teladan dengan balana, dekat lepas hari bau insap, asap insap, atau ke dekat dani pagi nuan adai ngasai ke diri nyapai insap. Setiap kali pinggir hati dekat insapnya datai, baca baru kebuah kena tulis kita yang tadi. Jadi kedua, pilih hari bulan dekat madu lalu padah hari orang ke dikarap nuan. Hari bulannya tadi dekat jadi titik pemuan kebenar kena nuan madu insap. Jadi cara ketiga, ngelala pemuan insap. Rintai kemaya teka situasian tik ngasuh nuan rindu insap. Udahnya sedia ke alternatif atau ke pengawak bukai dia kena nyeliah ke diri hari ke insap. Keempat, padah ngagai laki atau ke bini diri sebilia tau ke pangan nuan nuan dekat badung insap minta sidaya merik sukuang ari ke ngakim. Ambil ke contoh minta sidaya nak merik nuan insap

0: Terus cakap walk in, madah ke pengerang hati diri dekat badan insap. Pihak mega kita tak datang ngan ke kaunter persa pengerai nya saringan NHSI, opis pengerai bagian Limbang. Bak nama-nama pengerami di Limbang, jadi bak program tu kami segi bisik ngagak persa ngagak sidak ke insap. Jadi nanti nuan segi udah mutus hati dekat badan insap, kami dekat merik sitik form atau ke surat rujukan ke di baik nuan ngelawak di ini-dini klinik pengerai kesemak nuan-nuan diau ngambil ke oleh register program badung insap. Kelimpah harinya mega, kita tahu ngiga Jom Kuit hanya platform digital rasmi nyokong program MKuit TBC pemantau pribadi AI kebernama Cik Era. Ia dekat nolong kita ngiga klinik kesemak merik jakul lalau serta cara mutar ke penanggul insap.
1: Oh, jadi seninggian nuan tadi udah nyebut bisik klinik Badung Insap di Limbang. Kengkau bisik data berapa ikut mayuah kini orang ke udah register dia.
0: Register. Ke register ke udah di beri kami surat rujukan ke bisik wadah ke diri dekat Badung Insapnya. Kalau ikut ke sampai bulan 10 bulan 9 tu tadi data ya dia kurang 30 lebih lah.
1: 30 lebih
0: campur limbah lawas. Nak bedau-bedau mayu lah.
1: Kini ke yang pu induk ke lelaki ke mayu? Bisa induk kini?
0: Lelaki tak kata lelaki lah.
1: Lelaki ni.
0: Lelaki mayu ke kami sab.
1: Jadi mayu kita benuang dalam fasa tau ke mayu yang waduk ke diri minsap. Nak mukai-mukai tadi ni bunyi kenuan laban mayuh nama kebuah pengingin hati kita datai tekalanya. Bahkan ni kita mutar ke penanggul tu baka urak ke kaban kita ni tadi nyuak kita insap bunyi kenuan tadi kena cara kita mutar ke ni
0: kita rubah ya anang terus nitih kepingin hati kita ni tadi hanya beri awak ngagi terimpo tarik seput lalu ngujing limpang ke rundian diri ngirup air mimit pergi berjalai, berandau enggak orang, mandi, kerja pengawak, sekedar pengawak bak rumah, mendian ke lagu, tak ke ngerja sebarang pengawak tim nyana, tim ulih muai rundiang dua hari ke dekat insap. Kedua, ngenyawah ke diri hari insap, tak ke sebarang perengka berkait dengan insap. Laban enti insap, bakal macis, enggak tempat muai abu, nyak bisik bak muan-muan, nyak ngasuh pengingin insapnya oleh balat agi. Jadi cara ketiga, pengingin hati ingat pengingin hati atau kepengindu nya dekat ngelepus. Jadi pengingin dekat nginsapnya enda menggang ba asai ti samal. Jadi beri peluang ngagai diri empu nempuh gelombang pengingin maya nada insap. Lalu enti non ngasai ke diri enda oleh napik pelanggolnya diri mansang ngagai orang ke oleh nyukung nuan atau ke minta tulung ari orang kelandia. Anda nganti nuan nama amat putus pengarap.
1: Oh ni sebab tu kepenudi tu lag tu lagi ni nuan dah nyebut dari kliniknya tadi. Ya ke orang ke udah register ke ditemu nuan tu tadi. Bisi udah Badung Insap kini orang ke ngau klinik tu register ber klinik Badung Insap berapa ikut ke udah di udah nama tu udah Badung Insap.
0: Jadi nanti ke register tahun tu tadi ya masih lagi berjalan lah. Nanti dari tahun ke subaknya peratus ke sidak ke betul-betul baduknya nak mayuh lah. Bisi nak sampai 5 ikut lah. Ke betul-betul baduk aman.
1: Bekini ke bakal si orangnya tadi udah register. Kita semampai ni nama tu mantau ya kini.
0: Ya, jadi udah sidak register ya ke bisi follow up dalam masa 6 bulan lah. 6 bulan
1: mesti udah mesti data kia baru nah.
0: Data baru bisi tempo appointment mula-mula tadi ya register. Udahnya akan beri tarikh. Ya sidak mesti tarikh tu mesti dipilih sidak.
1: Tapi
0: tarikh sidak akan berhenti.
1: Mayuh sidaknya tadi bisi ke nitiah ke atur kita. Bisi ke sidak yang ada bertemu ke atau berkena.
0: Ah, nya segi biasa lah. Kapan bisi kena nak dia apa dito
1: berjalan lain
0: kan jadi tempoh ke debrek perintah tadi nyami program tu hanya 6 bulan lah mesti ke appointment ke debrek
1: Jadi ke penudi tu kini nama kini jaku lalau nuan berbak ngau randau ke minggu tu
0: Jadi kita udah datai bak pengujung ranau serito. Jadi engkau pengundah ningar ranau tu sekadar kita udah sediakan tetap kari bulan Badung Insap. Jadi engkau peluang tu megah aku dekat madah ke inisiatif saringan paru-paru kebangsaan. Udah bisik bak semua 15 klinik pengerai di bagian Limbang.

0: ataupun di 14 sebelah pada tadi. Jadi servis tu dia kena merasa tumbuh ubat serta naga penyakit berkawal dengan lempuang atau ke paru-paru. Jadi siapa kita ke penginsap, kalau nginsap atau ke bergulai dengan orang ke penginsap, bisi sejarah sakit kanser lempuang, sakit TB atau ke bergulai dengan orang ke sakit TB, asma badiri sebiliak, sudah lama batuk lebih hari 2 minggu, kita tak menata ke diri berperasa pengerai lempuang. Jadi nambah kenyang begak, dia tu akta 852 nya akta kawalan produk merokok demi kesihatan awam 2024 sudah dikuat kuasa penuh berpun hari bulan 10 tahun 2025 lepas lalu majak dikemeratka. Darinya siapa ke ditemu melanggar undang-undang tu dekat deko penuh nadai oleh diampun tak ke ditawar jadi penyalah kesama kali kedua dekat terus didakwa. Jadi bala peningan semua aram kitai badung insap jaga diri engkau pengerai diri lalu awak kesingkang tikmin di perjalai ke sarito mai ubah tibesai ungkup ke jemaah hilang. Terima kasih.
1: Okey, terima kasih Encik Jenang ti udah nama teman tai ke buah penemu berkawal topik badu nginsap. Jadi harap ke kita, nama tu randau tu tadi tau ke penemu rinduan yang tadi boleh diperhati ke kelebih lagi ngagai orang ke dekat badu nginsap. Jadi ngarap ke tua boleh bertemu baru bah topik-topik tik ke datang nah. Lagi bisa udah tahun nah.
0: Tahun tu kira kak tu lah
1: papa kau dah tanya. Bisa orang kaya dah nyata.
0: Okey. Tahun baru lah, bisa baru.
1: Harap ke boleh bertemu baru. Jadi selamat lemai. Harap ke jinak pulai lagi nah. Okey, mungkin yang tadi peninggal semua. Jaku randau aku bergulai dengan Encik Jenang dan Timbu. Ianya bertolong pegawai perubatan Hospital Limbang. Jadi, dengan topik ke dibaik ya, ianya badu nginsap. Kita terus bergulai di YFM Limbang.

Ya, lagu Hanang Laju Honey J yang agak kita ke Benung di Rantau Jalai, ngarap ke Berjimat. Okey, sebenarnya di Rantau Jalai agak kita ke Benung di dapur, kini ngerja utai di dapur menunjuk mai Hanang Laju ngejap pengawal likun kita Berjimat Jimat Cermat ngambil ke kita yang tadi likun punya keku. Selamat datai, selamat utai ke dipanduk kita nyat, selamat teman sau. Jadi aku dekat nyapa sekedar kita ke BC meri komen di Facebook Limbang FM pasti di hati. Ianya Juni Ben, selamat lemai ke DJ Dom, selamat berjalan ke pengawak. Lalu James Pengiran, selamat lemai DJ ke ya. Ros Liao, selamat lemai DJ Dom, selamat ngerja pengawak ngawati di seruran lantang mana hari di menua kami di Bayan Tasik Muka. Terima kasih Ros Liao. Lalu Ani Tinggi, selamat berjalan ke pengawal, minta tebak lagu Linda ke Anang Salah Guna Kuasa. Okey, terima kasih sekali lagi ngagi kita ke bisi komen, bisi lagi aku dekat maca komen kita di Facebook Limbang FM pasti di hati. Jadi kita terus berperindang ngau lagu ke bisi di tusun aku ke lemai tu.

0: 3, 5. 55 tahun mengucur kenangan, menyemai aspirasi bersama RTM Limbang, teman setia Anda.
1: Hanya tadi promo berkaul ngau pengawal majlis malam amal ke diatur kami di RTM Limbang. Berserimbai ngau 55 tahun Limbang FM atau ke RTM Limbang sudah ditumbuh ke. Jadi begila bisi di Perindang agak kita kudam limija ngarap ketemu datai. Di Perindang ngau Nizam Laksmana, inya vokalis kumpulan Laksmana. Ngau penyanyi urai ke udah datai di Limbang sari itu. Jadi bisi mega cabutan bertuah bakal selama agak kita ke udah meli mija. Anang nak ingat meli tiket bertuah laban mayu perayas ke mana agak kita ke bertuah malam pegila. Ingat temu janji kita bertemu kita ba Dewan Suara Limbang pukul 7 lemai nyentuh ke penghujung program tu tembok. Jadi ke limpah harinya aku dekat maca sekedar pesan berat ke BC di anjung kita di YFM. Jadi ke terubah jaku tersau datari Ndun Anna Umbau tau ke Hilda Anna X Cikgu Wigelen Britain kau Indaya dekat madah ke pengawak ngintu genap setahun niang ex cikgu Wigelen Britain tu udah ninggal ke dunia berjam kau hari tu udah tidak akan disebut aku. Jadi hari bulannya 26 hari bulan 9 2026, ini hari 6 tu pukul 6:30 lemai sembayang makai lemai sepengudah pengawak sembayang ba rumah beratung. Jadi jaku tersau pesan tu dituju ke kabar belayan ba rumah selaka beratung rumah gadoh sungai nabau supua rumah layang ningai nanga ibus rumah lindung engkudu rumah suli engkajang rumah Wilson bana pu ai sriaman munggu ai semunjan Sengkalan Semunjan ngau mega ngagai kabar belayan ting lala niang apaya ex cikgu Wigelen Brighton. Jadi penerang ke silia kita tahu telefon ke Gendon Umbau balumur 016 807 6150. Jadi ke Siti tu pengawas sembayang ngau mereka regang muai ulit ngau ngintu 100 hari ni yang Jeffrey Emparang anak Johnson kena 26/9/2026 hari 6 ke pukul 10 pagi merekat ke regang bak pendam Anglican Sutong Sriaman pukul 10:30 pagi muai ulit serta ngintu 100 hari bak rumah nombor 27 Taman Gamang Head Jalai Holy Sriaman. Jadi pesan tu ditujung gaya kabar belayan bak Belugu Skim Melugu Dor, Melugu Tembawai, Kelawah, Engkeramut, Selepung, Panggil, Gayau, Pantuk, Senggelau, Sigak, Nyakai, Genting San, Nangasan, Tekalung Undup, Sepatak, Sungai Pinggai, Liu, Bayai, Awur Bangat, Nyelutung, Saka, Nyamungan Simpang, Telawus, Terumah, Lagan, Bulo, Peruan, Tembung, Sekerang, Kaban, Samanggau, Niang, Bak Company, Murata, Sarawak Serian Berhad Kaban Tik Kalak Bersekolah Ngau Niang Ba MRSM Betuang Politeknik Kuching serta Universiti Teknikal Melaka Bala Cikgu Kekalak Sama Gawak Ngau Cikgu Johnson Ngau Cikgu Darah Ba SK Tabut SK Skim Sekerang SK Nangas Pak SK Selepung SK Abuak Ngau SK Sen Martin. Jadi penerang kesiliak berkawal ngau pesan tu kita tahu telefon dari Master Johnson anak Labang Painiang 011-3106-6601 atau ke Madam Dara anak Menur Indai Niang 011-1261-3033. Jadi ke Siti tu hanya pesan pemati datari Lelen anak layang atau ke Daliang madah ke anak ya atau rumah mawan anak Lalen udah nadai kena 24/9/2026 lalu niang tu dekat di Sengai Belemayuh kena 24/9/2026 pukul sarito barumah nombor 48 Jalai Sukong Kampung Tungku Durrahman Lambir lalu dekat di kubur ba Anglican Cemetery Lambir kena hari 6 26/9/2026 pukul 9 pagi. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ari sukong Lubantu. Nyemungan sekaro tinting lalang uang panjai ngepandak sebangki pandak ngepanjai bintung seramat bara boy suai miri kedua seratu ruban kucing sibu bintulu serta sebaran dua diau. Jadi kaban belayan ke dekat bertanya ngau sili lagi kita tak telefon gagai gue nak lalin balumur 013-8400-847 ngau Dennis anak lalin 012-884-0188. Jadi berkenyak dulu pesan ke sempat dibaca kubak renggat ke terubah.

0: juga nyaku sempamo tu ne. Ni ni menang ki atau belapa ko? Mana nyaku sempamo tu? Nak murid rako. Reti nak murid rako dikeno mada kurang lebih kita pula yang ngintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak nuan dom?
0: Nuan ke flo? Anai, menung maca bob sempamo jaku iban.
1: Kiruah nuan maca bobnya. Nyemetek agi nuan ninga program jaku sempamo.
0: Bisik programnya pia?
1: Ah, bisik. Ingat, dinga meh program jakok sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, kita bergulai dalam program Jaku Zebama Ungkap kita ke minggu tu 24 hari bulan 9 2026. Jaku Sempama kita ke terubah ianya berlawak ke tulang orang. Nama erti ya kini. Erti Sempama tu erti ya mandi yang gagai orang tiswa diasuh gawak ke kita. Nadai bergaji tajak kita bersemaya ngaji ya tang lalu nak diberi upah dalam hati din. Kita minat ngasuh ya ngapa nak sanggup mayar tulang ya baka ti udah nulung kita. Kita kalau dengar orang kegawaknya tadi selalu mucau laban nak terima gaji nyentuk ke ya baduk lalu nak diberi upah. Jalan yang nak tahu ke contoh ayat. Anang selalu ngenyadi ke dewi ringgit nanti orang selalu nulung tua. Anang semina dekat berlawak ke tulang orang ajak. Mali ku jakuk tuai ngai ke kita dikalih kantu tahu ke ditunsang kantu ke ujung ke kita tahu merinsak ensenak dudia rela. Hanya tadi reti tahu ke jakuk sepama kita terubah berlawak ke tulang orang. Reti tadi menyenyam ya. Anang kita tajak sudah tuainya tadi selalu diasuh kita kak belama beri mimit kini kak mi dah suah kita dudia hari lah nya tadi jaku sempama kita keterubah jadi bertemu baru kita batu suntik kedua bak jaku sempama ke nangkan ketuk lagi.

0: aku sempat mato ni. Ni ni mana ke tu bapak kau? Mana nya aku sempat mato? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikeno mada kurang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Nuan ke Flo? Nadai, benung macam bob sempat mau jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyemetek agi Nuan ingat program jaku sempat mau.
0: Bisik programnya pia.
1: Awak bisik. Ingat, dengar meh program jakok sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Seminar di YFM Limbang.

Ya, dusun kedua jaku sempama kita ke sekali tu inya enggai ke kalih kantu. Reti sempama tu bandiang pengharap kita iban mayuh benar utai dijangka kita tau nyadi ba siku-siku kita enti kita selalu ngelaka orang tau ke ngayah kurang mali enti kita bejaku kurangnya serantak mendak dirimpu orang pemisi tau ke ndak saga bau tai dempak takut ke kita kena empak jakuk dirimpu ke ngujuang ke kita ilak tau serantak dudi hari ilak lebuah hantu ngalih ke penghidup kita jalan kena jakuk sepama tu anang kelalu ngenyumbuang ke diri berjakuk tinggi ngai ke kalih kantu dia kita tau kena tuntung penusah tajak orangnya merinsak tau nyadi senang dudi hari ilak dibai nasib anak sidaya. Nya arti ya dikalih kantu hari senang tak pulai merinsa. Yang tadi jaku sempama kita kedua. Nah kak tu dulu kita bergulai ba program jaku sempama. Minggu baru kita bertemu baru ba jaku sempama ke Bukai.

0: Ya, bekas selama 7:30 lemai itu lagi, kita dekat mendengar ke berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching.
1: Radio RTM,
2: satu suara,
3: satu jiwa.
1: Radio RTM.

Selamat lemai, dia tu kemana borika. Berita lemai 24 bulan 9 2026 jadi terubatu batang berita. Sarawak dekat ngelati ke pemansang sektor mineral. SPR nerima 18 siti bantah ti berkawal ngau usur. Ngatur baru antara sita pengawal berpilih ungkup sita Konsil Negeri Sarawak. Bintang kecil 2006 sudah bersedia nuju renggat ke penudi. Nyak batang berita lalu datu isi berita.

Ngan tuak ke kemari upis pengatur pengawak berpilih SPR bisi nerima 18 siti bantah ti bekawal ngau usul ngatur baru antara sita pengawak berpilih ungkup sita Kunsil Negeri Sarawak. Chairman SPR Datuk Seri Ramlan Harun madah ketebal lagi bantahnya diterima arikana menua Seri Kai Sibu Ngau Bintulu. Tu nyengkaum bantah ti ngengai keubah bak sita pengawak berpilih kelimpah hari nama baru sita ke di Perambu. Ngagai kedia tu mega sida nada udah nerima jaku kenyukung tang belabak kemuyagi penemu dekat di Kenatai ke sebedau timpuh mandang ke perkara tu habis kena 30 hari bulan 9 tu. Dato' Sri Ramlan mansud ke perkara tu ngagai pengarang berita leboya ke ngabas pengawak nur mandang ke usul ngatur baru antara sita pengawal berpilih ungkup sita Kunci Negeri bak palan Dewan Bandarai Kuching Utara DBKU. Bak perkara kesebakan upis pengatur pengawal berpilih SPR belabak ke-17 sita Kunci Negeri ke baru ndak sempat di pelaban ke bak pengawal berpilih menua Sarawak tika datai tuilak. Datuk Seri Ramlan madah ketuk belalau ke timpuh pansiak ngau proses pengawak ke disadang dekat ngelui hari bulan 2 tahun baru tila. Udah tembuh pengawak mandang ke usul kedua, dia langgur pansiaknya dekat dibantai ke bak parlimen sebedau kuliah pemendar. Timpuh kuasa Kunci Negeri Sarawak ke dia tu dekat ambis dalam bulan 2 tahun 2027 tila. Mineral berguna ke bisit di Sarawak tu patut diproses dulu ngambil ke barang mineralnya tau majak berga. Premier Dato' Patinggi Abang Johari Tonopeng madah ke sektor mineral patut dikemansang berplasar ke penemu tidak kembuan takbir urus ngau perkara pemeruan. Pemutus penemu tidak berkawal ngau mineral strategik ngau nadir bumi patut digagak belalau ke data sains karti betul ngau pansia rampak menua. Ia mega bisi nerang ke pasal pemesai guna bansa mineral di Sarawak tu diproses kelebagi bansa utai dikena ngagak semikonduktor ngau pengawak nyimpan penerang dalam chip. Ungkup pengawak kalai upis tanah ngau survei nerit kadat serta nyaga bansa mineral mega patut dikelati ke ngenatur ke guna teknologi pengurusan mineral serta jalai mulai ke pemanah siti-siti ndur enti pengawak ngulih ke pengerja dalam tanah tembuk di pejalai ke. Dato' Patinggi Abang Johari mansut kerja ketu bak pengerami ndur nutup Ari Innovation ngau integriti upis tanah ngau servis Sarawak 2006 di Kuching. Berbangunnya Sarawak mega sama bisi berarti ke peluang ngepun ke pengawak ti berpelasar ke hasil pansiak bak bidang perubat tropika. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ketu berguna benar dikena berarti ke potensi baru tiulih ngangkat ke guna pengeraja asal tiulih nyaup ke pemansang ekonomi menua. Klaim parinya 13 projek pemansia udah dituku dekat dibjalai ke ngena kerjasama strategik antara Opis Tanah Ngos Survey serta Universiti Teknologi Malaysia UTM yang nyanengah geran kursi Premier Sarawak. Projek mengangkat ke pemanah Kota Sentosa Town Square Fasa 2 mengenai program Transformation Menua Pesisir RTP serta bungkus RM300,000 dia tu sudah tembuk endar. Kaban Kunci Negeri Sita Kota Sentosa Wilfred Yap madah ke projeknya di Pejalai kena mengangkat ke Penglikun kelimpah hari tinyedia ke utai ke diguna orang mayu. Pengawak ke bisi diadu ke ditu yang kaum nambah ke pemesai lantai Dewan Besai niri ke pagar atas panggau serta nganti atau ke ngatur talikaran sistem lampu kena rusak. Projeknya dipejalai ke Pedawan Municipal Council Begulai Ngau MF Jaya Bina Senderan Berhad tinya di kontraktor projek tu. Wilfred Yap mansud ke perkara tu dalam terang midaya sehari tu tadi. Kita dia tu benar-benar ke berita RYFM1 RTM Kuching.

Jalai Niaga serta proses kena register reta intelek. Klaim parinya orang ti ngulu bootcamp tu mega dekat dipadah ke pasal suku ang TBC disedia ke kena nulung sidang ngatur serta nyaga reta intelek diri. Pengawal register dekat dibuka nyentuk ke 20/10 tu ilak, lalu orang ke BCRT dekat ngulu bootcamp tu tau ngulih ke penerang bak link tersedia ke pengatur program tu. Latih ke penudi ungkup malam Pekit Bintang Kecil 2006 renggat ke penudi sudah lancar diatur kemari. Latih dalam pengelamat lebih 2 jamnya diatur ba auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Pengeluar program Pekit Bintang Kecil 2006 Nadia Fadila Ali madah ke Pekit edisi ke-40-nya mai mayuh macam pemar bayar. Nam ikut nambiak dekat Belaban, bak renggat ke penudi benar kena hari lima tu, Kalai Sarawak diari ke Nur Ariana Satria, lalu Sabah diari ke Kristina Izzara Roblin. Empat ikut pengari hari Semenanjung, nyak Muhammad Rezaril Indra Rizwan, hari Kedah, Nur Sofia Adelia Abdul Razif, hari Kuala Lumpur, Melissa Ros Afzan Safuan, hari Pulau Pinang, dan Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Rizwan Akram, Ari Negeri Sembilan. Renggat ke penudi Pekit Bintang Kecil 2006 dekat diatur ba auditorium P. Ramli RTM Kuching kena 25/9 tu. Program senam robik betuang berekod ngau ngohit sikai berserimai ngau program Suraku Sayang SKS 2006 bagi benar betuang kena hari minggu tu endak nyadi diatur. Perkara itu diputus ke pengudah kenerima Jaku Lalau hari upis pengerai bagi benua betuang berduduk hari indeks pengamah angin atau ke IPU di bagi benuanya di mengkang batikas kena manah ke pengerai. Chairman Komiti Usai Program SKS 2006 madah ketu undang atur ke dikina nyaga pengerai ngau penglikun penyerta pengreja pengawak ngau orang mayu. Tajah pihak pengawak bukai berserimai ke programnya mengkang dekat diatur bakal kedip rambu. Hari dekat majak di Kemata, lalu atur ti patut megak dekat di berjalan nitiah ke Jaku Lalau, hari upis ti berkuasa. 84 ikut rakyat benar luar sudah ditan ke operasi bersepadu upis Immigration Malaysia Sarawak gulai ngau polis Marin wilayah Bintulu, ba 6 bekah nur di Bintulu. Operasinya diatur berlabuh di pukul 10 pagi 21/9, nyentuk ke pukul 6 pagi 22/9 kalai 127 kurang bisi diperosa. Hari penyampau sedatu tidetan ke itu 67 ikut lelaki ngau 16 ikut induk nyak sidak ku website tuai lalu siku agi nyak nembiak mit lelaki timungkur 82 ikut rakyat Indonesia ngau 2 ikut rakyat Filipin. Operasi itu sekedar rakyat meluar nyak nguji ngerari ke diri serta belalai babaruh rumah kuli ngau batisi tugung uras. Semua sidak ditan kenyak. Udah dibaik ngakai depo immigration berkenu ngambil katur kepatut oleh dipejalai belalau ke undang-undang. Sebelum ujung ke berita kita kelemah itu, kita mendiang ke dulu report indeks pengamah angin IPU ke sehari itu. 9 kadar menua di Sarawak merekod ke IPU batikas tina manah ke pengerai urung pukul 5 tu tadi. Kalai Serian ngerekod ke IPU ti pemadu balat ianya 197 lalu ditangkan ke Kuching ke ngerekod IPU 187. Berbangunnya Semerahan ngerekod ke 176, Seriaman 173, Bintulu 161, Serikai 157, Sibu 156, Semenaju 154 lalu Kapit 139. Di utara Sarawak, Miri ngau Limbang rekod ke IPU ba ikas kejelan. Ngagai kedia tu, Nadai Kemenuang rekod ke IPU ba tikas ti bangat nak manah ke pengerai tak ke ngerusak ke pengerai. Sebelum ujung ke berita kita kelemah itu, tu batang berita baru. Sarawak dekat ngelatih ke pemansang sektor mineral. SPR Derima 18 itu bantah ti berkawal ngau usul ngatur baru antara sita pengawal pilih ungkup sita Konsil Negeri Sarawak. Bintang Kecil 2006 sudah bersedia menuju renggat ke penudi.

Nyana ke berita kita iklim itu, beritanya tadi ditusun Azrina Sabri lalu disalin Jonathan Giri. Hari beli berita RTM Kuching. Salam Malaysia Mentani.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan. Ya, jadi dengar dia tu kita mula baru dengar ke YFM Limbang Bukalenggau Dominic.
2: Okay, terima kasih Rajis di YFM di Kuching. Ti udah macam berita lemai ke di tabu terus dari YFM di Kuching. Di tu kita mulai ngau aku di Sada Hari Limbang.
0: RTM.
3: Limbang FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Kita Kak Ninga tau. Nanti kita Kak Ninga meh program meh nasal Ari Limbang tiang rempat.
1: Gelai nai tino tabako kena malu diem pedu kandang dado
0: di YFM Limbang.
2: Jadi selamat lemai peningat semua, selamat kita bagulai baru ba main asal ba program main asal kita ke sekali tu. Jadi ba program main asal kita ke sekali tu, aku dekat ngemai kita mendiang ke Siti Pantun Ari Puan Katuan Anak Belawing Ari Rumah Jampung Melaban Ulu Limbang inya pantun sayau. Kita terus ninga ke pantun ke munyi tu.
3: Hamlan acai hamlan nadae nak ngasihnya aku mda luba denang aikan kebatanya udah nona aji jarman karam nasuba lunang ya kakak kedere depan da kapal pulau kejang okay ngai aku manya de wai. Jadi kita nandai badingai nyamai tuai badinam ram banati kami reno ke maruni antiang da dalam. Ruat kami reno tak sekuat da buntuat kana ang welintan ya ai mata kuagai gelana ya serta dua ala buah berabnyan. Nah, sekali aku ay menyade nune de beduan nuan banati aku banga maruni dati dan siang da dalam maka aku menyade wae udah lama ngai ku depo selama itu da buang geman. Ace kami reino sepe sek makai ume muluang da tanam ai iru ai anyuat kami reino iru asek makai rabuat tu bai oi. Laban nanti aku bangga maruni dalam hati dan siang ururan tubuh lemeh aku luna amanya dek mengana ambiat nga orang ambil munte dan tapayan ambil cite nyebawar ginte datuk ambil cite bawar dan kena kami rindu akan sengak bubu dah tanam kebetanya aku tan lalu buat dalam datang purau bangannya barin tarintau dia udah danau lepuang dalam tambah kuai aku manya de kuai orang agak tengah bubu darnam dia lu ditincang ke kami reno buah jabang dabre aku nampang abram ciko nadai metampurau kata maan tengah de bubu darnam cita ya ke ngemtan kakerangan nyata de lunang nangai rojam bayak ke kenyawa emanya dek saya ke kuning acamaru ngakita lelaki nyariah nyeru dahulu rantau nyamuk ninga acamaru ngakita lunang adiu bangan nyariah hudu dia udah saliku ugru nyamakam namanya beguai guai lempuang tubuh saya ku lunang asingai karena orang agai balana aku terus baru mantan camaru kita nyerai kuma diut berdarah itu bat dah duduk dah batu mangku bulan labannya agai hutan kelaman yang nyadek lunang apa cerang ada bukit tetibang nak agai gaku saya kenyak wai manya dek. Saya oke aku mendak mana biriang kita orang laki jauh sangayan ke batak kakinya badas lalanyi dedah jarungki dengar lagi benang redam iko nyebangat marundo ngacuak kedengok bulan bersimpan langai nyemane hamai malai datikai kubur wenang nyarinya bagwai gua elempuang tubuh pangai kamerino kamre ngoy geasek mereerat te umpan. Tang sarito bedau mea terjuan hari penepan ngealunang. Aga we langang we ya bintang. Tak semak. Aku pindah ke pangau libau sabuang geluang nyau li ulu nunyan. Nyau aku minta tuluang mabuang seduai sibu awan. Minta tekau ke jayau pucau lalengau rebasa malam. Mameka bisa kena kami rino mere lingkau jaguang datanamnya baru ya dara rintau manua kejau sengat. Adara rintau nganyata de lengau manua ijau sangayan ngakita orang laki disimpan aku dalam karungan. Atade luna aka langang bintang. Nak kaku saya kenyak saya oge kaku ay menyadek. Berapa rau ngah kita orang laki tebadah maruno. Mengkang salah ko panyai sambilan tak sema aku tahu dia hilawanya. Maku ngaji aku beliau balai seduai beliau jan asuhnya di. Satre nyawa emanya dek hari jai berungwar hujan lapan hari lap. Sambilan malam 100 tahun 1000 bulan. Ngame dap say mai sungai ngapuh kelandai danau temperan. Ngame danyut perahu kita orang laki kejak jepuk penyai sambilan. Dia nilak aku ngapuang genar ngayuang denangah mujuang urung lepuang nangah bawan. Bagu ay aku manyade uai mai pulai penyakai penyai rumah panjang penyai bersimpang. Neta dia lo beli ke kami reno mas kuri kuda sambilan. Ada uja kaku derangkan resak pada gagang nyame tebarumpang lantai nadaya ke maruan. Ilam aku ngagak kaya tabalian ngame ya badah memelantan kena kami reno ngangkut papan undan barang. Nyanya dek lunang buah ama yang kabang. Dan aku sayau kenyak. Sayau gek gak kuah emangnya deh. Mendak sakirian agian cincian kelima bermata intan. Ngah kita lelaki terlendi. Suat dah tunjuk jari kanan. Tak aku semak aku bisa duit ilawai nyam aku meli. Cincian sekirian mah mata intan. Nya kak kami rindu melinya dia tau emangnya deh. Aku bangat tuntuk damani duit simpan. Antai sema ya bedau beli ura buka ila manya dai wa itu. Nyau maku mai beradai nai ku karuang panyimpan ngadai babenai ngeliluang karumuang tawa sabuat ngamai kabise kena aku beli sekirian lagi yang tincian bermata intan. Kita nani ngasa dadu dia atau manya dai diu mayuah hudu datai hari ulu. Nya pulau ai England nama cita ya kamai kami rindu bicaranya tadi remawang sana. Kang kami rindu nak takut ngalaban aku manam papan malu mijan. Ntel ku ambunuah ku kita mayuah kami rindu sehingga nak takut ripuat rawan. Ntel ku ambintang ku jako abang kami rindu nak takut kedirempu darnam. Ntel ku ametutuat ku jako lawat kami rindu sehingga ripuat nak. Kacepuat aku padam laban hati aku laki banget kelalu keran. Kakagalima mata intan ngulih kenyak ada perintiaman yang terbiak pulau bulan. Saya terang nyamanya dek bintang tanpa terang.
4: Halo bijako di haya pengirima kaya.
0: Kita kat ni ngatau. Nanti kita kak dengar meh program asal Ari Limbang tiang rempat
1: gelai nai tino tabako kena malu diem pedu kandang dado
0: di YFM Limbang.
2: Hanya tadi peningat semua pantun sayau Ari di kedatai ke Puan Katun Anak Belawing hari Rumah Jampung Melaban Limbang. Jadi nanti subak nanti pantun mayuh ada pantun tu kebenar ya, pantun hari Puan Belawing tu ini Puan Belawing tu tadi laban kami dua anak sudah ngerekod tu buat program 34 lalu pantun itu berdau dikeluar ke Bak Sada hari Limbang. Jadi ngarap ke ini tu semampai gerai lalu munyi kia lebuah kami ngerekodnya tadi nentukannya di kia nak bakal ke nyawa ke agi biatang. Syukur ia uliah datai ke konti mainnya lalu ngerekod pantun. Jadi ngarap ke bala bukai ke Limbang lebih lagi ke bisik nemu bapantuan ke orang tuai-tuai tau madah kaku engkau bisik kini kelimpari pantuan main-main lama ke nak kalak didinga orang rebah baru dia tu boleh di dinga atau ke kita tahu bertemu aku kini sebelah pasar dia bertemu aku tahu madah aku kita tahu nama tu kita ngagak temu janji tahu ke kita boleh ngagak rekod di konti ya nyari ngarap ke utainya di rekod lalu boleh didinga ke rebah ludi lah oh, ya tadi ngarap ke balap ninga rindu ninga pantun sayau hari Puan Katun Belawing yang tadi.

Ya, begini tadi peningkat semua lagu dari Jonas McKean terlebak Kediri. Kita dah Kediri sebenarnya. Kebenaran peningkat laban aku bisi merindang kita bak awak sadari nimbang belah dari pukul 6 lemainya atau pukul 9 tajap pun kita Kediri. Uji tune ke radio kita bak perkongsi YFM limbang nanti hari 4 pukul 6 lemainya itu agak pukul 9 laban lagu-lagu ke di tebaku nak cukup mana nak cukup steady kelimpah haru aku ngeluar ke program ke cukup mana di kena merindang kita ke lemai itu nanti yang hari 4. Jadi sebentar kita buka peningan semua lapan dia tu jam kita pukul 8:20 minit lemai. Ianya berkawal engkau pengawak ke dekat dia adu ke di Limbang. Ianya Agro Tamu Menamit 2026 ke diatur Komiti Tamu Menamit Limbang. Engkau sawup hari Majlis Daerah Limbang jadi bulan 10 tu ilah. Pengawak tu dekat di adu ke 3 bulan 10 2026 pukul 7 pagi ba dewan terbuka Nangga Menamit. Jadi ngagai kita ke Ulai Limpang mayanya ialah tahu dah saya ke Tamu Menamit mayu macam utai ke dijual bulu babas macam-macam laban di Limbang itu bis lagi musim buah kita tahu ke Menamit kena 3 bulan 10 2026. Jadi berita ke Siti tu yang berkawal dengan berita dari Gereja Roman Katolik. Jadi tahun tu Diocese Miri nyambut ulang tahun ke 50. Dia sudah jadi rumah Tuhan dengan Rambai Jaku. Bertolak ke tempat yang dalam. Into the deep tau ke dekat mansang agendor di dalam. Tu bisi dua bengkah pengawak ke dekat diadukar. Ke dekat diatur yang bakal ke disebut aku tu lagi. Jadi ke terubah. Pengrami makai lemai dikena merit terima kasih ke dekat diatur kena hari 5/9/10/2026 pukul 6:30 lemai ba musical corridor Eastwood Ville Golf Gal Club Miri lalu harga meja 800 siti meja arti RM80 siko jadi penerang ke silia kita tak telefon ngagai bro Nelson atau ke brother Nelson balu umur 011-1008-3980 ngau pengawak kedua misa kesyukuran kena 10/10/2026 pukul 10 pagi ba stadium tertutup di lawas. Jadi pihak kita lagi pengerami ke dekat diadu ke di Limbang. Ianya pengerami ke disebut Ari Bukit Mas Limbang. Jadi betul mayuh bengkah program atau ke pekit ke bisi diatur. Ianya Siti Ari programnya International Bukit Mas Fun Run 2026 ke dekat diadu ke bak parking lot 777. Kena 4/10/2026 ianya hari Minggu. Jadi ingatkan kita ke selalu ngau orang fun run kita tahu ngerjista ianya pengau ngerjista 5:30 pagi. Jadi kenyak tadi dua tiga bengkah pengawak ke bisi nyadi di Limbang dalam kandang ke dia tahu.

Ya, jadi aku dekat macam sekedar lagi pesan berat ke BC dianjung kita ke lemah itu di YFM. Jadi pesan ke Siti tu pesan ngintu satu sari ni yang angai anak ngalungkung. Jadi pesan datang dari Brody anak angai. Jadi dituju ke kabar belayan berpes satu ngepes dua batang air. Lebuh antu batu berbini atas ngap batu berbini baru sekayu air lemana baka ba kapu ulu kapu ili lepung mawang atas baru sekarang skuam. Skuam kenawian sebang danau bintulu miri batu niah peninjau tapang pu punggau lu sumpah engau deluak batang air. Jadi pesan tu minta kita datang ke gaya rumah tunai dan bengap lu bantu lepas dekangin tu satu sari niang angai anak ngelungkung kena 26 hari bulan 9 2020 lina pukul 10 pagi. Jadi ke situ tu pesan datang dari tu dah tadi nah. Dah disebut aku tadi. Jadi ke Siti tu pesan kata sulit yang meriah anak selan. Dekat madah ke pengawang kata sulit yang meriah anak selan. Asal dari rumah tu rumah lumpun rantau tekan uyan kapit. Ke dekat dia adu ke. Ianya nguan ulit 26 hari bulan 9 2000. Aku nanduk baru ngetas ulit ngau main terbalu dekat diadu ke 27 bulan 9 2026 pagi hari Minggu pukul 7 pagi. Jadi pesan tu dituju ngai kaban belayan hari Kapit rumah Linggi nang Jelayan Sungai Skeruah, rumah Serani Sungai Skeruah, rumah Nulai Geluang Kibak Sungai Skeruah, rumah Jana Geluang Kanan Sungai Skeruah, rumah Sebesta Jimba Rantau Sejambu Sungai Skeruah, kaban belayan hari Goh Menuan Kapit. Gau semua kabar belayan sekayu ais keruah pasak kapit kenda Allah dirintai ke nama ditu kengelala niya meria anak selan dibinta sama datai gagai rumah anak niang nombor 4 rumah Brorita Sungai Setulai Lambir di Miri Penerang Kesilia. Kita tahu telefon gagai kupa anak nyalu ba lumur 011 6868 0746. Tau ke Meteo Mumin anak nyalu ba 013 813 6354. Jadi ke Siti tu inya berkawan ngau seminar ke ibu bapaan SMK Lebuan tu ngau program outreach STEM tau ke STEM TVET ngau silang budaya pendalaman Batang Kari 2026 kolaborasi tau ke begulai SMK Lubang tu ngau SK nanga tibu bersrimai ngau komuniti rumah panjai nanga Spaya. Jadi pengak tu dekat dia duka 26 hari bulan 9 2026 ianya hari 6. Jadi mayuh pengawak ke dekat dia duka ianya segmen silang budaya pengawak mandang ke Ramban ngau Dikir Barat lalu mayuh gi pengawak ke bisik dia duka berserimbai engkau pengawak ke disebut aku tadi. Jadi ke Siti tu peningkat semua pesan ngetas ulit datai dari Suma nak belalang dari rumah Sebastian Ngalang Batu 6 Jalayuya Sibu. Jadi pesan tu nuju kabar belayan di rumah Jonas Nanga Sepata Baliah, rumah Labang Teluk Buing, rumah Rubin Merapuh Nanga Suau, kabar belayan di Sungai Merirai, Sungai Gad, Sungai Mujun, Sungai Sud serta kabar belayan di Batang Baliah, kabar belayan di Pasai Bun, Pasai Lubuk Pelaik serta semua kabar belayan kengelala Bes Anak Padung atau ke Bini Suman atau ke Indai Bad kena malam 25 hari bulan 9 2026 hari 5 nguan ulit lalu deka diketas kena 26 hari bulan 9 2026 hari 6 pukul 5 pagi lalu nyuak ke Enta Balu. Jadi kabar melayan ke naklah dirintai ke itu ngau sebarang alendo diau kita dipinta datai ngagai rumah Sebastian Ngalang Batu 6 itu ngau ngintu pengawak ngetas ulit ngau nyuak ke Enta Balu. Jadi ini aja berita ke sempat dibaca aku ke sekali itu kita terus berperindang ngelagu ke nangkan ketau.

Ya, lagi macam takkan madak pengawak BCD atau berserimbang dengan Pesta Hari Bukit Mas. Ianya pekit pengelandik berapi atau ke pertandingan masakan kreatif. Berserimbang dengan Hari Bukit Mas di Limbang ke dekat diadu ke MP Theater Limbang 10/10/2026. Jadi dua kategori ke BC di Pekit, kenya Pekit sajian tradisi kampung ngau pertandingan dessert buah kreatif. Nya tadi program ke BC dia tu kita ke landik nyumai tau datai maya tu ila. Jadi siti lagi pengawak ke dekat dia tu berserimbai ngau Hari Bukit Mas. Ianya Limbang Mini 4-Wheel Drive Stock Race 2026 berserimbang dengan Hari Bukit Mas. Jadi pengawal tu dekat diadukah 10/11/2026. Jadi ke Siti tu nya Pekit Amatur Boxing Challenge 2026 edisi kedua ke dekat diadukah 16/18/2026 bergelanggang tinju Dewan Suara Limbang. Jadi dengan kita ke rindu merda orang ke bertumbuh orang busiang atau datai mainnya 16 untuk agak 18 hari bulan 10 2026 bergelanggang tinju semak dengan Dewan Suara Limbang. Jadi ke Siti tu nya berkawal dengan Pekit Content Creator. Kita ke rindu kagak konten tu berita mana? Ianya Explore Limbang Tourism Spot 2026. Jadi batu penganjur bisi meri kita fokus tema Limbang Tourism Spot. Bisi 16 bengkah nur kita yang tadi ngambil konten. Ianya keterubah lumpur berbuak Kampung Meritam, JT Sentaba Kampung Tiambun, Tasik Mas, Limbang Buddhist Society, Homestay Alai Gayo, Sungai Redak Mit, Ladang Kerbau Kampung Belading, Luagan Kebungo, Air Terjun Telaga Kumang Kampung Belaban, Kampung Seberang Kedai, Tasik Meru Kampung Palas, Waterfront Limbang, Luagan Legari, Gemilnia Homestay, Lapangan Rekreasi Ngau Museum Limbang. Jadi kebendaran mayu nuang rindang kati ngerinduk kati di menua kita tu Limbang, menua kita di Limbang tu kebendaran ya. Jadi atur atau kesarat Pekit kita buka ngai semua warga negara nadai had umur pemega akaun media sosial mestilah ditetapkan ngagai publik. Pemega penerang kesiliat kita tahu berlefon ngagai Azrin Balumur 0178550862. Jadi ingat tadi berita ke penudi berkawal ngau Sada Hari Limbang atau ke berkawal ngau Hari Bukit Mas di Limbang ke dekat diadu ke di kena bulan 10 tu lah. Jadi ingat kita ke kamu dapat pengalami tau kelimpah kita ke dia di Limbang atau datai mainnya ilah. Jadi kita terus sebab perindang dua itik lagu ke ulih ngerinduk hati kita, ngerindang hati kita sebedau kita ninduk ke diri engkanya kelalu tumu kita ninduk ke diri agak bergulai dengan aku untuk agak pukul 9 malam.

Ya, lagu dari Ricky Ujan Begulai Engkau Jacinta Olivia Hampar Uji Hati, lagu kedua penudi kita sebelum kita nutup Sadari Limbang. Terima kasih Mama Yoh. Agar kita ke Bisi Begulai Engkau pengalaman 3 jam dari pukul 6 lemainya itu ke pukul 9 malam. Jadi ngarap kita terperindang engkau lagu-lagu kau dah ditebah aku, engkau sekedar berita, engkau sekedar program ke Bisi di keluar kaku sebelum nutup untuk penjahat kita di YFM Limbang. Lagu penudi kita hari Ika Saiful. Ya, ingatnya selamat malam semua. Harapkah kita boleh bertemu baru.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 24 Ribulan 9 dalam tahun 1966, diatur pengawal nyiri ke Kepala Menteri Sarawak ke baru Ba Astana Kuching. Ba pengawal tu Pengulu Tawisli, 54 tahun bersumpah mangku pengawal jadi Kepala Menteri Sarawak ti kedua Ba Mua Gabenor Sarawak Tun Abang Haji Openg. Pengulu Tawisli nganti Stephen Kaloninkan jadi Kepala Menteri Sarawak. Sebedau diciri ke mangku pengawalnya, Pengulu Tawisli siku Kaban Kunsin Negeri tinggari ke Parti Pesaka kenyauri pengawal berpilih menua Sarawak ke diatur bak tahun 1963. Diada ke Delingga bak tahun 1934, ia bisi penlebak kebesai bak mayum macam bidang yang kaum kalak jadi pengajar, kerani serta penulis petisyen sebedau kedipadu mangku pengawal jadi Pengulu Simanggang bak tahun 1963. Ia dipadu ke jadi Kepala Menteri Sarawak ke barunya nyermin ke penlebak ngau karismaya bak bidang politik diterima kelimpah caraya timai diri ngau jelanya sepemanjai ke dalam pentadbiran perintah menua.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup ngah Utai Tumbuh ngah Mayuh Agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Ba Padang Bilun Lama Bintulu.
3: Kami orang Melayu Sarawak.
4: Yoko tolon kadazan rusun.
5: Aku orang Iban.
6: Nan norindu.
7: Ake ca kenya.
8: Kok lok menanam.
9: Oku nya abidayo.
10: Ambo ore klate.
11: Wo si huaren.
12: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat berbenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sidak. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
4: Pesan tu Ari YFM.
13: Sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak bat luar, basuh mua kita. Laban angin tikamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. jampat nganjur diri berubat buat klinik atau ke hospital ke Semak kita diau. Lalau tu, ari Perintah Sarawak, engau YFM.

juara SCSJ ke-9. Romles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mah perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Fuh, lawa dengiru ke diri ni. Ya. Namai aku.
0: Tadi ku main nonggai tu. Masuk aku di tu aja, nan.
1: Lawa mah di ke diri ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Dah ada orang. Dika spon kah?
0: Au, dah dainya. Mesuk.
1: Ya, yeah. Ke diri dia
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Dia jangan tu nak mau perutu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau tu kempak aku tu ni. Nak mau tu ke bisik itu sih. Salung erok di tu, pihak.
0: Kempak.
1: Kempak itu, nyamai kempak itu sih.
0: Nyamai, kempak itu nyamai.
1: Kamu uji ke? Kamu uji kempak merah, daging.
0: Eh, Sam. Nak mau nak tu minsap itu, Sam?
1: Eh, nak ada. Nak ngawak, nak ada orang mendak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tak kengeng lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai untuk makai. Gaya nuan sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin itu aja lah duduk itu jangan insap.
0: Eh, paduk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya manar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang insap.
1: Kalau kumai lo sih, kumpal luang kita dulu.
0: Nih, nemu penuh takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Rasa. Hai, aku Daina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

Okey, kita akan gini dengan kami. Tentu ya, Pemerintah Malam Baru Muka Radio. Terima kasih menyuh-menyuh ya. Okey, di Bandari Kuching, tahu dengan kami. Kena 101.3 FM. Nggak lagu ke Disada Devini David Gau Ganing Hassan Ngiga Jerky ke Bandar Miri. Lagu kedua udah kita pindah ke lagu ke Disada Masterpiece Gau lagu sedaya ya menyadi ya. Okey, di sebenarnya dari penanggul dah lagu Rudy Peter lagi dekat mic kita. Mending ke berita ngelansa program ke bisi dekat diatur kami. Enya pekit ke penudi ya, bintang kecil. 2026 gau pengari kami. Nangkan kita lagi Ken Michael. Udah bersedia di sebenarnya dari penanggul ya terus. Ningat kami Pemerintah Malam ungkep ya malam tu. 24 bulan 9 tahun 2026 engkau lagu ke Disada Rudy Peter nanya ngapa.

0: Okey, sudah bersedia empat talian lawan kita dia tu ya. Pengeluar program kita Ken Michael dekat mic ke berita ngelansa bekaul ngau pengawak ke dekat dia tu malam pagi lah ya. Ianya final bintang kecil 2026 auditorium P. Ramli RTM Kuching. Malam tu sesi latihan terus ngau pengari kami Ken Michael. Hello Ken.
1: Ya, hello to.
0: Ya, terus ngau berita nuan di auditorium P. Ramli di Kuching.
1: Terima kasih Matthew konti YFM malam tu. Lalu PM nga beri selamat malam dengan semua balap peningar. Malam tu aku ba auditorium P. Ramli benang diatur megak ianya full rehearsal tau ke raptai penuh bintang kecil tau ke BK 2026. Ya kalai pengawak ke Ahmad tau ke live pekit ke penudi atau ke final BK tu diatur malam ialah hari 25 hari 9 2026 ya. Lalu berguzi bimbit mengangau malam peninggal kita malam tu berkawal dengan pekit BK 2026 tu tahun tu 6 ikut finalist juga berpekit kalai tidak tu ianya Muhammad Aryan Zuhair hari Negeri 9, Muhammad Rizaril Indra hari Kedah, Nur Sofia Edilia dari Kuala Lumpur, Melissa Ros dari Pulau Pinang, Kristina Izara dari Sabah, ngau Nur Ariana dari ke benua kita Sarawak ya. Lalu tahun 2026 semoga genap tahun ke-40 pekit bintang kecil tu diatur. Lalu Siti Utai yang ke dipelabak ke dekatnya di antara perkara Greenock Kati bah edisi ke sekali tu nyanya final pekit bintang kecil tu dekat ngayan ke konsep spectrum music ya ke dekat mandang ke maya bengkah karakter pemanah vokal tau ke sada Jawa serta megak gaya pemberitang siap ikut raban finalis. Jadi luju semua anang nak ingat meda pekit final bintang kecil 2026 malam ialah pukul 9 malam busy ditabur ke terus buat TV2 RTM Klik platform media rama RTM. Lalu kita ya ke ulih datang batang tubuh sebagai RTM Kuching malam ialah begak mua auditorium P. Ramli di tu bisik pengawak berjual barang pemakai ke food festival Havoc bintang kecil. Jadi mayu bangsa pemakai dekat dijual lemai lah limpah rimedak bala finalis lagu kita megak ulih nyepi pemakai ya ke bisik dijual buat food festival Havoc bintang kecil. Jadi sekali lagi nesau belum ayu anang lepas ke peluang datang agak auditorium P. Ramli RTM Kuching pada pekit bintang kecil BK 2026. Lalu agak kita ya ke Jawa hari luar Kuching Sukuang BK 2026 duduk berbuah TV lemai lah pukul 9 malam TV2 kita bisa live bintang kecil BK 2026. Jadi pelabur kecil tu dulu dekat tu dulu report berita ngelansak tu kawal ngau pengawak malam tu ianya raptai penuh BK 2026 mulai baru ngagai nuan ba konti YFM.
0: Okey, terima kasih Ken Michael ngau berita ngelansak ya bekal ngau raptai penuh ianya pentas final kita bintang kecil 2026 kedekat diatur malam pagilah ke bendaria ba auditorium P. Ramli di Jalan di RTM Kuching. YFM.

0: kita tiatu menu mendiang ke YFM Segulai Sejalai.
1: Ya, YFM Segulai Sejalai, pemerindang malam kita 4 jam ke terubah ya. Okey, bersama pukul 10 lagi nabur ke berita malam. Kita lagi berpindang kau kami, berpindang kau terdapangan, berkalian kau DJ MATU di Kaunti Nyentuk Ngagai tengah malam tu lagi ya. Okey, gayari kita keluar ke UPIS Meteorologi Malaysia untuk biar malam tu kau tu mu pagi lagi ya di pelabak ke bisi hujan bak sekedar ndur di bagi undur Kucing, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Seri Kai, Sibu Mukah, Bintulung, Gau, Kapit. Angin di Barat Sarawak ia berpuput dari Barat Laut. Ngapung laju 10 nyentuk ke 20 km sejam di Utara Sarawak. Angin berpuput dari Timur Laut. Ngapung laju 10 nyentuk ke 20 km sejam. Agai tasik di menua kita bergelombang setengah nyentuk ke 1 meter peninggi. Yang kesuh pengangat ngau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Hari kita berikan pukul 4 lemah itu tadi dalam tempoh ia 12 jam dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia. Okey, berpindah ke lagu di sana Jenarino Jeroki dengan lagu Lenyau Temaga Berganti Pirak. Kedagi Hasnol dengan lagu Laguku Untukmu. Udahnya mending ke berita malam hari kami di YFM.

Galaxy SJ ke-9, Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

0: Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Pegelan Sejarah.
1: Jom kita ada pukul 10 malam. Semalam dengar kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 4 sehari itu 24 bulan 9 tahun 2026. Pemansang infrastruktur fizikal Sarawak mesti setipak engau pengen numbuh ke infrastruktur perkara runding dikenan renak ke Raban Bangsa ti berpenemu kreatif serta ulih napi ubah Permia Datuk Bedingi Tan Sri Abang Johari Tunopeng Madah pemansang modal mensia berguna mat dikenan tentu ke penyulut ekonomi negeri itu terus diperjalai dengan pengawak ti nguasa penemu teknologi engau innovation jaku yang dikenatai ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berpengaruh menjadi ke pengurami Literucha Sarawak 2026 di Miri Kuya Budaya Maca Ngau Literucha oleh nerenak ke Rundianti Critical Imagination Ngau Penyiruk kelimpahnya di medium dikenal meruti ke identiti Ngau Penelebak Rakyat Sarawak. Berbangunnya Datuk Petinggi Abang Johari Tunopeng megap merangsang menyuhagi tukang karang Sarawak ngasil ke karya ti ngemarat ke jerita menua tu jaku ngau pesaka asal ngambi bisi diangkat ke ngagai tikas menua ngau antarabangsa. Karyanya tau dikemansang ke nyadi filem, animation, main digital, ngau pelasar media baru lalu arinya ulem ripangka ngagai penumbuh ekonomi kreatif. 11 kategori Anugerah Perpustakaan Awam Premier Sarawak 2026 megak bisi dituak bak pengawaknya. Pengurami itu dikarap ke dekat terus ngerembain jadi pelasar numbuh ke Raban Bangsa Sarawak di Maca, Berunding serta Nengkebang. Opis Menteri Pemansang Orang Indo Ruang Bilik Ngau Komuniti KPWKM nagak tahu ngada ke 50,000 ekor orang ke Landi Angibun lebih manggai bak tahun 2030. Inisiatif itu mengukur pengawal ngerembai ke latihan itu ngau kerjasama institusi pelajar ngau latihan teknikal ngau vocational TVET. Menteri ya, Datuk Seri Nancy Syukri Madah programnya berengkah engkau 400 ikut penyerta pada tahun 2024 lalu tahun tu target 2000 ikut penyerta diambil nguluk latih. Sesi latih ke terubah ngawul sidak tiga bak institution UPIS Menteri itu sebedau programnya dibuka ngagai mensia manyuh kerjasama megak dikerembai ke begulai ngau universiti ngau sektor luar dikenang ngangkat ke model latih ngau pengelandia ngintu timungkur suka teori ngau praktikal. Ia berjaku ngagai pengarang berita pengudah berjadi ke pengurami apresiasi 2026 anubiak pelajar nyulut sekolah secondary teknik sejingkat SMTS di Kuching. Visi 177 ikut biaya SMTS nerima anugerah bak penyulut sidak dalam bidang akademik ngau kokurikulum. Sekolah Ribaru Jaga UPIS Pelajar Pelilih Serian Lunduk Ngau Kenawit dekat ditutup sementara nyentuh pagi lah. Pemutus itu digagak ketegal baca indeks pengamah angin API bak ketiga-tiga pelilih menuanya konsisten bak baca tikas balat ndak manah ke pengerai. Direktur Pelajar Sarawak Omar Mahli Madah pengawal nutup sementaranya mungkur 180 buah sekolah. Berdiarinya sesi ngajar ngau belajar bak rumah PDPR dekat dipejalai ke sepemanjai timpuh sekolah ditutup. Yang menatai ke penerang itu lebuh di telefon RTM tengah hari itu tadi. Sekolah di Pelilih Kenawit sudah ditutup kenyau hari-hari satu itu tadi. Lalu sekolah di Pelilih Serian Gau Lunduk ditutup berengkah sehari itu. Sekolah lelaki berumur 52 tahun mati dalam berdesah berbadi Jalan Alun tinuntung 4 buah entukar di Simpang Traffic Light Jalan Cana di Kuching demalam. Ditiahkan penerang dari Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexa Naga Cabuk. Penusahnya nyadi pukul 7.50 minit lemai lebuh mangsa ke dereba kereta sedan dalam perjalanan menuju ke Puak Menggeri ngelantak 3 buah entukar bukai. Mangsa ke balat bakal Bak Palak ditetap ke Raban Perubat Berbadi Nyawa Bak Palan penusahnya nyadi. ACP Alexan netap ke kesnya ngagai media di Kuching tengah hari itu tadi. Kes di Pansi Hari Baru Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Banyak ujung ke berita malam kita yang ungkap ya. Malam tu malam hari 4, 24 hari bulan 9 tahun 2026. Berita malam ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 24 Arbulan 9 dalam tahun 1966, diatur pengawal Nyiri ke Kepala Menteri Sarawak ke baru, Ba Astana Kuching. Ba pengawal tu, Pengulu Tawisli, 54 tahun bersumpah mangku pengawal, jadi Kepala Menteri Sarawak ti kedua, Ba Mua Gubernur Sarawak, Tun Abang Haji Openg. Pengulu Tawisli nganti Stephen Kaloningkan jadi Kepala Menteri Sarawak. Sebedau diciri ke mangku pengawanya, Pengulu Tawisli siku Kaban Kunci Negeri tinggari ke Parti Pesaka, kenyau ri pengawak berpilih menua Sarawak ke diatur bak tahun 1963. Diada ke Delingga bak tahun 1934, ia bisi penlebak kebesai bak mayum macam bidang yang kaum kalak jadi pengajar, kerani serta penulis petisyen sebedau kedipadu mangku pengawak nyadi Pengulu Simanggang bak tahun 1963. Ia dipadu kenyadi Kepala Menteri Sarawak ke barunya nyermin ke penlebak ngau karismaya bak bidang politik diterima kelimpah caraya timai diri ngau jelanya sepemanjai ke dalam pentadbiran perintah menua.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duit dia selama 20 tahun. Duit dia akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslah nak tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita telah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anaknya. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dikadi penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai. SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan Betul. Masuk nadai berbayar.

kita ke rindu ngagai finalis kita Jonas Johnny Aman rindu ke lagu yang megak tahu undi ngecak ke menang ungkep ya. Okey, kategori finalis pemadu terbilang ngau lagu pemadu terbilang ACSJ ke 9 ya. Pentas final akan dibuka di Betung 3 hari bulan 10 tila ya. Seribu berita bekal ngau Sarawakku sayang Betung kalai pengawas senam aerobik Betung berekod ngau ngohet sikai nyerumbak program SKS di Betung ke ditaga diatur kena ke hari Minggu tu udah dikinsil kalai pemutus tu digagak berindah hari Jaku Lalau hari upis pengerai bagi menua Betung ya berduduk hari penanggul sebuah nasab ke agi nyadi di menua kita di tu ya tajak pihak pengawak ngau aktiviti buka hari baru program tu dekat di bijak lain ditiah ke atur ke udah ditetap ke kalai program SKS bagi benua Betung berengkah diatur pagi lah 25 hari bulan 9 nyentuk ke hari Minggu 27 hari bulan 9 di semegak dibuka ianya mini konti RTM bagi kita Iban dia pengari kita ke bisi udah ngagai benua Betung ok ianya buas kita Edmond Langi bergelenggau Dano Steven gau Min Meliza ok tahu bertemu ke tidak ya bak mini konti RTM hai engkau bala penyampai radio. Okey. Lagi aku singgah bang FB kami maca sekedari peminta ke udah di post sebala kita mendingkan lagu ke dipinta peninggal kita malam dulu lagi hari tu ya mayar utang dulu lagu di sada sandai engkau lagu ya udah kalak sangkai berarti kedua lagi tersang band sanggup.

0: Duo, pagi rewind.
1: Kena kadang tu naik ke kita. Kak ke sida ya.
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tai ke beratu-ratu tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyenyum beratu tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 ambil ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sida yang merik. Kadang sida yang punya buat di mail atau baura bukai nak ku nyual beketuk sano ku ya semadi no kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ya kemana gede kita dibuat minta bekaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita diskaun nyak buat kadang-kadang anda kau nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh lapan kita minta tolong ya deh ya udah mana ngatu
2: sama
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Kita bersama band sanggup menjam kita 10.29 minit malam. Okay, bulan pegari FB kami. Okay, minta lagu Rahmat Kekasihku. Kena berindah dirimpu belakaban FB Alex Delta Bina Watabaro. Apa lambai jumpa selagun paling masing Bonifes Ipiah Sindonedi Syahsyah Manda Emilia Sam Gabala Kebukai Meh. Terima kasih MA Kokia Song Jong Sama Rino Mega di Tuba Ulu Sebuyau MA. Minta lagu Ricky Anderson Bungai Pinang. Kena berindang Isan ya, di Lingga Indai di Sibu Zilahani Emilia Richard Mary Bon Martin Richa Unup Rosli Aujibas Lagun Stamo Stevie Stila Ferijang Denal Pelimausing Ibrahim Mat Wakib Patrice Inchan Morrison Manggi di Kuala Lumpur Ngau Kabar-Kabar FB Ngau Peningat Kebuka Mega Ngarap ke Terperindang James Nuing Nyak ya selamat malam MA Kekia berkongsi ke Siti Jakut tu Ngau Peningat Manyu. Kadang-kadang orang ke pemadu semak ngau nuannya ndak sedar ke nama reti nuan baia anang nganti peluang ke perfect nur nuan madah ke I love you. Terima kasih ah kumran bisi batisi nuan jakunya nang dekat semampai jadi ke kenang ke kia. Terima kasih udah berkongsi ke jakunya James Nguyen di Betung. Okay, selamat malam Mary Manta. MA minta lagu Julita James Pengurindu Pengujung Nyawa dan Merindah di Rimpung. Kau semua kabar-kabar kenglalam eh. Selamat malam Kekia. Malam selamat kita megak selamat eh. Okay, Mario Pawi nyaknya di Semunjan MA. Ya salam manis yang semua peninggal kita. Ya minta lagu Doni Lang lagu Pengurindu Tuci. Kena merindah semua kabar-kabar kenglalam eh. Ngarap ke semampai gerai berjimat maya ke mindah hambat luar laban menua kita tu agi bersebun ke kia. Terima kasih Mario Pawi kaban kita ke beti Juan Carta Kenyalang tau datai baru ujung minggu neh. Gary Min Mega MA sebut juga sedia konti minta lagu Anthony Usan kena merindah dirimpu engkau semua peninga kita ke malam tu ngarap ke terperindang biah-biah mengasih nyapa ngarap ke semua kita nyagrai berlama minta lagu Dayang Bintang ke kia kena merindang semua pendengar kita. Terima kasih. Okey, lagi aku ngujingi gak lagu nyawa. Kita menikah lagu Rani Pet dulu. Ngau lagu yang tua seminak berpangan. Ada ku ngau mehau. Dan menikah lagu lama. Penyanyi kedekadi kangau berpentas final ACSJ ke-9 kita. Roslin Jatibiang. Tang lagu yang berpadu nyawa ngau Michael Jumat. Pergi setahun aja. Tak sudahnya mending ke lagu Rani Pet.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperindah dengan penyanyi lama Iban,

Ya, lelengau asai kita dengar lagu-lagu ke berentak lama atau ke retro ya. Okey, Rosalind Jati Biang, Michael Jemaat pergi setahun aja. Di Ipoh Perak siku, lelaki ke udah tuai umur diriput ke kritikal. Udah itu tadi, diberita ke Labu Hari Ringkat 3, bangunan Hospital Raja Permaisuri Bainun. Sorry tadi, nitia kebenaran dari Kepala Polis Daerah Ipoh hanya Assistant Commissioner Muhammad Najib Hamzah. Sidak ia nerima kangau kaul ngau kes tu oleh pukul 2.30 minit ngali hari tu tadi. Kalai lebuhnya siku security ke gawat berdiak ya terpada ke lelaki ketua umur tu kira ke nyelai ulah ya nampuang yari belakang tangdam ke mukai medak itu tadi kira ke Labu Hari Ringkat 3 berumur antara ya 60 nyentuk ke 70 tahun nadai ngembuan dokumen pengelala diri tang itu ditetap ke peranak menua kita di tu ya. Kali mensia manyu engkanya bersih lenyau kawan pelayan tahun natai ke penerang agai Indo Upis Polis Daerah Ipoh mengenak lumur 05-254-2222 iaitu benung diperubat ke bak hospital dia ya macam-macam utai ke nyadi anak alu kusut rundiang neh. Miss Bond, Francisco John ngal lagu ya bertenggau ke lalau tuai kedua lagi NK Yonggai celap-celapangan.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Yang kami si bala kita akan dantu berpengerai akan nanya mai siwai anang laun makan ubah tau ke nganjung dirimpu berubat neh ngijak ke sama gerai okay, singgah berubah FB kami Dennis Long MA minta lagu Andrew Bunny James sebuah hati dirampas orang kena merindang dirimpu engkau semua kaban ke ngelalameh ngarap ke terperindang pemegang BBF Sadung selamat bertugas MA yang minta lagu Edmund Lim selampai pengerindu kena merindang semua peniaga kita engkau kaban belayan meh kekia engkau semua peniaga kita kepada tindu ngarap ke terperindang Felicia Glenn mega yang minta lagu Florence Hyde kaul antara tua kena merindang dirimpu engkau kaban-kaban ke ngelalameh ngarap ke terperindang Sindon Eddy di Marudi MA Ninganuan yang minta lagu Anthony Igu Anthony meligai pengerindu kena merindang dirimpu kabannya Wiki Report Dublin Kebang Jambulan Pegari Rosin Gunyau Stamos Stevie Jelov Mary Bon Martin Peter Tingkau Kujam Jeffrey Jeff James Anyau engkau semua peninggal kita serta peminat grup peminat YFM Station pemerindang kita ngarap ke terperindang Jessica Itan juga bisa nyapa hai di bau yang minta lagu Christopher Kelly kena merindang indah biak ya Inam Jimbat di Kampung Pisa Krokong engkau peminat setia YFM Baselam pemula kita di Tuk sama nyaga pengerai untuk penanggul sebuah nasab kaget nuntung menua kita yang jam ke dia tu ya sama tugas ke Nuan MA jangan lupa untuk bahagia sigi amai Garimin Mega bisa nyapa ke malam tu MA minta lagu Anthony Usan yang bisa berlagu buat jam ketiga lagi au Roman 3 Wai kita kena merindang diri bunggal semua kaban-kaban kenglala ngarap ke terperindang ok lagi aku nyapa baru bala kita FB kami tahu pos wadia sorry kita ke Agi berperindang nyentuk ngagai penghujung program pukul 12:30 malam Siti Agi Anita Nawai MA minta lagu Duna aku tetap sayau kena merindang dirimu engkau semua peninggal-peninggal kita kaban-kaban FB ngarap ke semua kita nya semampai gerai berlama kekia terima kasih nebah lagu lama lagu disada Andrew Bunny James dipinta peninggal kita tadi ya nyak ya buah hati dirampas orang jam ketiga Roman 3 Wine dipun kita tinggal lagu dari Gwen sanggup aku

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Dia sedangnya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan ngata si ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Datuk Seri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
3: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jampat lagi.
3: Ingat, piten ukai yutan.
5: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
5: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

jam ketiga pemulihan malam kita Romantika Wine. Okey, 11.08 minit malam. Okey, nyapa baru pendengar kita di FB kami Lengunai 9MA Meningan Wan terminta lagu kena merindang semua kaban-kaban kenglala. Terima kasih Clarence dan Cundang juga minta lagu meligai pengurindu MA kena merindang kaban belayan kau semua pendengar kita kepada tinduk malam tu Mark Rabung Alap juga di Sibu MA semampai dengar program kita tang nadai kalah nyapa ke KM minta lagu Harapan Mercies Jauh Disayang kena merindang semua bala-bala peninggal aku dah nyapa malam tu bak ruai kita ok pemegai peminat-peminat program genggam semangat ke kia kaban dia cegu James Jonas Tulang ngau kaban-kaban kebuka emeh ke suah bersapa bak ruai komen maya program genggam semangat ke kia ngar kesemuanya terperindang terima kasih ok gerunsin entabang mega minta lagu Johnny Aman MA kena merindang sidak serumah bak tuan rumah santu di Kampung Empaliang Pantu ngagai nadi sebilik di Taman Malihah ngarep kereta perindang ok tindak jenak malam tu terima kasih Catherine Robin sama tugas MA Cheng Suni Sada Unji kasi nyapa ngau Dublin K Baja MA selamat tugas di konti Rica Unup yang minta lagu Kelemah Yang Band Nuan Berulah dan Merindah Diri Bunggau Kaban-Kaban FB Ningan Nuan di Jalan Simpang Semunjan terima kasih semalam gaya Alistair Cibain di Bintulu Gemeningka program kita yang kena 97.5 FM menikah lagu Anthony Usan gaya lagu yang dah boleh aku ambuk kedua lagi Pompey Chloe fanlist kita ACSJ ke-9 Gau lagu di Sadaya, di Empu, Nuan Siku Romantika Wai kita diteruskan gau lagu Rebound, Don't Close Your Eyes, Tonight, Don't Denver merindang kita di Bandar Kuching 101.3 FM.

ke-9 Renggan Final dekat Yator Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram sampal datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalongingkan Betul. Masuk nadai berbayar.

0: Siapa ganunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nuan ayak? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nye gak leri. Eh, tu, benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu. Hari kemari kan unu. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue nye. Mana gi de tunu. Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapa ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketau lagi. Ya agak sikit nak tahu betul kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjakuk, pandai-pandai ya mah berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai, pedak di aku tau. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama-nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah bertebah ku tai di tau. Tunuh ku tai di tau. Mau di?
0: Bukai pihak ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunuh ku tai senekak hati. Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyatuk cangku ambil nuan tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan ayah itu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayah. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayah, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gagak, nak ada petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, nolong ku ikat. Jempat, nolong kungun saya api kemauk tu. Jempat, ikat, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Star.
3: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

John Denver gaul lagu ya Don't Close Your Eyes Tonight. Okay, romantik awal kita ungkap ya malam tu. Okay, ngarap ke si kemuka pelanda menua kita yang jago pecut. Okay, Muhammad Azim, Muhammad Fahmi tahu tulis ke pemujur. Udah ya, mujur nyingkang ngagai semi final ungkap ya acara 100 meter lelaki bak Lumba Asia Aichi Nagoya 2026, iaitu kalau menang Midul Engkaraju bak edisi Lumba Sebakar tahun 2022, kalai bak pekit ke diatur sehari itu tadi. Okey, bak renggat tisih ke 50 keterubah yang nembuk ke pelandak 100 meter ngau timbuh masa ia 10.17 second bak pekit ke dibuka Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium. Ia abang muas sekali ditangkan pelandar benua Singapore Mark Brian Lewis, abang penduduk kedua, engkau ketiga pelandar benua Taiwan Yang Chun Han. Okey, sikut lagi pemikir kita mujur dengan nyingkang abang renggat semi final ianya Muhammad Umaira Subri. Okey, ngar ke tau boleh midul nyingkang ngagai renggat final ya. Okey, kita yang agak berperindang sudah kenyapa baru bala kita ba FB kami dalam romantika wang kita lagu di sada Ben Peter Jakub Bola. Kedua lagi Umbrella Ramalanku Benar Belaka. Selamat malam ngagai DJ Brenda untuk meninggalkan program kita hanya ya. Okey, bila Jumat lebuah ke driver terus ngau kami tentu ya romantika wang.

0: Pemerintah Malam YFM.
1: Song 99.8 FM.
2: Segulai sejalai.

Zarul, hari Rabbanam berlang, lagu Ramalanku benar berlangkah. Okey, Indo kenal senyapa ke malam tu. Selama bertugas, MA yang minta lagu. Kena ia merindang Michael Bung, Ijau Lang, Meribun Martin, Emilia, Amy Richard, Serina Senajana, Shasha, Manda, Bibiana, Robina, Juniban, Roslia, Polly Mousing, Dublin Kebaja, Pita Tikau, Kujam, Jambang Etul, Sojasa Marino, Michael Elming, Gau Kaban-Kaban Kebukai, Panjai Rintai Badia, Gau semua peminat YFM Iban, ngarap ke terperindang. Terima kasih. Piamaga Juniban, visinya apa? Di Miri MA dengan Wan minta lagu Itam Medin. Tak sempat utang dulu. Au, kena merindang, dirimpu. Gau Kaban-Kaban FB malam tu. Mas dia namaga selamat bertugas MA di Limbang dengan Wan minta lagu Jessica Timah. Kena merindang orang ke di Kesayau dan tinggal gagai Mak Ngojang di Sabah, Edwin Win, Stanley, Christina, Juliana, Wati, Koni, Marina, Ibu Ayak di Lawas, Kebiaya Kepetunggal di Brunei, Miri, Serian Kucing, ngerak ke semua terperindang. Salam saya, salam rindu hari ya Mas Diana di Limbang. Tiga tawai kekia. Alex Delta Bina Watabarau di Angkelili MA dengan Wan minta lagu Mawat Dayang Bintang. Kena merindang Animit di Selulat Betung, Bulan Pengerindu di Batu Niah. Ripi Nyandang, Alexis, David Biju di Betung, Wellington Imai, Richard Unuk di Simpang Semunjan, Roy Kuang, Indo dan Max Jagat, Morgan Batai di Matang Jaya, Libas Liben Kau, Debbie Aluk di Semunjan, James Pengiran, Emilia San Valentino Polokan, Stamos, Civis Love Kau, Kaban-Kaban Kebukai Meh, ngarap ke terperindang. Any tinggi juga sinyapa. Terima kasih yang minta lagu. Kena merindang Shasha Amanda, Bulan Pemerindu Ros Liao, Margaret Uncing, Alex Delta Bina Watabarau, Stamos TV's Love, Keliang Temawang MJ, Mami Sulu, Datin Sulunggau, semua kaban-kaban ke ngelala meh. Ngarap ke terperindang. Mami Abah sinyapa minta lagu Winnie Albert MA. Habis diganti Nuan, kena merindang Margaret.

Pada tinduk ngarak ke tepe rendang. Serini cendan di song M.A. Ninganuan minta lagu dalam diam aku mencintaimu kena merindah dirimu kabar-kaban ke ngelalameh ngagai bala grup WhatsApp admin PWI peminat YFMI Ban Kekia sidak ya serumah ngal semua kaban-kaban ke ngelalah berjumat pulai lagi Kekia. Romantika wang kita ngal lagu di sandar Johnny Cole Sanggam ngal lagu ya karung surat berbungai.

Ya, lain ke dituju, lain ke nerima surat nih. Henti ini sporting, aki sporting, tak ngawak. Johnny kau sanggam kau lagi ya, karung surat berbungai. 17 minit lagi, sudah aku lengkap ke program kita, Romantic Hawaii. Ungkap ya, malam tu, Sindon Edi Sinyapa yang minta lagu Meligai Pengurindu. Kena merindah diri pun meh, ngagai kabarnya Ricky Ribot, Nabim Kebaja, Bulan Pegari, Rosin Kunyau, engkau kabar-kabar kebuka, engkau peminat YFM Band Station, pemerintah kita yang harap ke terperindang, Jeremy Kim, kami sinyapa, ok, minta lagu, kena ia merindang grup FB ya, ok, Balakaban, Lili Sita, Sia, Indai Ajia di Sebarang, Alendo Diaw, Helena Louis, Julia Binson, Sedatu di Miri, Ini, Uni di Sabah, ngagai Nuan Mega MA selamat bertugas di konti. Okey, engkau semua bila kita kasi nyapa di FB kami, kena sempat dilansa aku wai peminta kita engkau lagu, kena sempat ditebah mega. Kira ke utang, maya ke bisi awaknya.

Diorang kena bah lagu-lagu ke dipinta bala kita. Ya, tiga lagi lagu untuk ya romantika way kita malam tu. Scorpion, Under the Same Sun. Kedua lagi, Mr. Salem, Jamal Abdillah Ngau Zamani, Isabella 98. Kepada dia Sylvia J. Patah Suar, malam tu kita belalak engkau hati ke cukup ya lantang. Tidak jenak boleh mimpi ke mana ungkap ya malam tu 24 hari bulan 9 sudah kita ingat Dani ungkap ya pagi lari 5 25 hari bulan 9 tahun 2026 ya terus sendinga kami tengah malam untuk ke 6 pagi timang kerbak tawas bakal selama pesan DJMA jangan lupa untuk bahagia kita bertemu tengah hari 6.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bablah rancan dia. Diserian oleh menegak kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Merdeka ngericah ke industri music Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Berengkat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandia Berpekiat atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri music Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Maya Ari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira ulih digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

generasi SJ ke-9. Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Quad Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke...

Kemayang hari tu udah nyadi trend berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, mayang breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Statistik bandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi ariulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh ngelimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari.

menang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul.

Kerajaan Malaysia nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerawkati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati endak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap pengangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: kengemuan garik iklan lumayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngai gereja, tau kengagai orang bukai tik buguna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemandang ngagai sidak tik orang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Agi

dalam Siti Upis tentu menyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal rujak pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai mana haki hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Misalnya kita udah buka pintu, lalu bisi orang turi kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, uli

Kalau anda kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu anda rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekat daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon. Ari aku, Pemlia David, ngau YFM.

0: alang ubak telefon lebuh mai kereta kita tau ngenakai keperusah lagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.

Maya Arido, Kitai rindu beli barang online. Tang ingat, gak semua barang kena beli Kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat Kitai. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang mayo orang ngagak diri, ndak nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti pada wisi duit kena mayar. Padah dulu ngagak kaban.
3: Orang ke diinjau kitanya, segi lembau kau nagi ya. Laban nak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang kabantu dari kami.
4: Sway, ngau, YFM.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai tiba lalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah nitiah kati. Udah memimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

kita pemaduk mayu mono rail Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk serta jaga pengerai rundin. Pesan tu hari aku isali ngau.

Dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu, asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai, laban enti ninga kelalu besai, earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah, lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

Tabik Basah menuju Bala Peninga. Aku Matthew Manyin, anak renggah, penolong pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM Pejabat Negeri Sarawak. Nemu tak kita berlamanya? Kita dia tu ukai seminat napik penusah pandemik dan megak napik penusah infodemik. Ianya pengerkai berita kehendak amat, hari mensia kehendak berhati engkau siliak, nyentuk ke ngenusah hati tak ke mai hati baban ke berlamanya, serta nyarut ke mengelikun pendiau rakyat tak ke pelilih menua. Kelebih lagi, hari berita tak ke informasi bersangkut engkau igi penyakit COVID-19. Tajak penkitai udah nak ulih ngelaban pandemik, berita kehendak amat ulih ngacau tak kemuntan ke pengawak dalam timpuh penyuman pengerkai COVID-19. Pengawak nyadung tak ke berkongsi ke berita tindak amat buat media ramah tak ke medium komunikasi elektronik yang nyak penyalih hari baru Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia, lalu enti ditemu salih tau kena tinggal hukum nak lebih hari RM50,000, tau ke hukum jail pengelamat tipu nak lebih hari setahun, tau ke kedua-dua sekali. Pansiak engkau siliak tiap igit berita tau ke info ke ngerekai buat media ramah dengan website rasmi tau ke aplikasi rasmi agensi perintah bahkan sebenarnya .my. Mensia mayuh megak tau ngelawak www.aduanskmm.gov.my. Enti bisi report senentang pengerekai berita tindak amat. Nyadi meh pengguna media ramah engkau pintar serta nak nampung berita tindak amat. Enti bedau tentu nemu pengamat sitik-sitik berita anang nampung. Cakuk tangkan tu ari Komiti Penyambung Engkau Multimedia Malaysia, SKMM Negeri Sarawak.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Quad Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tuk dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Kucing 1.3 FM.

0: Dekat merincah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah bagi tu ke medai ya.
1: Nadai, nah, nadai.
0: Bagi tu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adinya. Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawang ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawak tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

tengah jalan. Bok ti si pari pendisi ya. Ubah meh ulah kitanya. Engkah meh tuli ke bendur ti udah disediaka. Nanti kita udah ngelak. Nanti ngai pang tinggal ke bendur ndak. Ngepang jalan orang bukailah. Nemu meh bisi orang ke ngumpul troli. Pang

Tabik Basah menuju Balai Peninga. Aku Matthew Manyin, anak rendah, penolong pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM Pejabat Negeri Sarawak. Nemu tak kita berlamanya? Kita dia tu ukai seminat napik penusah pandemik dan megak napik penusah infodemik. Ianya pengerkai berita ke ndak amat, hari mensia ke ndak berhati ngau siliak, nyentuk ke ngenusah hati tak ke mai hati baban ke berlamanya, serta nyarut ke mengelikun pendiau rakyat tak ke pelilih menua. Kelebih lagi, hari berita tak ke informasi bersangkut ngau igi penyakit COVID-19. Tajak penkitai udah nak ulih ngelaban pandemik, berita ke ndak amat ulih ngacau tak ke muntan ke pengawak dalam timpuh penyuman pengerkai COVID-19. Pengawak nyadung tak ke berkongsi ke berita tidak amat buat media ramah tak ke medium komunikasi elektronik yang nyak penyalih hari baru Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia lalu entik ditemu salih tau kena tinggal hukum nak lebih hari RM50,000 tau ke hukum jail pengelamat tipu nak lebih hari setahun tau ke kedua-dua sekali. Pansiak engkau siliak tiap igik berita tau ke info ke ngerekai buat media ramah dengan website rasmi tau ke aplikasi rasmi agensi perintah bahkan sebenarnya .my. Mensia mayuh megak tau ngelawak www.aduanskmm.gov.my entik bisi report senentang pengerekai berita tindak amat. Nyadi meh pengguna media ramah engkau pintar serta nak nampung berita tindak amat. Entik berdau tentu nemu pengamat sitik-sitik berita anang nampung. Cakuk tangkan tu ari komiti penyambung engkau Multimedia Malaysia SKMM Negeri Sarawak.

Dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu, asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai, laban enti ninga kelalu besai, earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah, lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

0: Reba, kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku pis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terbawa hari jalai. Keranjur simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasadudi nadai reti, ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu, dibaik ngagi kita, hari YFM Iban, RTM Kuching.

0: Sarawakku Sayang Betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, Penanyi Terbilang Iban. Mawat, Lucy N ngau Penanyi Bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta mayuh agik Penanyi Bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak. Bisik peluang boleh grand prize Lucky Draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize Lucky Draw. Kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai. Ninga ke WiFan 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai tentu ya bawa
3: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadut bilang ba anugerah carta Sapa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemadut bilang kau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 memadu terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 memadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis di CSG ke-9. Biasa ke kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industry.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9
0: Rengat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SC.

ke-9 Renggan Final dekat diatur Bak Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalongingkan Betul. Masuk nadai berbayar.

pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.

0: dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
0: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
1: YFM, segulai sejalai.

Pengerah Pagi YFM.

sembahyang pagi hari gereja Anglika. Kita batu aku dulu dekat Meri selamat pagi dengan semua bala peninga. Aku tu Bishop Nelson juga sebulan hari gereja Anglika. Aku kembali kita sama dia jenuh dah lama. Lalu sama sembahyang aku pagi tu. Waktu kita ngepun ke pengawal kita sehari tu ngau sembahyang. Kita patut berterima kasih ke semua pemanah lah tolong ngau kita. Lebih lagi kau dah ngitu kita malam kau dah lemai kita mada hari siang hari itu sampai kita kami ngaku salah Allah apa yang nak ngurwal kudus kami dah salah dalam peragam dalam jaku dalam kerja kami boleh penyalah kami mpuh tibesai menyalah kami minta Tuhan kasih ke kami lepas kami repenyai kering kami dia mana beri kami penghidup timruan. Wakalah talot madu kuasa ti madu pengasih ngampun kita muai semua penyalah kita merik kita hari ngubah ulah kita menyamai ke kita oleh kuasa Roh Kudus yo oleh Yesus Kristus Tuhan kami amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku Injil St. Matthew bagi 18 berengkah dibaca bu ayat 1. Lepas mayanya, sedap murid datang dengan Jesus selalu nanya, siapa orang tip madu besai dalam perintah serga? Ya lu ngangau ke siku anak mit, lu ngasuh ya berdiri buat tengah-tengah sedap. Ya lu berjaku, enggak benar, aku madah lagi kita. Ti kita enggak berubah lu jadi bakal anak mit, kita enggak boleh tamak dengan perintah serga. Barang siapa ngemaruh ke diri bakal anak mit tu, dekat jadi orang madu besai dalam perintah serga. Barang siapa nerima anak mit berkata dalam nama aku, nerima aku. Ti kita ngasuh siku residok ke mit ke harap ke aku berdosa mana lagi inti batu kisar ti besai ditancang ke berkuang orangnya lalu ia dibuai ngegetasik ti dalam. Itulah menunya lemang utai ti ngasuh minsia berdosa. Penguji nanda tahu nak datai. Dan itulah orang yang ngasuh penguji nyok datai. Lunti jari tahu ke kaki nuan maik nuan berusaha. Tetak ala buaya. Menahgi nuan tamuk ngagai penghidup. Nadai jari tahu ke kaki sepiak. Ari kebisi dua pihak. Jari tahu ke kaki. Tanuan dibuai. Anggi api tindak nemu padam. Lunti mata nuan maik nuan berusaha keruk. Ala buaya. Mana lagi nuan tamak ngai penghidup. Mai sigi leko. Sigi aja leko mata. Hari kebisik dua igi leko mata. Tanuan nebuai ngai api neraka. Tu jaku Tuhan. Terima kasih ya. Kalah talak. Sampai kita ya. Talak di madu kuasa nuan kengagok kami mensio. Semua utai ke dalam dunia tu. Nuan gai medok nembiak nuan mati ke tegal dosa. Ngau penyakit di tahun naban ke nyawa. Kami bersampi ngagai nuan apai tip madu berkuasa. Minta nung lepas kami di dosa di tahun ngasuh mati. Megok penyakit di tahun ngerusak tubuh kami. Kami bersampi ngadap nuan apai. Minta nuan munas ke semua macam penyakit ke bisik nyadi dalam dunia tu. Kami nemu nuan Tuhan bisik kuasa kebesar atas semua kuasa. Hari atas semua kuasa penyakit dibisik dalam menyatu. Nyalai apai kami di serga, selamat ke kami, resmu utai ke ngasuh kami tusah, serta pedis dalam dunia tu. Sampai terpintok kami lama anak nuan Yesus Kristus, di Tuhan serta penglepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus, apai kami di serga, kudus menama nuan, datai memerintah nuan, jadi mempenekok nuan, bakal dalam serga, kenyamakok dalam dunia, beri ke kami, penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, maka kami ngampun orang yang salah ngelaman kami. Itu kami re penguji, lepas kami re penyai. Kerana Tuhan tiba mpuh perintah, ngau kuasa, ngau mulia, datai ke belama, lama ya. Amin. Tuhan Allah merekat ke kita, lu ngintu kita. Tuhan nampak ke kita, lu kasih ke kita. Tuhan rang kati kita, lu merit selamat ke kita. Kami itu datai ke belama, lama ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur 102, buku lain ngebala kuaya, resen Thomas Cathedral.

0: pagi.
1: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
2: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
3: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi nampung singalang burung. Hijau burung kanyi umai gak balat merah. Kayu baru mati tebang gak tidak bujang balat tidak laki. Umai gak kita desai balat lantang hati. Keban gak kita langgang 30 hari. Umai gak udah rangkai kayu lama mati. Kita nunu api balat menyadi marau ga udu nyampau panas 10 hari.

0: tapi kita ingin kok pemakai lo habis mati sungai ti penyai jalai digagak titi ulu dulu seluap nangannya dudi nyok sengawak ngenok nadai jalai mati tuk benaka jaku ngajak megai api kita getah perah gawak galantang hati gawak gendak lama asa minak seketah hari boleh ke duit mimit kena beli ruti bekal gawak nugal lelaki kena ke beli lawak manuak ke ngau babi ke bisi lebih pakai dudi hari
1: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ningat ke kami Wifan segulai sejalai.

Okey, bujang kenyalang Ria Deran Sundang mai jam kita pukul 6.23 minit pagi. Ngepun ke awak pengerap pagi hari 5 ke Sarito ya, 25 bulan 9 2026. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Kita ke dia di serata bumi kenyalang lalu pihak megak kita hari menua buka ya. Kuliah mendiang ke YFM ngena RTM klik ngau mega channel Astro ke pagi tu. Harap ke kita sama oleh ngepun ke hari baru sehari tu ngau lantang serta likun. Lebih lagi kita ke dekat ngatur pengawak kita ke sehari tu ya. Jadi bawa pengerap pagi hari 5 ke pagi tu kita bergulai ngau aku Sam. Sepenglama 3 jam atau lagi 6 bakal selama 7 pagi itu lagi maca dulu pesan berat ke di kirim bala peningat kita. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8:30 pagi itu lagi inti dari penanggul kita dekat ngagai mini studio RTM di Betuang. Apa kompleks Sukan Betuang ninga ke Randau Mr. Edmund Langi begulai ngau resident Betuang berkawal ngau program Sarawakku Sayang bagi benua Betuang ke Berengkah Ari Sarito ya. Jadi bala peninga kita di Betuang ke Sarito bisik dekat ngagai kompleks Sukan Betuang yang mega kita hari menua bukai mega yang ke bisik dekat ngolo program ke diatur Berengkah Ari Sarito. Kita ngarap ke semua pengawal ke dekat diatur mujur di pejalai. Seminak kita yang tadi anang nak nyaga pengerai kita empu tu berindi hari menua kita ke agi bersebun jam ke diatur yang. Okey, jadi berdau berkongsi ke berita-berita bukai bak jam ke terubah berperindang dulu ngau lagu-lagu ke nang udah disedia ke pagi tu untuk bala peninggal. Lagu kedua kita hari Jenarino Ceraki Lenyau Tembaga Ganti Pirang.

0: 26. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy N ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9, 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datang megak. Bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayu. Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu. Kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak. Kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati bak Agrofest kesekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Ba Padang Bilun Lama Bintulu.
1: Kolej Laila Taib bisi muka kurs diploma ngau sertifikat ungkup balan biar Sarawak endak berbayar. Lalu ndur diau bisi mega disedia ke. Minta dia tu. Laban pegawai register nebia ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon ngagai 016-380-9818. Tau ke 084-311-888. Nanti kita dekat nemu penerang ke sili. Bepanggai batur yati udah ditetap ke. Kolej Laila Taib, Palan Pelajar Babaruh Kuasa Yayasan Sarawak.

Bujang Sarawak hari Baby Shima Siko hari penyanyi ke Besim ke Merinang kita program Sarawak ku sayang di pagi menua betul malam pagi lah ya. Jadi itu kenang program Sarawak ku sayang di pagi menua betul atau Besim jago gerah atau ke penerang ke pemadu baru kalau ya pengawal senam robik betul berikut ngau ngohet sikai nyeruma program Sarawak ku sayang SKS 2026 bagi menua betong ke dekat diatur hari Minggu tu ialah udah di cancel ya. Jadi pemutus tu dikaka berindi hari Jakul Alau hari upis pengerai bagi menua betong berindi hari penanggul sebun ke nyadi ngau megak baca indeks pengamah angin bagi menuanya ke agi bak tiga seti nak manah ke pengerai. Tajak pihak pengawak ngau aktiviti bukai program Sarawak ku sayang dekat di pejalai ke nitih ketimpuh ke udah ditetap ke. Jadi program Sarawak ku sayang bagi menua betuang tu diatur berengkah hari Sarito ya nyentuk ke hari Minggu tu ilah. Okey, jadinya megak penerang ke pemadu baru ke bekawal ngau program Sarawak ku sayang bagi menua betuang. Lalu kita sama nemu megak kemari upis Menteri Pelajar menua Sarawak ya bisi ngeluar ke Jakob Penerang kalai sekolah ke dipegai upis pelajar Palilih Serian lunduk ngau ke Nawit ditutup sementara nyentuk ke Sarito ya. Jadi pemutus tu digagak Tegal baca IPU bak ketiga-tiga pilih menuanya ke bak tikas ti palat nak manah ke pengerai. Jadi Direktur Opis Pelajar Menua Sarawak Encik Umar Mahli madah ke pengawak nutup sementaranya mungkur 180 buah sekolah. Lalu berindi arinya sesi ngajar ngau belajar di rumah PDPR di pejalai ke sepemanjai timpuh sekolahnya ke ditutup. Nah, jadi yang maksud ke penerangnya lebuh ke di randau RTM kemari ya. Lalu sekolah di Palilih Kenawit udah ditutup kenyauri satu tu tadi. Lalu sekolah di Palilih Serian ngau lundu ditutup berengkah hari kemari. Nyak mega penerang ke bekawal ngau operasi sekolah bak sekedar kanan dur ke ngerikut ke baca IPU ke ngelui hari 200 nyak baca ke atau ke tikas ke balat nak manah ke pengerayam. Lalu aku bisa menganyengu website APIMS ke pagi tu. Jadi baca ke pemadu baru ke bisik di peda aku di tu Kucing baca IPU ke pagi tu 170. Lalu di Kota Semarahan 168, di Serian 180, di Seriaman 168. Lalu pihak megak di Bintulu 107 baca IPU ya. Baca IPU ke pemadu baru ke boleh dipedak kita ba opis rampak menua tau ke ba website APIMS nur kita tadi boleh mendak penerang ke pemadu baru bekawal ngau baca IPU di menua kita. Jadi harap ke sama-sama nyaga pengelikun pengerai kita ampu lebih lagi kita ke bisik ngerja pengawak di luar rumah anang anak ngena pemampul hidung ngau mulut meh ya lebih lagi ba kanan dor ke baca IPU ke nak manah ke pengerai ngau mega balat nak manah ke pengerai dikena nyaga kita impu lebih lagi kita ikan ke bisik penanggul bak seput kini ya ngambil ke nak nanggul pengerai kita. Okey, nyak tadi

SJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas.

0: Alam anugerah tumaga dekat ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: 24 jam YFM segulai sejalai gau kita. Merindang kita gau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Minyak ke kami YFM segulai sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: ia kenalah di hari saya itu kelebagi rumah yang itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Apa jam kedua atau peninggal maca dulu pesan ke habisik diterima hari peninggal kita ya. Kalau pesan ke terubah tu hari lalin anak layang madah ke anak ya tuai rumah mawan anak lalin tuai rumah mawan anak lalin udah nadai kemari ya. Lalu niang tu dekat di sengai pala mayu malam tu lagi pe rumah sidampu ianya pe rumah lumur 48 jalai sukung Kampung Tunku Abdul Rahman Lambir. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ya, ba pendam Anglika Lambir. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba suku ngelubu antu nyemungan sekaru tinting lalang uang panjai nga uang panda di sebangki bintung seremat bara bui suai miri keduh seratu ruban ngabega Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke Sili Akib kaul ngabsan rabato kita tahu bertelepon ngagai gui anak lalin ba lumur 013-840-0847 tau kenuju Dennis anak lalin 012-8840-188. Ya tadi pesan madah ke tua rumah mawan anak lalin udah nada ya lalu dekat di sengai pala mayu malam tu lagi pa rumah sidampu inya rumah lumur 48 jalai sukung kampung Tunku Abdul Rahman Lambir lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Pesan ke dua tu hari undi anak Ajit tau ke Abdul Rahman bin Abdullah ari rumah ikan rantau Cire Ulu Untabai. Jadi pesan tu madah ke apa ya Ajit anak kasih tau ke Aki Unas udah nadai mega. Lalu niang tu dekat dia kubur ke ngalih ari tu lagi ya ba pendam Islam Serikai. Lalu pesan tu nuju Kaban Belayan ba Entabai layar sekarang aspek Brunei di Limbang Miri Sibu di Serikai di Pakan ngomega Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Ajit anak kasih udah nadai lalu niang tu dekat di kubur ke ngalih hari itu lagi ya ba pendam Islam Serikai. Okey nya tadi pesan mega ke bisik diterima. Jadi pesan ke Siti tu hari Inpim anak Bungkuang madah ke Sendun anak Aliang Sendun anak Aliang tau ke Inairin udah nadai mega. Lalu niang Sendun anak Aliang tu dekat di sengai pala mayu malam tu lagi mereka ya pa rumah sedampu inya pa rumah Balili sungai Tema Ulu ni ya lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Kapit Sibu Sekerang Uya Paku Selangau di muka Bintulu Sebatu Nia Dimiri ngau muka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur Irin 016-341-1162 tahu kenuju Impin ya 011-150-3551. Ya tadi pesan madah ke Sendun anak Aliang tau ke Indai Irin udah nadai lalu dekat di sengai pala mayu malam tu lagi pa rumah sidempu ianya pa rumah Balili sungai Tema Ulu Nia lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan ke Siti tu peningah ianya hari Cigu Kana anak usin madah ke menjadi tuai sida ianya ex-sarjan kaya anak usin tau ke laki perida anak terduang udah nadai muka. Lalu ni yang tau dekat di sengai pala mayu malam tau lagi pa rumah sidampu inyak pa rumah hancuang lubu lajuang nanga meluan julau. Lalu ni yang tau dekat di kubur ke pagi pergilah. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak macan kerangarian rantau rusak ulu kenawin bak sepituh julau kerangan bulu rayah ulu rayah hili pui kenawin nanga nilau nsiring nanga tabak sindun anak kali bak batu matup julau pihak mega kaban belayan bak nanga tabak rumah Andin, rumah Jabing, rumah Jandah, Sungai Tangai, rumah Mesum, rumah Tat, pihak mereka kaban belayan ke buka ya, ke ndak ulih disebut di tu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke ex sarjan kaya nak usir, ex sarjan kaya nak usir. Tau ke laki perida nak terduang udah nadai kemari ya. Lalu niang tu dekat di sengai pala mayu malam tu lagi pa rumah sedampu inya pa rumah hancuang lubu lajuang nanga meluan julau. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Okey, nguyang akai pesan ke siti tu peninga ianya pesan hari Santa anak talit madah ke Inaya ini anak dadu ini anak dadu tau ke Inaya sa udah nadai muka. Lalu niang ini anak dadu tu dekat di sengai pala mayu malam pergila enyak ba rumah Simon atau ke rumah punai baloi skim sekarang lalu dekat di kubur ke hari Minggu tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan batu lapan maloi terbaruang penti rumah empadi yang nanga buno rumah jengin kejemut sekarang rumah amin saka betuang rumah Maxwell lipa ini ya kriu nia lempawang spa betuang rumah berwin tabut sekarang sambun ba senglau ngau mengka kaban belayan ke buka ya. Jadi pesan tu madah ke inyi anak dadu, inyi anak dadu tau ke Inayasa udah nadai lemai kemari. Lalu niang tu dekat di sengai pala mayu malam pergila ba rumah Simon tau ke rumah punai baloi skim sekarang. Lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila. Okey, lalu nguyang ngakai pesan ke buka itu peninggal pesan ke sekali itu ianya hari Brudi anak anggai madah kengintu 100 hari ni yang anggai anak ngelungkung ke dekat diatur pergilah 26 bulan 9 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur apa rumah sidampu ianya ba rumah tunai nanga bengap lubu antu. Pesan tu nuju kaban belayan ba pes 1 ngau pes 2 batang air di lubu antu batu berbini atas batu berbini baru sekayu air lemana baka ba kapulu kapuili lepuang mawang atas ngau baru di kenawit sebang danau bintulu miri bak peninjau batu nia tapang punggak ulu sumpah ngau deluk batang air pihak mega kaban belayan ke buka ya madah ke ngintu 100 hari kini yang angai anak ngelungkung ke dekat diatur pergilah 26 hari bulan 9 pukul 10 pagi bak rumah sidampu ianya bak rumah tunai nanga bengap lubu antu. Jadi pesan ke siti tu ianya hari umbau tau ke Hilda madah ke ngintu genap setahun niang apa ya enyak niang ex cikgu Wiglen Britain ke udah anada ya. Lalu pengawak tu dekat diatur pergila Mega 26 hari bulan 9 pukul 6:30 lemai ba rumah sedampu inya ba beratuang. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah selaka beratuang, rumah gaduh sungai Nabau, supu rumah layang nangai pus, rumah lindung kudu, rumah suling kajang, rumah Wilson abana puai, munggu ai semuncan ngau meka kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Silia lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur umbau tahu ke Hilda nya ba lumur 0168076150. Nya tadi pesan madah ke pengawal ngintu genap setahun niang ex cikgu Wiglen Britain ke dekat diatur pergilah 26 hari bulan 9 pukul 6:30 lemai ya pa rumah sedampu ianya di beratuang. Okey, nya tadi pesan ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tu. Udah terlalu aku nampung maca pesan berat ke Bukai. Kita ingat tu nak lama mendiang ke lagu hari Welter Bana minta nuan pulai baru.

0: Ya guys, 9 pagi.
1: Okey, lagi ngenatai ke pesan bukai ke pagi tau. Jadi pesan ke sekali tau Ari Anita Naunggam madah ke ngeta sulit ni yang ex pengajar Unggam anak dunia tau ke ni yang apai Renal ke dekat diatur pergilah ya 26 hari bulan 9 pukul 7 lemai ba rumah sidampu inya ba rumah suli engkajang pelaso kabung jadi pesan tu nuju kaban pelayan ba ai ulu ruban panjang ruban kup ibus salkra ulu ruban jelupang sungai antu bawan balingian muka sungai rama sebuyau nanga batang keriana seratu di Kuching, di Semanggang, ngau mega kaban belayan ke Bukai kena ulih dia sebut di Tomagang. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur Ci 013817 027 tahu kenuju apa iki 019468 8616. Jadi pesannya tadi madah ke pengawal ngeta sulit niang ex pengajar Unggam anak dunia ya. Tahu ke niang apa Renal ke dekat diatur pergilah 26 bulan 9 2026 pukul 7 lemai apa rumah sidampu enya apa rumah suli engkajang pelaso kabuang. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari gayet anak jubin madah ke ngeta sulit niang bini ya inya kemban anak lium ke dekat diatur pergilah maka 26 hari bulan 9 2026 pukul 7 lemai pengawaknya dekat diatur apa rumah sidampu inya apa rumah jantan Mucau Keranggas Ulu Sekerang. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Serata Nur kena ulih di sebut itu magang madah ke ngeta sulit ngau ngupa santa balu ke niang kemban anak lium ke dekat diatur pergilah 26 hari bulan 9 2026 pukul 7 lemai apa rumah sidampu inya apa rumah jantan Mucau Keranggas Ulu Sekerang. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu pesan dari Richard Mawan anak kandau ke kalai pesan tu madah ke ngeta sulit niang Elizabeth Gruda anak ex pengacar Janguang ke dekat diatur pergilah Megak 26 bulan 9 2026 pukul 7 lemai ba rumah sidampu inya ba rumah Desmond Sungan Kemidan Jaya Awi Seratu. Jadi pesan tu nuju kaban pelayan di Serata Nur kena ulih dia sebut itu magang inya lebih lagi batang awi batang kerian saka betung seratu ruban kucing sibu bintulu miri ngau mega kaban belayan ke Bukai madah kengeta sulit niang Elizabeth Gruda anak ex pengacara Janguang ke dekat diatur pergilah 26 bulan 9 2026 pukul 7 lemai ya ba rumah sidampu inya ba rumah Desmond Sungan Kemidan Jaya Awi Seratu. Okey, ya tadi lalu pesan ke Bukai itu ianya pesan Arya Catherine anak Janting madah ke pengawal ngintu 40 hari keniang apa ya enya niang Janting anak Jandang ke dekat diatur pergilah maka 26 hari bulan 9 2026 ba rumah sidampu inya ba rumah Monica Cum Sebu Tengah Tanjung Bijat. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Tanjung Bijat Geran Stumbin Entulang di Betung di Kuching ngau maka kaban belayan ke Bukai ya madah ke ngintu 40 hari keniang apa ya inya niang janting anak jandang ke dekat diatur pergilah 26 hari bulan 9 apa rumah sedampu inya apa rumah Monica Chum sebut tengah Tanjung Bijat. Okey. Okey, lagu pesan muka ke bisik diterima hari peninggal kita kita iba perindang baru peninggal. Tok Aria Igu Anthony Malika ya Pengerindu. Jadi 7:30 pagi tu lagi nabur ke berita pagi di YFM.

Selamat pagi pendengar, dia tu kami nak bawa ke berita pagi. Keterubah tu batang berita. Pemansang infrastruktur fizikal Sarawak ndak boleh ndak setipak ngau pemansang infrastruktur runding. Tukang karang Sarawak dilalau ngasil ke karya mandang ke jerita jaku ngau pesaka asal menua. EEC 2026 Sarawak negap ke pelajar ngau pemertiati perkara rampak menua.

Jadi itu isi berita. Pemansang infrastruktur fizikal Sarawak ndak boleh ndak setipak ngau pengawak nubuh ke infrastruktur perkara rundiang dikena ngada ke raban bangsa ti berpenemu kreatif serta boleh napi ubah. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke pemansang modal mensia berguna amat dikenal tentu ke penyulut ekonomi negeri itu terus dipejalai dengan pengawak tinguasa penemu teknologi ngau innovation. Jakuknya dikenatai ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah bak pengawak berjadi ke pengerami Literature Sarawak 2026 di Miri. Ku ia budaya maca ngau literature ulih ngada ke rundiang ti critical imagination ngau penyiru kelimpah nyadi medium dikena merti ke identiti ngau penelebak rakyat Sarawak. Berapa ngunyah Datuk Patinggi Abang Johari Tonopeng mega merangsang mayu hagi tukang karang Sarawak ngasil ke karya ting merat ke cerita menua tu jaku ngau pesaka asal ngambil bisi diangkat ngagai tikas menua ngau antarabangsa. Karyanya tau dikemansang kenyadi film, animation, main digital ngau pelasar media baru lalu harinya oleh merik pangka ngagai penumbuh ekonomi kreatif. 11 kategori anugerah Perpustakaan Awam Premier Sarawak 2026 mega bisi disuak ke bawah pengawaknya. Pengerami itu dikarab adeka terus diatur tinjadi pelasar nur numbuh keraban bangsa Sarawak dirindu maca berunding serta nengkebang. Sarawak terus ngedegap ke penemu bak perkara rampak menua dengan pengawak tingatur kerja jurai pelajar rampak menua 2026 EEC 2026 ti ditagak diatur hari 27 nyentuk ngakai 28 hari bulan 10. Sapit Premier Datuk Amar Wan Tengah Liasan madah ke kerja jurainya dekat ngempuruk ke urung 350 ikurang hari mayuh bengkah sektor dikena negap ke pelajar ngau pemerhati hati rampak menua. Batang tujuh pengawak tu nyengkaum ngenegap ke raban pengajar, institution, ngau pemekuh rampak menua dengan pengawak berkongsi ke penemu serta atur pengawak teknikal. Berapa punya pengawak tu nyadi pelasar dikena ngenegap ke kerjasama antara sektor dengan cara ngempuang agensi perintah, institution pelajar, raban akademik, NGO ngau community. Pengawak temukak dikarap kuliah meri input ngau perambu strategik dikena nyukung pemansang pelajar rampak menua. Ia maksud ke jakunya rambau awam pengarang berita EEC 2026 di Kuching. Upis Menteri Pemansang Rindu Ruang Bilik Ngau Community KPWKM naga dekat ngada ke 50,000 ikorang ke Landiak Ngibun lebuh manggai bak tahun 2030. Inisiatif tu mungkur pengawak ngerembai ke latih ngintu ngau kerjasama institution pelajar ngau latih teknikal serta vocational TVET. Menteri Datuk Sri Nancy Shukri madah ke programnya berengkah ngau 400 ikorang bak tahun 2024 lalu tahun tu naga 2,000 ikorang diambil ngolok latih. Sesi latih keterubah ngawal sidak tiga wak bak institution upis menteri tu sebedau programnya dibuka ngagai mensia mayu. Kerja samanya mega di Kerembai bergulai ngau universiti ngau sektor luar dikena ngangkat ke modul latih ngau pengelandik ngintu timungkur suku teori ngau praktikal. Ia berjakut angkai pengarang berita sepudah berjadi ke pengerami apresiasi 2026 nembiak pelajar nyulut Sekolah Sekendari Teknik Sejingkat SMTS di Kuching. Basic 177 ikut nembiak SMTS nerima anugerah bak penyulut sida dalam bidang akademik ngau co-curriculum. Kita dia tu benung mendiang ke berita pagi RYFM.

Pengawal senam robing betung berikut ngau ngohet sikai nyerumbak program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bagi menua betung kedekat diatur kena hari Minggu tu lah udah dikinsil. Pemutus tu dikakak berindik hari jakut lalau hari upis pengerai bagi menua betung berindik hari penanggul sebun asap ti majak nyadi serta baca indeks pengamah angin API. Bak bagi menuanya, timanggai bak tikas tidak manah ke pengerai. Tajak pihak pengawal ngau aktiviti bukai dekat dipejalai nitih ketimpuh ke udah ditetap ke. Program SKS bagi menua betung berengkah diatur hari sarito nyentuk ke hari Minggu 27 hari bulan 9. Program tu bisi nyedia ke mayuh macam aktiviti komuniti, pemansang, pengawal dagang, lumba ngemain, ngau pemerindang serta beri peluang ngagai komuniti menua tu sama ngericah kagi pengeraminya. Berpangunya studio mini RTM ke bisa dibuka ba mua panggau besai sepemancai programnya ke diatur. Sekolah hari baru upis pelajar pelilih serian londo ngau kenawin dekat ditutup sementara nyentuk ke sarito. Pemutus tu digagak ketegal baca indeks pengamah angin API bak ketiga-tiga pelilih menuanya konsisten bak baca tikas balat nak manah ke pengerai. Direktur Pelajar Sarawak Omar Mahli madah ke pengawal nutup sementaranya mungkur 180 buah sekolah. Berindi arnya sesi ngajar ngau belajar bak rumah PDPR dekat dipejalai ke sepemanjai timpuh sekolah ditutup. Yang menatai ke penerangnya lebuh ke dirandau RTM tengah hari kemari. Sekolah bak pelilih kenawit udah ditutup kenyari satu tu tadi. Lalu sekolah di pelilih serian ngau lundu ditutup berengkah hari kemari. Kem eksplorasi potensi Nembiak nyadi Siti Aricara dikenak ngenegap ke pengawal nyeliah dadah kelimpah hari ngemeran ke gaya penghidup ti berpengerai Pak Rapa Nembiak. Kaban Kaunsel Negeri Kabung Datuk Muhammad Cik Kadir madah ke programnya ngembuan tuju deka nerenak ulah pengawal ti positif ngau gaya penghidup ti berpengerai kelimpah hari berjalai ke intervention tumu ungkup Nembiak ke dikelala bisik risiko. Intervention tumu berguna amat dikenal tentu ke sebarang risiko salah guna dadah boleh ditemu serta diputar ke tumu. Ia maksud ke jakunya rambau pengawal nutup kemnya bak Dewan Pantai Tanjung Kembang di Kapuang. Siko Indo beranak ngau selamat dalam sebuah bas mensia mayuh bak mua klinik pengerai jalan masjid di Kuching lemai hari tiga tu tadi. Driba basnya nguyang ke basnya angkai palandor ngengkah ke kereta bak mua klinik lalu natai ke penerang ngagai staf perubat senentang siko penumpang Indo di ribat sarat dekat beranak. Nitih ke penerang Facebook klinik pengerai jalan masjid lutur ngau induk misi berumban ngelawak basnya nur merik bantu. Tim perubat mujur mantau induknya beranak ngau selamat tajak diadu ke dalam bas saja. Induknya ngau anak mitnya ti baru ada dianjung agai hospital besar Sarawak ngambil ke diperubat ngau silia agi. Kes tu ianya kes ke terubah kenyadi pak siku induk ti beranak lebuh nepan bas mensia mayuh madani kenyari servisnya dipejalai ke berapa tahun tu ke udah. Di kena ngujung ke berita pagi tu batang berita dibaca baru. Pemansang infrastruktur fizikal Sarawak ndak ulih nak setipak ngau pemansang infrastruktur runding. Tukang karang Sarawak dilalau ngasil ke karya mandang ke jerita jaku ngau pesaka asal menua. EEC 2026 Sarawak negap ke pelajar ngau pemertiati perkara rampak menua. Berita pagi tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: Sejalan.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 25/9 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Adutai Mahmud bising nguluk sesi jaku penerang ba Indo Upis, Upis Bertanam Topi ba Kompleks Negeri Jalai Simpang Tiga Kuching. Orang temerik jaku penerang tu ianya Direktur Upis Bertanam Topi Dato' Joseph Kong tinerang ke perkara senentang tangkup ngawak upisnya dalam memansang ke sektor bertanam topi di menua Sarawak. Sama megap si datai ninga ke jaku penerang tu ianya sapit kepala menteri kemegap menteri bertanam topi ngga pemansang raban bangsa Dato' Amar Afred Cabu Numpang. Penolong menteri Ramsey Noel Jitam serta sapit sekretari perintah menua Dato' Safri Awang Zaidil. Sesi itu nyari pelasar ndur upis bertanam topi ngenatai ke penerang ngga pemansang ke mayari berkawal sektor bertanam topi ngagai perintah menua kelimpah mandang ke kerjasama antara upisnya ngga perintah menua dikenang mansang ke sektor bertanam betupi Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Seleka jakuk sarito ianya lawiak. L-A-W-I-K, lawiak. Erti lawiak ianya semampai ngantuk kelat mata buntau tau ke lintuak-lintuak. Erti lawiak ianya semampai ngantuk kelat mata buntau tau ke lintuak-lintuak. Mayangena seleka jakuk tu ianya, endak merti aku utai tikku pengajarnya laban kelawi amai sehari-hari tu, kelalu buntau. Tau ke? Nadai kami kinduk tu nemu jadi ngau laki tik kelalah baka empangwapnya. Asuh ngerja pengawak mimit, lalu lawiak baka kendak kelak tinduk setahun. Nyak nakak seleka jakuk sehari tu, ianya lawiak.

0: Bagusnya tambah.
1: Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, ia makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita telah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Maya ari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Oh, wai. Dani, wai. Dani, wai.